Promater RRI ngelulur ibu Jawa, suara Buda Jogja, Sutrisno Butoyo melebet pasar pagi hari ini. Segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 13 Oktober 2026. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok, sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kami awali dari harga beras terlebih dahulu, Sutrisno Butoyo berkisar dari Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Lalu untuk harga gula pasir, dari Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilo. Untuk harga minyak goreng, dari Rp15.000 per liter hingga Rp22.000 per liternya. Harga tepung terigu berkisar dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Kita beralih ke harga telur, Sutrisno Butoyo. Untuk telur ayam ras, Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung, Rp51.000 per kilo. Daging ayam ras, Rp39.000 per kilo. Dan daging ayam kampung, Rp73.000 per kilogram. Kita update harga cabai, Sutrisno Butoyo. Untuk cabai rawit merah mengalami kenaikan Rp2.000 di angka Rp73.000 per kilogram. Dan juga cabai rawit hijau mengalami kenaikan Rp3.000 di angka Rp47.000 per kilogram. Harga bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo dan bawang putih honan Rp30.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga sayur. Untuk kentang Rp16.000 per kilo, kol atau kubis Rp10.000 per kilo, sawi hijau Rp7.000 per kilo, tomat sayur Rp9.000 per kilo, dan kacang panjang Rp9.000 per kilogram. Demikian untuk rata-rata harga komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 13 Oktober 2026 ini. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengecek langsung di website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang dan Pokok, sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Sutresno budaya kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setersambutnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kita update dulu informasi perakiran cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. 13 Oktober 2026 sudah ada perakirawan BMKG Yudit yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada.

0: Ada kembali lagi bersama kami BMKG satu menit lagi YIA akan menyampaikan terkait dengan perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, kondisi atmosfer di Indonesia saat ini masih dominan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan. Kondisi ini memberi potensi cuaca di sekitar Jawa dan khususnya DIY cenderung cerah berawan, serta antisipasi adanya kenaikan tinggi gelombang. Dari informasi dinamika atmosfer tersebut, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini untuk kabupaten dan kota di wilayah DIY. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, cuaca cenderung berawan dan dini hari nanti cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 20 hingga 34 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 50 hingga 92%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah SMA Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Sains Meteorologi YIA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi suara budaya Yogyakarta.

0: Aduh, Pak. Sudah 2 minggu lebih. Batuknya kok tidak sembuh-sembuh, toh, Pak? Takutnya menular ke anak-anak kita, Pak.
1: Bu, tisu. Tisu, Bu.
0: Ada bercak darah, Pak.
2: Waspadai batuk yang lebih dari 2 minggu. Ayo cek dahak dan konfirmasi ke petugas kesehatan.

0: Matur nuwun, seterus sebutnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Kita update lagi ya informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Kalau tadi secara keseluruhan untuk daerah istimewa Yogyakarta, sekarang kita fokus ke YIA ya, dan juga sekitarnya. Sudah ada perakirawan Romadi dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjau dinamika atmosfer terkini, masih terdapat pusat tekanan rendah di Selat Malaka dan Filipina, serta siklon tropis Koguna di Samudra Pasifik sebelah tenggara Jepang, yang dapat menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa, khususnya daerah Jawa Yogyakarta, dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 20 knot. Yang bersifat cukup kering, keadaan cuaca di wilayah daerah Yogyakarta umumnya akan bersifat cerah hingga berawan. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Cara pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar 50 hingga 90%. Dan angin umumnya akan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Dole program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
5: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman masih cukup besar. Dinas Kesehatan mengupayakan penambahan personel melalui jalur aparatur sipil negara dan rekrutmen tenaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul mencatat sebanyak 31 kalurahan telah dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala BKAD Gunung Kidul Putro Sabto Wahyono mengatakan wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo beresiko dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Denda tersebut dapat terakumulasi hingga 36 bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya. Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
1: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawang batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: tanahnya apa sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah, itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Bertahun-tahun lalu, alas telawah kawasan hutan di Ngelipar Gunung Kidul yang dikenal angker tak lebih dari hamparan tanah kering dan tandus. Daerah ini memang sejak lama dikenal dengan tanahnya retak serta kekurangan air. Selain itu, banyak pohon ditebang dan sumber air perlahan mati. Tidak ada yang peduli dengan keadaan ini. Namun, ada sosok Mbah Ngadimo berusaha menghidupkan sumber mata air yang telah lama mati. Menyulam air di tanah kering, ilmu titen Mbah Ngadimo.
0: Ya, awal-awalnya kan tanah itu yang sebenarnya kan termasuk tanah itu juga tanahnya Sultan Ground dan di tanah yang disakrokan. Kebayangan yaitu kan karena dulu itu gundul ada tanaman yang termasuk tanaman langka sebenarnya, tapi karena dicuri orang benar-benar itu gundul. Nah, setelah gundul itu kan saya mikir itu kan kebutuhan air awal-awalnya di situ memang sumber airnya bagus. Nah, setelah itu gundul beberapa tahun itu kan sumber air itu semakin hilang.
1: Itulah Mbah Ngadimo, pria yang lahir tahun 1966. Sejak lahir tinggal di Dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul. Ia tidak pernah menyerah dengan kekeringan.
0: Waktu kecil saya itu pas di tengah-tengahnya itu ada mata airnya waktu masih kecil, dan itu kemungkinan menurut ceritanya orang dahulu kan namanya telawah itu kan istilahnya telawah itu dengan kata-kata lubang kecil. Dimulai telawah itu kan ada lubang kecil. Kalau saya yang ketahui itu kalau di sini tuh kalau misalnya nebang kayu itu kan dari kecil itu namanya ditelawah. Nah, di situ ditelawah kebetulan saya ketemukan itu ada mata airnya dulu. Nah, setelah sekian tahun itu tertutup kemarin dengan teman-teman resan itu bisa digali, walaupun itu kemungkinan belum yakin sepenuhnya, tapi kan udah ada buktinya itu, dan di situ ada mata seperti kelopak mata. Itu nurut angan-angan, itu cuman angan-angan seperti itu. Kebetulan kemarin itu digali dengan teman-teman dari resan, itu kan sudah mirip. Walaupun saya sampai sekarang belum yakin. Dan di situ di tengah-tengahnya itu ada batu yang termasuk batu itu aneh. Sebenarnya di batu itu kan kalau dilihat di lingkungan, batu yang satu yang sekarang ketutup kalau nggak diambil orang, itu kan di lingkungan itu nggak ada batu yang seperti itu. Dan di telawah itu sebenarnya ada penghuni yang kita sakrokan itu. Kalau kemarin-kemarin saya belum cerita yang tanah itu. Akhirnya, nah itu saya kan tanahnya sudah kering, terus sumbernya semakin lama semakin hilang. Nah, itu kan otomatis saya yaitu ngambil bibit-bibit itu saya tanam.
1: Berbagai cara dilakukan di tahun 1995. Dengan biaya sendiri, menanam pohon berbagai jenis. Banyak orang mencibir dengan apa yang dilakukan Mbah Ngadimo.

sepertinya kan nandur kaya ngono gunane apa wong nek nandur kaya ngono ya malah sesuk go dirusak wong. Rusak rusak maneh. Ora urung nek ketiga ya di gitu misalnya musim kemarau biasanya kan pohon kayak-kayak gitu kan daunnya untuk pakan ternak itu. Nah itu dirusak di pakan ternak. Nah itu kita yang paling sulit memang menyadarkan masyarakat. Tapi dengan adanya pertemuan ada solusi dan ada kegiatan yang ada contoh yang lain terus nginget apa istilahnya Titan itu tadi ya.

0: saya kan sering ngomong kalau buktinya yang di sana setelah ini dirusak hilang, di sana ya masih ada ini, ada kayunya, sumbernya masih ada, contoh di Wonosati kan masih ada bagus itu. Artinya itu ilmu titen saya di situ, itu saya terapkan di masyarakat. Ilmu titen itu kata orang Jawa niten itu mengingat-ingat. Jadi misalnya ya kita tahun sekira, misalnya saya masih kecil itu saya bermain ini, lah diingat-ingat sampai dewasa kan diingat. Lah titen itu juga dulu ini ada sumber airnya yang begini, sampai sekarang kok nggak ada. Lah ini harusnya kita kayak gimana itu? Oh, dulu di situ ada pohon. Nah berarti kita nanam pohon itu namanya ilmu titen, ingat-ingat, mengingat gitulah. Kalau dibilang itu bisa dikatakan sejarah. Kalau sejarah saya nggak tahu persis, cuman itulah kalau orang Jawa secara umum mengatakan ilmu titen.
1: Dengan berbekal ilmu titen yang dimiliki, karena Mang Adimo tidak memiliki ilmu konservasi alam, kini salah satu sumber air yang mati puluhan tahun kembali hidup. Tepatnya sejak 5 tahun silam, sumber air Gayang yang terletak persis di bawah alas telawah hidup kembali. Sumber air ini mengalir pada sebuah sungai yang mengairi puluhan hektar sawah-sawah petani dan digunakan oleh sekitar 50 kepala keluarga penduduk Natah Kulon untuk kebutuhan air sehari-hari yang disalurkan langsung ke rumah warga.
0: Nah sekarang untuk kemarau kemarin itu sudah bisa dibuktikan di tempat telawah itu, yang dulunya hampir hilang sumbernya, kemarin itu sudah bagus sekali. Tapi kalau tahun-tahun besok saya kurang tahu, karena pengaruh yang kedua yang saya amati itu kan tanah itu kalau banyak kimia otomatis tanahnya bengkak. Itu ilmu saya yang saya ketahui, ilmu titan istilahnya. Nah itu saya dari dulu memang saya ingat kalau dulu tanahnya itu gembur, setelah adanya pupuk kimia itu tanah jadi bengkak, setelah bengkak akhirnya tidak ada penyerapan air. Itu awal-awalnya itu. Nah, sekarang kan yang di telawah itu sudah bisa dinikmati warga masyarakat sekitarnya, sudah tahu, kesadaran sudah bagus.

0: Siang itu dengan diantar Mbah Ngadimo, kami memasuki alas telawah. Telawah dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai celeweran atau kalenan, atau batu yang terbelah atau berlubang yang berisi atau dialiri oleh air. Luasan alas telawah kurang lebih 5 hektar, sementara untuk status tanahnya adalah tanah Sultan Ground.
1: Jadi saat ini saya bersama Mbah Ngadimo ini diajak menuju ke sumber mata air atau sumber mata air telawah ya, yang bentuknya seperti kelopak bola mata. Dan jalan untuk menuju ke sumber mata air itu cukup sulit karena tidak ada jalan setapak. Ini bahkan Mbah Ngadimo sendiri harus menebangi rerumputan yang supaya kita bisa lewat dengan mudah ya untuk menuju ke sumber mata air tersebut.
2: Sekarang bisa dilihat ada pohon pelem yang sebelah sana, terus itu ada pohon ringin, juga ada pohon banan, lain-lainnya itu. Ada pohon sengon, sengonnya sudah pada dipanen. Itu
1: kayu
2: sengon ya. Dan lain-lainnya ada moni, ada jati. Nah, bibit jati pun ya dinatas juga ada di sini, juga ada yang di suruh nanam itu kadang-kadang cuma diabaikan, nggak ditanam. Ya saya tanam. Tanahnya orang asal boleh ditanami, saya tanam. Ini boleh ditanami, boleh saya tanam.
1: Dan itu Mbah Ngadimo lakukan dengan ikhlas ya?
2: Ikhlas, ya Allah, ikhlas. Itu dan karena saya ingat perintahnya Allah supaya kita itu menjaga lingkungan. Ayat-ayatnya jelas, itu loh. Dan saya ingat, saya nggak mikirkan apa-apa, yang penting kita menjaga lingkungan, jangan sampai rusak. Karena perintahnya Allah, seorang Muslim harusnya menjaga lingkungan. Dan lingkungan itu, kalau misalnya tanah itu harus diimbangi dengan tanaman. Tanaman apapun yang penting berguna, kalau saya mikirnya gitu.
0: Pohon yang ditanam Mbah Ngadimo telah membuahkan hasil. Siang itu juga, kami ditunjukkan sumber mata air yang muncul sekitar tahun 2021. Sebelumnya, tahun 2017 telah muncul sumber mata air. Hingga kini, sumber mata air tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Di antaranya, warga masyarakat, kampus UGM, serta beberapa komunitas pegiat lingkungan.
2: Yang pertama di situ sangat berguna sekali karena saya di situ sudah beberapa komunitas yang mengelola. Yang dulu saya bekerja dengan UGM, situ sudah dibikinkan bak, ada pipa-pipa, terus beberapa komunitas ada di situ, ada tetera di sana kalau nggak hilang, ada apa istilahnya namanya yang di sana banyak gitu. Kalau yang pas di mata airnya itu kalau musim kemarau memang sudah nggak ada sumbernya, tapi kalau yang di bawah itu pertama untuk konsumsi karena di situ airnya masih jernih, lagian di situ belum banyak kotoran kan, langsung dikonsumsi itu langsung. Dan itu sudah dimasukkan ke lab katanya, kalau saya kan enggak gitu tahu. Itu memang bagus di situ.
0: Salah satu komunitas pegiat lingkungan bernama Komunitas Resan Gunung Kidul. Sebagai perawat sumber mata air di Gunung Kidul, Edi Patmo menyebutkan, aksi menanam pohon yang dilakukan Mbah Ngadimo merupakan aksi nyata dengan hasil yang nyata.
3: Dipertemukan dengan Mbah Ngadimo ini juga semacam, nah, tadi tidak ada yang kebetulan ya Pak. Jadi Mbah Ngadimo ini adalah seorang pelaku yang sudah mengenali lingkungannya, merasa ada yang tidak beres di lingkungannya, termasuk alas telawah yang tandus, sumber air gayam yang mengering, sementara masyarakat masih sangat membutuhkan. Nah, terjadi keresahan-keresahan itu, terus beliau mulai melakukan aksi penanaman. Ini kan sebetulnya inti konsepnya ini. Dan kami itu orang-orang muda ini sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan Mbah Ngadimo, karena beliau ini sudah memulai dengan kesadaran full, tanpa media sosial, tanpa dokumentasi, tanpa harus diketahui oleh pihak luar, tapi aksinya nyata. dan hasilnya juga nyata.
0: Air bersih yang kini mengalir di alas telawah merupakan hasil nyata dari pohon-pohon yang dirawat dengan penuh kesadaran.
2: Bagusnya dengan apa? Ya otomatis dengan air, dengan dikelola oleh pohon. Kalau saya ingatnya cuma itu, pitannya ya di situ. Oh, kalau ada pohonnya, berarti airnya yang tadinya jelek itu pasti akan bening. Untuk manfaatnya di situ banyak sekali. Kalau misalnya ini juga untuk pertanian, tapi yang paling utama untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa? Ini sumurnya kadang-kadang kering, ya sudah ada di situ, sudah ada penampungannya. Nah itu yang mengelola warga di sana.
0: Merawat sumber air, merawat kehidupan. Ilmu Titen Mbah Ngadimo, kalau ingin air bersih, cukup dengan menjaga dan merawat pohon-pohon di lingkungan sekitar. Menyulam air di tanah kering, ilmu Titen Mbah Ngadimo. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: Loh, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WI nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
1: Loh, Alvin kenapa?
0: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
1: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
0: Emang kenapa Bunda?
1: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
0: Bunda, apa saja sih yang beracun?
2: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda, hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.
3: Pakirane? Wih, neng kono ono sing selo iki. Wih, aneh kok ono tondo dilarang parkir. Wah, rapopo, amung sedelo kok.
4: Mas, yang parkir mobil di dekat tulisan dilarang parkir itu, mobilnya mau diderek petugas lho.
3: Waduh, weh, Pak, tunggu, mobil kulo jangan diderek. Waduh.
5: Mulane mas, jangan parkir sembarangan. Sudah ada tanda larangan parkir, hak kok dilanggar.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta melakukan pemutaran film animasi wayang untuk memperkenalkan wayang pada anak-anak dalam rangkaian acara Rumaket, Ruang Masyarakat Ketemu 2026. Dalam acara ini, anak-anak disuguhkan film animasi dengan tema Gatot Kaca yang dianggap jadi tokoh wayang yang familiar baik di dalam dunia pewayangan maupun bagi khalayak umum. Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta Yeti Martanti menyebut bahwa pengenalan kepada gen alfa menjadi suatu hal yang penting, namun tetap perlu adanya penyesuaian dengan konsep yang disukai dan bisa diterima anak-anak masa kini. Beralih ke informasi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengingatkan adanya potensi fenomena Super El Nino pada 2026-2027 yang dapat membawa dampak signifikan terhadap kondisi iklim Indonesia. Fenomena tersebut berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan tekanan panas ekstrim di sejumlah wilayah. Peneliti senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Prima BRIN, Erma Yulia Hastin, menjelaskan dampak El Nino di Indonesia tidak berlangsung seragam. Beralih ke informasi lain, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda terus didorong agar menjadi fondasi kebiasaan finansial yang sehat sejak dini. Anak-anak dan remaja kini diajak memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola uang secara bijak di bawah pendampingan orang tua. Pentingnya pengenalan literasi keuangan ini ditegaskan oleh RCEO BNI Wilayah 17 Yogyakarta, Ari Masdianto Purnomo, yang menyampaikan perkembangan teknologi digital membuat anak-anak rentan terhadap pola konsumtif tak terkontrol jika tidak dibekali pemahaman finansial yang tepat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluri Putih Cawi, Suara Budaya Jogja. Sudah jam 9, waktu Indonesia Barat, seterusnya Butoyo, Parian sudah dimulai ya. Numpak pit montor, bane gembos, tuku es degan ing pinggir dalan, sugeng rawuh bapak lan ibu kang bos-bos, lunggu sing kepena, ojo podo rebutan, nge. Sampai nanti jam 10 pagi ya. Saya Cantrik Jordan sendirian lagi seterusnya Butoyo karena Romo Begawan ada kegiatan ngabdi dalam di Bantul. Jadi kalau ada yang nanya kemana nih Romo Begawan, ada kegiatan ngabdi dalam seterusnya Butoyo di Bantul. Yang jelas sudah tak siapin pertanyaan di pagi hari ini, yang mau go nanti bisa langsung dijawab via WA boleh, via telepon juga boleh. Silakan aja, WA-nya dicatat 0895-0144-1066. Kalau mau telepon di 0274-552219. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya seterusnya Butoyo. Sopo akunya, nanti kalau tahu langsung dijawab.

0: Sojo witing klopo nggih punapi salukune wong urip sarwa prasojo.
1: Nah, kira-kira apa nih jawabannya Sutrisno Budoyo? Coba kita putarkan sekali lagi ya.

0: Salukune wong urip sarwa prasaja.
1: Nah, kira-kira apa jawabannya? Monggo silakan WA di 0895-0144-1066. Yang mau telepon tak buka nih 552219. Monggo. Halo, Sugeng Enjang Parian.
2: Halo, Sugeng Enjang
1: Parian. Kok nada suaranya masih sama kayak tadi pagi ya?
2: Yo pancen kekeselan iki lho.
1: Waduh.
2: Sik wingi-wingi kok.
1: Sik kesel apane, Pak?
2: Ah, sik tutuke sing ngomong e.
1: Gusti.
2: Ayo pikir wong pancen tutuke sing bisa ngomong muni kesel engko nek muni awake,
1: artine
2: awake meneng wae.
1: Makane awake dibengkelke to. Kudu diketok magic kuwi.
2: Pegawainya kok
1: sudah
2: sibuk terus ya.
1: Oh, oh ya, pegawainya lagi sibuk sekali ini. Ya sudahlah, mau gimana lagi, Pak?
2: Moga-moga paringi tambah rezekine wong.
1: Amin. Oh, oh
2: ya. Ya, bangsalanku. Moga-moga ora kleru. Kare piting klopo. Lugu akeh wong ngarani becik salukune urip sing prasaja.
1: Gleng
2: jawabanku lugu.
1: Hah?
2: Lugu.
1: Glu-glu?
2: Iya, ini lek nang liyo darah kan mesti ngarani luyung ngono ya ono.
1: Iya boleh, enggak apa-apa.
2: Iya, aku jawabane glu.
1: Siap.
2: Ya, bari ane rasane dhisik ya nek jogan.
1: Lho, kenapa, Pak Bos?
2: Ya kok wingi kae wae tur jenak jajat tur jadi kena. Majurkan ngoyak banyak sandale usil, ha midak roti. Roti apa kuwi?
1: Roti apa yo?
2: Ayo, roti ne banyak kuwi mau nek. Ya, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Menir ora imbang. Wes lagi kesel kok ya. Halo, Sugeng Esuk Parian.
3: Parian maus nomor 1 saiki nomor 2.
1: Nah, pokoke manuk emprit nyemplung ing segan. Sugeng rawuh para hadirin sekalian.
3: Pipit kok dadi sekalian.
1: Emprit nyemplung ing segan.
3: Emprit.
1: Ah, sugeng rawuh para hadirin sekalian.
3: Ora cocok.
1: Lho, kok ora cocok?
3: Manuk emprit, emprit ya emprit manuk. Ite kok sedulurku.
1: Wis angel iki nek ana lawane angel iki wis.
3: Angel ora nglegena.
1: Yo enggak. Ayo tak minjem dulu itu motornya.
3: Silakan.
1: Ndak kentekan batu. Kudu dicas dulu itu.
3: Silakan.
1: Monggo Pak Dirja.
3: Oke. Second wae petangan juta setengah kok.
1: Wah, itu second ya?
3: Heeh. Oh, nek petangan juta.
1: Waduh, yo ngalah-alah.
3: Lah sing second to, Mas.
1: Lah iya no, ado. Ah.
3: Iso 75% no.
1: Hah? 75 cc?
3: Persen.
1: Oh, udah persen.
3: Cc rak ngene Bu
1: Supriyati. Ayo.

0: Urip sarwa prasaja glugu.
1: Oke.
0: Anggo parikan ora iki.
1: Parikan.
0: Ya. Waru-waru dayang, dayang ning pinggir kali. Ayu moblong moblong. Bedake terus di terus ke mas.
1: Loh, yang mulai jenengan kok saya yang suruh ngerampung ini gimana ya, ini?
0: Kerja sama.
1: Oh, iya.
0: Gak iso.
1: Gak iso ya.
0: Waduh.
1: Wah, wis kepiye to
0: ya. Ya. Apa meneh ya.
1: Lanjut. Ayo.
0: Pak Dokar, lakune ngulon. Mbok sing sabar, mesti kelakon.
1: Oke.
0: Manuk jeruk mabur ngulon. Klumpuk-klumpuk nggo pasok tukon.
1: Karo sapa?
0: Ayo biyen kok ya.
1: Oh, biyen.
0: Ya wis ngono wae ya, Mas ya.
1: Cukup.
0: Cukup oh. Mburine ngatungi kepel sih.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk parian.
1: Iki sing jenenge tembung esok dele sore tempe. Urung nganti sore iki. Wis dadi tempe.
2: Alah ngopo aku kok dipadak-padak kaya esok dele sore tempe.
1: Ketoke mau sik ngomong aku ra iso melu.
2: Sejora sing ra iso nderek bunda pijet-pijet kok.
1: Ora ya nek bunda dijo udah tadi jelas. Enggak tadi tuh ada ngomong soalnya. Lah, apa salah denger apa ya?
2: Lah yo pokoke tak lek tembung kalen
1: iki. Aduh, yo ngalah Gusti.
2: Iki karo gendong lho, iki pe gulung muter proses.
1: Sisi tidur ya?
2: Enggak, ini tanu apa? Ora turu bar tangi turu.
1: Oh, gitu. Ayo, Bu De.

0: Tuku dawet neng pinggir dalan. Ojo lali dibungkus plastik. Maca ewe sejam luwe munggoh salonan. Tekan kene kok tetep wae ora ono sing bedhek. Ora masak ya, Bu Dik?
1: Bapane iki dawet iki seger ngono
0: wae. Oh ya we, jenenge sinau kok ya.
1: Iya ora apa-apa, saiki pinter kok.
0: Pinter apa? Pintere salah.
1: Oh,
0: nek misalnya aku bener terus kan yo mesak kisik liane ora kebagian ngono ku yo.
1: Nah, ora udan ki yo.
0: Lah iya nek bener terus ki ra ono lucune mengko.
1: Kandhane
0: mboke sapa? Mbokne sapa?
1: Mboke putune.
0: Nah, lanjut parian. Sik jawabannya apa?
1: Kepiye-piye?
0: Jawabannya apa tadi jawabannya?
1: Jawabannya glugu.
0: Glugu.
1: Iya iya iya.
0: Kaya wong ngombe glug glug glug.
1: Iki tutupku ki wedi ana aku guyu terus.
0: Lah iya lah.
1: Ya blarak disampirke. Nek wis sedak ki yo kudune yo diampirke.
0: Ora kudu yo.
1: Ya kudu.
0: Jarene sapa?
1: Jarene
0: kok maksa ya?
1: Aku nggak tak paksa ke sari mami wangnya loh.
0: Lanjut.
1: Cek lek kecemplung kale.
0: Nah,
1: uang tuh maju langsung tuh gulek gulek alen alen.
0: Nah, loh, iki nek bener lah lucu iki. Lah iya, makanya nek bener ora lucu.
1: Iya. Heeh. Oke, Mbah Gono besok kepiye blarak jaring tiba ning lemah.
0: Ah, mongko nek misale lek Gono masuk ya.
1: Heeh. Pacar lan nyandhi.
0: Oke. Okay. Oh, bojo ra ning omah.
1: Nek kene ya pacar ora nyandhi.
0: Waduh. Pengennya golek pacar nek ini.
1: Wis tuwa iki rasa aku kan pulang.
0: Lah, iki ngomongi diri sendiri apa piye iki?
1: Oh, golek
0: ke to. Walah kepiye ta ya? Iki anake ngrungokke apa ora ya iki, Mbok ni.
1: Golekke sing bengkok-bengkok kae lara.
0: Waduh. Sing timik-timik kae.
1: Heeh, ora apa-apa, sing penting dicetok.
0: Ah, sing penting iki duit kok ya.
1: Lah iya. Nggih, pokoke ngatur mawon di Mas.
0: Siap. Matur nuwun, Bu De.
1: Pokoke tak pantong nganti jam.
0: Nggih.
1: Paling nek kondangan ke jam 10 wis pondok.
0: Heeh.
1: Bareng matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun, Bu De. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
0: Nggih, menika kalih bapak sinten nggih?
2: Kalian kalian Dik.
0: Siapa ini?
2: Kalian Dik Jordan.
0: Wow, yang benul. Gimana mo? Kabar masih sehat mo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap.
2: Butuhku sehat?
0: Sehat, alhamdulillah doanya mo. Waduh. Nanti masih proses.
2: Oh ya. Akan.
0: Monggo mo.
2: Jawabane glugu.
0: Pariane?
2: Pariane. Tahu tempe jenang bubur. Karo kanca dhewe kudu sing jujur.
0: Nah.
2: Eta?
0: Betul. Yo sok-sok rapopo. Lanjut.
2: Bejo godhong karo. Nek wis jodho. Tadi moro.
0: Nah.
2: Bes.
0: Lanjut.
2: Oh, lanjut. Godhong kepikir diremet-remet.
0: Nah.
2: Rasa dipikir banget-banget.
0: Nah, bener. Terus
2: petik lho Jawa. Lho petik sing prasaja.
0: Nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
3: Sugeng enjing.
0: Wah, Lek.
3: Nggih, ana tawon.
0: Nah, tadi udah dengerin belum?
3: Oh, Napa nih?
0: Itu lo Budhe Wagianti.
3: Oh, ge. Ya. Nikun jane sepele glugu.
0: Glugu.
3: Ya, ireng iki lho, Pak.
0: Heem.
3: Nek urung ireng iki bau urung glugu.
0: Heem.
3: Ditandangi jane yo. Nah, cangke nganu kepariane.
0: Heeh.
3: Mongko disigar tengah.
0: Ya. Yeah.
3: Wong wis tuwa ora kokean pola.
0: Kaya sapa?
3: Kaya men agen.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya, walah. Kok yo men? Lho kok barengan iki piye iki? Walah, lagi kumpul to niki. Nggih, salam buat semuanya. Nggih, matur nuwun lek kono. Halo, sugeng esuk parian.
4: Parini sugeng.
0: Nah, to, nek ngene iki gatok iki.
4: Kok dengarin semuanya ya?
0: Lah ya gumun toh mbah?
4: Nek mas gumun ini jalan nyantol-nyantol
0: ya. Ah, nek gumun itu ya cetok, kok iso nyantol?
4: Oh iya.
0: Gimana mbah, sehat masih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Perjalanan
4: diingatan mas Jurja.
0: Nah. Monggo.
4: Tak langsung jawab.
0: Gelugu. Siap. Pariane, Mbah.
4: Pariane urung mikir iki nang mau ki jane tak simpen nang memoriku iki karena yo gampang ilang e.
0: Walahala, kok iso ya?
4: Nah, memori kurang wis los dual e.
0: Waduh. Yo ngalah.
4: Linggo nyimpen kangelan wis ilang. Padahal tak pikir man yo iki dadene ilang ra sido.
0: Oh gitu ya wis ra popo.
4: Sale kegagalan ger. Menceramah cuma ilang dhewe yo.
0: Oh gitu. Nggih.
4: Ingat mawon Mas Yuda.
0: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Halo, sugeng esuk parian.
5: Halo, sugeng esuk parian.
0: Siapa sih ini? Aduh, suaranya lembut sekali. Oh, alah-alah, dibela-belain lho.
5: Iya, yang penting mlebu wae krungu suarane
0: nyar. Emangnya kenapa to buang acara kok ngene wae kok yo.
5: Ya wis pokoke, tapi saya ora uro-uro.
0: Uro-uro to apa?
5: Uro-uro to nembang.
0: Oh, gitu.
5: Biasane kan yo pros dulurku ini enggak usah.
0: Lo kenapa?
5: Ini jawab saja.
0: Wah, enggak bisa kalau kayak gitu.
5: Oh, ya bisa toh ya. SK Nindi sing nunjukkan.
0: Waduh. SKP.
5: Pokoke ora-ora ning ora apik ya.
0: Ya.

0: parikane dereng mawon nggih.
1: Lho kok dereng?
0: Parikane dereng saged.
1: Oh nggih.
0: Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami.
0: Oh, yang di belakang saya kalau mau masuk silakan.
1: Injih. Matur nuwun Bu Sriwi. Di belakangnya Bu Sriwi monggo, masih ada waktu 0274552219 ya. Halo, Sugeng Enjang Parian.
2: Sugeng Enjang Parian Mas Yoga.
1: Inje Mami, sehat Mami. Inje, alon-alon ya Mi, pokoknya ya Mi.
2: Salam kasih sayang dulu.
1: Ya. Monga.
2: Penyiar sehat.
1: Inje. Ya, Inje.

0: kelan rasa jauh wetok kruku sa upam
1: weting klopo nggih punapi salugune
0: hayane
1: wong urip sarwa prasaja
0: Mari utanda ayume sure indire lali nadang neng prapatan gegopi iye janjine
1: Inje mami, matur nuwun mami. Lanjut sugeng esuk parian.
2: Sugeng enjang parian Mas Rudan.
1: Inje, monggo Bopo Semar.
2: Seneng-seneng.
1: Kok ketawa kenapa ini? Hah?
2: Sik.
1: Iki kok tiba-tiba ketawa kenapa?
2: Seneng.
1: Oh, seneng kenapa? Ayo ada apa ini? Kok tiba-tiba guyu sendiri kenapa, ayo? Mah, ini kenapa ini? Harus jelas dulu ini.
2: Seneng.
1: Oh, lagi seneng. Aduh.
2: Rasa dulurku kedatangan bangsalanku bangsalan prasojo witing klopo gepo napi salukune wong urip sarwa prasaja
1: gleng
2: niku batangane pohon glugu Mas Rudi.
1: Napa pohon
2: glugu?
1: Oh, tak pikir pohon glugu. Aduh, nderek seneng nek misalnya seneng ketawa ya, Ma.
2: Varian.
1: Nggih, varian, Ma.
2: Kok ora terjangan budak. Ming kula, ming aku iki ngono.
1: Ya.
2: Tuku gedang.
1: Ora rampung iki.
2: Ora rampung.
1: Mandek sik. Ayo mandek.
2: Ya, mandek.
1: Ambegan sik. Ya, alon-alon ya.
2: Tuku gedang. Karo suruh.
1: Neng ngendi?
2: Nang pasar Ganggang. Pendanaanipun Mas Dusan.
1: Heeh.
2: Saged ngibur para sepuh.
1: Aduh, nganti atas utange.
2: Ingge ngale-ngale.
1: Nggih.
2: Tuku gedang mulai.
1: Dosa neng gedang lagi.
2: Gedangnya

0: dulu sa. Panjenenganipun lanjut sa. Kerta hibur para lansia.
1: Ah, manulan apa lansia?
0: Ingin dipun dipun hibur manjur dan para bapak ibu lansia kajingen awet.
1: Nam.
0: Sehat-sehat terus awet no.
1: Awet urip.
0: Awet kesan. Ah. Kajing manjur dan pinaringan karayon.
1: Amin.
0: Keluarga nipun.
1: Amin amin. Matur nuwun.
0: Matur nuwun manjur dan.
1: Sami-sami mom. Matur nuwun.
0: Matur mawon. Niki sakit guyu.
1: Matur nuwun Romo Sukap. Oke, kita jeda dulu seterusnya. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: tokoh pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Matur nuwun, Sutresna Budaya. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro. Matur nuwun yang sudah mengirimkan jawaban lewat WA di 0895 0144 1066. Langsung aja kita bacain kalau gitu ya. Ini ada Bu Widyaningsih, jawabannya glugu. Parian, esok nyuling sore nyuling, sulinge bocah seko Argo Mulyo. Esok eling sore eling, sing dielingi wis ora rumangsa. Sopo ya? Ada Mbak Pipit, mbuh katanya. Kok mbuh iki piye? Bu Wagimo jawabannya klopit klopon iku glugu. Nggih, Mbah Jio. Sugeng Injang Parian, jawabannya glugu. Kupat tahu, tahune gede-gede, nunggu-nunggu malam minggu ngrungokke Banyolan Kali Codhe. Oh, oh. Ada Mbak Azumi, jawabannya glugu. Mbak Eswi Hendrini, ini jawabannya apa ini Mbak Eswi Hendrini? Glugu aranipun wit kelapa Mas Cantre. Siap. Tindak pasar tumbas gudangan. Ajenge mbayar mboten di keparengaken bakule. Enjing niki Mas Cantrek piyambakan Romo Begawan kados pundi pawarto sehat Mbak SP lagi banyak kegiatan. Budwijo arane glugu nak jor nggih. Pak Barno jawabannya glugu. Bu Dewi Budia sugeng injang parian. Mas Cantrek jawabannya glugu. Pak Untung sugeng injang parian jawabannya glugu. Bu Susmi jawabannya glugu. Bu Ningsi Wonosari jawabannya glugu. Ini tiwok jawabannya glugu Mas Jordan. Ye. Kita puterin dulu yang voice note ya. Sutresna Budaya ada Pak Kasiono.
1: Sunginjing Mas Jordan. Ye. Kalau Pak Kasiono mbulawin badin derek batang wangsalan puniko.

0: kang pitakon saking RRI. Uwit klopo kluku niku naminyo.
1: Geleng.
0: Mengkaten Mas Jordan.
1: Siap.
0: Jing, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi Pak Tupar.
2: Sugeng enjing parikan derek nembang Mas. Prostulurku kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo witing klopo nggih punapi salu kuning wong urip sarwa prasojo. Jawabanipun glugu Mas Jordan Talire parianipun nang alun-alun tuku kloso. Karo kanca sing rukun aja sulaya. Mboten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami Mbah Ijem.
3: Halo Sugeng Enjang Mas Jordan Talagaru, Sugeng Enjang Parian. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken parian. Jawaban kula nek witing klopo niku jenenge glugu. Glugu nggih bedhekane. Terus pariane tuku gedang neng Kulon Progo, Sugeng Enjang Mas Jordan Pak Murjono. Ngoten niku. Matur nuwun pedalipun. Kagem Mas Jordan sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun pedalipun.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Klawarijo.
4: Pagi Mas Jordan.
1: Injih.
4: Ngayahi tugas.
1: Injih.
4: Iki parian ayane jawabane glugu Mas Jordan.
1: Oke.
4: Glugu niku nek pucuk ini kau sengaja yo pondo neng nek wet apa wet bambu sing enak malah bunge ini kau masak bung ni kau jadi econe sing ngandap neng nek wet ambil pondo bagian bur neng Mas Jordan matur nuwun.
1: Siap matur nuwun Mas Klower Ijo. Lanjut lagi ya seterusnya Budoyo, kita baca lagi WA nya ya. Ini ada Putri Sirup, jawabannya glugu, Mbak Anggun absen aja. Ada Pak Jumakir, batangane apa nih? Nusul keri katanya. Oke. Iki beras dudu menir, aku ki waras ora kentir. Joko tingkir ngombe dawet terasa dipikir marai mumet. Menyangkali bebet sarung, gowo tali neng segoro. Pedoteng tali kena disambung, pedoteng kasih katon neng moto. Ali-ali soko kuningan dilali-lali mekso kelingan. Keteklek dibuang kalen, timbang golek luwe becek balen. Iwak bader ilang meripate ciplung. Pak Reja Susilo jawabannya glugu Mas Jordan. Gye. Ibu Partina ini Sugeng Enjang Mas Jordan. Kulem batang glugu. Oke siap. Sik-sik bentar nih WA-nya makin banyak ini. Pak Sumariati atau Ibu Sumariati ya ini ya. Sugeng Enjang Mas Jordan kula jawab glugu. Mbah Giman jawab weteng klopo kuwi arane glugu. Pak Samta Gunung Kidul wet klopo arane glugu. Romo Prajonolo Husodo weteng klopo niku glugu. Parian nyebar godhong koro sabar sawetara. Ki Jalu Serandaan jawabannya weteng klopo niku glugu. Bu Naomi Sugeng Enjang parian bar temu lawak bir temu lawak nek dipikir ngerusak ke awak. Bedek glugu Mas. Apa nih? Go gawe usuk katanya. Bangun omah. Oke. Mbak Suro Hargolawu batangannya glugu. Tunas kelopo lambangnya gerakan pramuka. Bermakna serbaguna selama-lamanya. Pokoknya semangat gawe parian bener salah rasah digagas. Nah ini Mas Arief jawabannya glugu. Mbak Cindy jawabannya glugu. Bu Bekti Serandaan jawabannya glugu. Pak Arianto diberba jawabannya weteng klopo kiyosoko weteng klopo Soko degan, piye maksudnya ki? Pak Todi ngeluar jawabannya glugu. Oke, tak buka teleponnya. Seterusnya butuh yang monggo 0274552219. Masih ada waktu ya. Silakan yang mau telepon masih kita buka kesempatannya. Halo, sugeng esuk parian. Halo.
5: Sugeng enjang.
1: Inje ibu ketoprak. Gita ibu ketoprak atau niki?
5: Mas Kulon ketoprak mengikuti terus.
1: Langge.
5: Kulon itu telepon langge.
1: Mboten klentu toh.
5: Gak masuk.
1: Mboten klentu toh kulon ngendikane.
5: Mboten.
1: Monggo ibu ketoprak.
5: Kakek 540.
1: Oh nge, mboten nopor. Sehat toh ibu ketoprak sajiman. Alhamdulillah.
5: Kulon tak medek.
1: Napa bu? Hah, glugu?
5: Parianipun.
1: Heeh.
5: Parianipun yo pitik dokong.
1: Heeh.
5: Mapun renggalan.
1: Heeh.
5: Aja mutung.
1: Nggih.
5: Meskipun dicoba masih.
1: Waduh. Lanjut.
5: Matur nuwun.
1: Sampun.
5: Sampun.
1: Oh, jema turun ibu ketoprak. Bu Sajiman, monggo di belakang Bu Sajiman masih ada waktu seterusnya buta. Yuk, monggo ini menit-menit terakhir loh ini ya. Silakan 0274552219 ini udah rame juga yang gabung tadi. Matur nuwun sangat loh seterusnya buta yo. Sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Gimana ini karena udah rampung ya acara, udah mau jam berapa nih? Udah mau jam 10 nih seterusnya buta. Kalau begitu saya tutup aja ya acaranya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya karena waktunya juga udah mepet. Kalau begitu jawabannya apa sih dari pertanyaan di pagi hari ini? Prosdulurku gek batangen wangsalanku wangsalan prasojo witing kelopong gih punapi salugune wong urip sarwo prasojo. Jawaban yang benar adalah rata-rata benar semua, glugu seterusnya butuh. Itu jawaban yang benar, mantap ya. Bisa jawab dengan benar. Semoga minggu depan Romo Begawan bisa hadir ya seterusnya butuh. Udah berapa minggu ini? Satu bulan ya kayaknya. Udah gak masuk ini Romo Begawan. Memang lagi padat-padatnya kegiatannya. Tapi semoga aja nanti bisa hadir untuk menemani seterusnya butuh ya di Parian Perompat RRI. Kalau begitu saya Jeranta Laksono pamit. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Ya seterusnya butuh ya, kita ketemu lagi di Parian selanjutnya. Tetap dengerin Perompat RRI ngeluluri Buta Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Sutresno budaya kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih Bunda.
2: Syukurlah sayang kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Oh!

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, pematangan lahan dan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di XTPA Piyungan Bantul mulai dikerjakan sejak awal bulan Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, pengerjaan cut and fill tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026. Lahan yang berbukit akan dikeruk, sedangkan bagian yang landai akan ditimbun sesuai konsep pembangunan PSEL. Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah dan akan dibangun di lahan seluas 5,7 hektar. Pembangunan fisik ditargetkan dimulai akhir 2026 atau awal tahun depan dengan masa konstruksi sekitar 18 hingga 24 bulan. Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Sleman mencapai 13.313 kasus sepanjang Januari hingga September 2026. Dinas Kesehatan Sleman mencatat peningkatan kasus mulai terlihat saat wilayah tersebut memasuki musim kemarau. Kondisi udara yang kering membuat debu dan polutan lebih mudah mengganggu saluran pernapasan. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker dan mencukupi kebutuhan air. Sementara itu, Satpol PP menyebut aduan terkait pembakaran sampah meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembakaran sampah juga dinilai berpotensi memicu kebakaran dan meningkatkan polusi udara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Panji Waneng Pati perangan kawan likur. Cariyos menika dipun pendhet saking serat Ulam Putri. Seratanipun Dr. Purwati M. Hum tuwin Dr. Anda Munarsih M. Hum. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midha.

0: Dono Warso.
1: Nuwun kula Sang Prabu Lembu Amilhur.
0: Kaya wis tak peper penggalihku. Tak tentrem-tentremake menggalih. Putraku aning pati wis semono kok ya. Jejering wong tuwa ora bisa nglalekake kahanan sing kanyatane pancen durung rampung. Ature Brajanata sing kaya ngono malah keporo. Penggalihku ngimbo-imbo ngintro-intro lelakoni siwaning pati oneng parang kudono warso.
1: Iji. Abdi dalam kulo mboten maiben. Kados menopo gempaling penggalih dalem. Inggih awit dereng kunduripun Kanjeng Putra dalem. Kanjeng Pangeran Panji waning pati won ngarso dalem.
0: Iya.
1: Inggih abdi kulo ugi nyuwun deduka wonten ngarso dalem. Bilih sawetawis sampun paring dawuh dhateng sedaya para prajurit supados nglari wonten pundi lenggahipun angger waning pati.
0: Nggih.
1: Saha tindakipun angger Panji Brajanata anggenipun ngupati dhateng katengipun alit.
0: Iya.
1: Namung prajurit ingkang kula utus menika wau dereng wonten ingkang wangsul wonten negari dalam injeng golong riki sampun.
0: Iya. Brajanata matur yen lakune Panji saya ngetan nganti tekaning Jawa Wetan. Nanging ganti dino mestine rak ya. Banjur saya aduh. Lah, sing dadi kekesing penggalihku kudono warso. Mesti wae Panji sing atine lagi kalimput. Mongko sing dherekake para prajurit mesti wae ora bakal wani marang Panji.
1: Iji.
0: Kekesing atiku menawa Panji banjur cupet nalare rumangsa urip wis ora ana gunane jalaran kapedhotan katresnan jur tega marang diri pribadine laku.
1: Iji.
0: Kepablasen nggonku menggali.
1: Punten dalam sewu Sang Prabu. Menawi perkawis angger waning pati mboten badhe kelampahan. Badhe lampus diri.
0: Iya.
1: Awit kula mangertos sinten ingkang nderekaken jengkar dalam angger waning pati. Mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prasanta. Inggih mantuku. Tentu kemauan piyambakipun saged ngerih-rih dateng Kanjeng Putra dalem. Jalaran angger waning pati menika wiwit alit ingkeng momong wonten-wonten sanes kejawi namung Prasanta sinuwun.
0: Iya. Aturmu bener. Lan aku bisa nampa Kudono Warso. Pancen pendereke ya kejaba Prasanta iku kebak kaweruh lan bisa momong marang waning pati.
1: Iji.
0: Ndak kira waning pati mesti ora tega lampus diri.
1: Iji, namung ngaten sinuwun.
0: Iya.
1: Menawi mboten klentu pamireng kula nalika semanten.
0: Nggih.
1: Bilih angger Brajanata natim muncul utung ngerso dalem bilih jengkaripun angger waning pati mengitan meniko dumugi wonten ing tlatah Bali. Dah ingking dados pitakening manah kulo menopo kersanipun angger waning pati nginggar-inggar penggalih nglipur penggalih kimawun kok wonten ing tlatah Bali meniko situ.
0: Ya. Ya. Lah yo yen ora ana bab-bab sing gawe tambahing ngrasa bingung lan sekeling penggalih kuwi ora dadi ngopo nanging yen malah keporo saya aduh saya tumpuk undung perkarane oning dedalan oning paran gawe ribet malah wirang bebarang kudon wars
1: iji mekaten harus pengantin kota
0: hatiku senajan naturmu bisa tak dahar yen kang dherekake iku prasanta mesti wae bisa momong ning kok ya meso durung jenjem atiku kudono warsa ngono wae yen wis ngene iki aku ora bisa meperatiku dhewe sing kebak rasa sangga rungki sak metara peperintahan tak bodhokake marang kowe prasanta Kudono Warso
1: sampeyan dalem badi jengkar dateng pun di sini
0: aku tak nyuwun wewengan utawa nyuwun pepadang marang Kang Mbok Kili Roro Sunti cipek tenan penggalihku Kudono Warso
1: menawi kerso dalem kados ngaten kula namung sendiko badi nindakaken dawuh timbalan dalem.
0: Aja dadi atimu ya mongso borong kaprajan tak bodhokake marang kowe Kudono Warsa.
1: Sendika ngestokaken dawuh.

0: Kakang Mas Kudoni Lerso, panjenengan menika kados pundi to? Wiwit wau kula caos atur kok namung kendel kemawon boten kesan dar lho. Mbok boten kados ngaten menika to Kang Mas? Kula menika sedih sangat lho menawi panjenengan tansah kados ngaten menika.
1: Diajeng Citrawati.
0: Injih kados pundi?
1: Nek kudune seliramu kuwi tanggap to. Apa sebabe penggalihku lagi sungkowo?
0: Menapa to ingkang dipun penggalih Kang Mas? Mbok nyih ngendika kemawon dateng ingkang rayi kula ngaten lho Kang Mas, dados kula menika ngertos menapa ingkang dados penggalih panjenengan menika.
1: Seliramu kuwi jejering pawestri. Sak temene ora pas yen aku ngrembug perkara sing abot karo seliramu.
0: Njenengan mboten dados menapa to Kang Mas? Yang panjenengan menika katangipun nggih wontenipun namung kula sak menika. Dados kersa mboten kersa panjenengan kedah ngendika kalian kula ngaten.
1: Pancen sing tak penggalih iki bab keprajan diajak. Bab keprajan.
0: Oh, perkawis keprajan.
1: Iya, perkara katentremaning negara ing Blambangan.
0: Inggih. Menapa ingkang dipun ngendikaaken kolom ben menika Kang Mas?
1: Lah iya.
0: Perkawis peperangan ngeten. Blambangan kalian Jenggala.
1: Yo nek Blambangan kuwi durung kelakon perang karo Jenggala.
0: Inci.
1: Ning ing mengkune mesti bakal tekan ing Blambangan kene. Coba to. Saiki Jenggala wis nglerek. Nglerek ngetan. Bali wis diraboso dening Jenggala.
0: Inci.
1: Lah iki mengko rawurung. Rawurung mesti bakal tekan ing Blambangan kene. Aku kuatir aja. Yo senajan kadipaten Blambangan kini tentrem. Ning ora kena njur nyepelekake marang kahanan sing tentrem iki.
0: Inci Kang Mas, ning panjenengan menika mboten perlu menggalih ingkang kados ngaten menika. Perkawis menika rak sampun wonten ingkang rembak to Kang Mas, sampun wonten ingkang menggalih piyambak.
1: Iya, aku percaya. Nek perkara iki wis ana sing rembug. Nek perkara iki tanggung jawabe Rama Adipati rak ya dadi tanggung jawabku. Uga tanggung jawabmu. Jalaran iki bakal ngembet katentremaning negara. Ngono?
0: Inci. Ning panjenengan dalem kula atur emut lho Kang Mas. Peperangan menika mboten sekedhik korbanipun. Kula menika mesakaken dhateng para kawula ingkang boten mangertos dodhok saleng perkawis lajeng dados korban Kang Mas.
1: Yo pancen sing jenenge peperangan kuwi wengis diajeng. Perang kuwi wengis. Rawurung mesti bakal ngembet marang kawula.
0: Mila menika.
1: Lah wong jenenge wae perang. Ning nek awake dhewe iki njur mung meneng wae. Ora toto-toto sak durungi. Nek nganti klakon diraboso dening wong-wong Jenggala. Coba. Engko entek-entekane awake dhewe kuwi njur lena. Sing jenenge lena kuwi mesti njur bakal akeh bebanten. Kaya sing tok aturke. Kawula sing ora ngerti dodhok seling perkara mesti bakal dadi banten mergo anane perang.
0: Inci neng rak terengken tenan menawi badhe dumugi Blambangan mriki to Kang Mas.
1: Ijo, pancen durung karuan. Neng kuwatir iki rak kena to diajak. Lah saiki coba penggalian. Bali kuwi apa dosa kaluputane? Rak ora duwe luput to nek karo Jenggala. Ora duwe perkara apa-apa. Neng buktine Jenggala ngraboso neng Bali coba. Kaya dene kadipaten Blambangan iki.
0: Inci.
1: Kaya-kaya orang duweni perkara karo wong-wong ing Jenggala.
0: Injih.
1: Lah mengko nek nganti klakon Kadipaten Blambangan iki diraboso. Mengko ra wurung jur padha cucu-cucuan. Mulane ngono diajeng.
0: Kados pundi, Kang Mas?
1: Aku kepengin nyemektake kabeh para prajurit utawa kekuatan ing Kadipaten Blambangan.
0: Inci.
1: Yo senajan perkara iki Rama durung priksa, ning aku bakal munjuk ning ngersane Rama. Supaya tata-tata sadurunge tak dawuhi supaya njaga ning tapel wates Kadipaten Blambangan.
0: Inci.
1: Aja nganti mengko ana parang muka sing mlebu ning wewengkon ing Blambangan.
0: Kedahipun panjenengan matur wonten ngersanipun Kanjeng Rama langkung rumiyin lho Kang Mas, menawi badhe tata-tata mangke menawi sak wanci-wanci Blambangan mriki dipun raboso saking Jenggala ngaten. Inci Kang Mas. Mangke mindak klenta-klentu lho panjenengan anggenipun tumindak.
1: Iya. Pancen kudu kaya ngono diajeng. Ning opalane wong aku kuwi ya jejering senopati.
0: Inci.
1: Jejering senopati kuwi nek sumadyo sadurunge rak becik wae to.
0: Inci leres Kang Mas, leres sanget.
1: Tegese mengko sak wanci-wanci Rama kuwi paring dawuh karo aku rak aku wis tata-tata sadurunge.
0: Inci menawi kula menika namung derek wonten ngasa panjenengan Kang Mas, monggo ning panjenengan sampun ngantos kagungan penggalih kados ngaten menika saben dinten namung tansah kendel kemawon.
1: Lah kepiye to? Anggone ora menggalih wae kepiye? Saben aku kuwi caos atur ning ngersane Rama. Kaya-kaya Rama kuwi ora percaya karo apa sing tak unjukke ning ngersane Rama.
0: Nyici, neng panjenengan ketah emot dar, emot ngunjuk, emot sare ngaten lho Kang Mas, dados saged ngaso sak derengipun ngaten.
1: Yo, nek pancen wingi-wingi pancen aku tansah menggalake perkara katentremaning kadipaten. Ning iki mengko teksa bakal tak unjukake ning ngersane Rama.
0: Nyici.
1: Syukur bagi Rama kuwi terus kersa menggali aki. Tegese terus dawuh marang aku supaya dipager betis.
0: Inci.
1: Wewengkon ing Kadipaten Blambangan.
0: Inci menika prayogi sanget Kang Mas. Inci sak menika menapa sowan wonten ngasa dalem Kanjeng Rama langkung rumiyin menapa kados pundi Kang Mas?
1: Iya. Nek mengko aku njuk matur, njuk atur ning ngersane Rama. Sliramu ya kudu ngwati apa sing tak aturke ning ngersane Rama lho ya.
0: Mas Inci, kula badhe ngendikane dawuh panjenengan.
1: Iki bakal ngempet karo katentremaning negara.
2: Pangapunten Raden Mas.
0: Wah. Wah, Pateh.
1: Monggo.
0: Monggo.
1: Monggo, Pateh, monggo.

0: kang dak antu-antu. Amung sliramu ngene.
1: Gus,
0: tak rewangi keroyo-royo keronto-ronto. Iku mung kanggo sliramu ngene.
1: Wah, Jan. Bunek aku ming wong loro dijak kekandhan wis tanpa gagas, tanpa gapih.
2: Aku

0: Mbok pun wenengaken anggenipun menggalih. Kok kala wau kok namung kendel ngalamun kula menika kengabdi prasanta kok dipunarasi.
1: Penggalihipun kakang kuwi wening anggreni. Waduh. Pun kakang iki ora bingung. Wong pun kakang rus. Bakal mongkok marem yen tansah cecaketan kelayan sliramu. Opo meneh?
0: Wis.
1: Sliramu go banget tresno marang pun kakang. Sliramu tansah ladi marang pun kakang.
0: Wis, wong kena wuru wis angel kok panen. Aku mbiyen ki tau kok ngene iki durung ya. Ning kaya urung nek aku wong kanastren kan njur gelem. Nek iki ya wong saking tresnane njur ditinggal.

0: Gus, kulo tak matur ning kulaturi wening penggalihipun. Cobito kulaturi menggalih. Ratu ing Bali menika sampun kersa nungkul badhe manunggal dateng Jenggala. Kanthi tandha panungkul ingkang sampun panjenengan dalem prisani. Mandaya prana rayinipun menika pinangka boyongan ing Jenggala kok. Saksampunipun prisa kok malah lajeng kendel nilar papan pesanggrahan lajeng pun ngendikaken Angraini. Wah, pripun to Gus? Dewi Angraini niku pun sedo. Emot pun sedo.
1: Sekar.
0: Mboten bakal bali ten jagat.

0: emot
1: angreni
0: kulaturi emot kulaturi wening penggalipun
1: angreni ayo bareng dak rangkul tindak-tindak klayan pun kakang reni
0: Gus
1: ayo reni
0: Gus
1: ayo reni
0: kok malah Gus
1: ayo
0: tindak putih Gus.

aku jane lingsem karo katangku. Aku mau ngendi koyen aku ra tresno piye ning jebulane bareng aku preso. Pasuryane Raden Panji. Aduh. Piyayi kagung kok kaya ngono ya. Lagi sepisan iki aku preso piyayi kagung. Kang tenan bisa meranani penggalihku. Esme ngendikane teteke kang pitekso. Aduh, nyalari penggalihku dadi ora karu-karuan. Ning apa yo Raden Panji tresno marang aku? Wong nalika pinanggih aku, Raden Panji malah cengkar. Terus ngendika ngupati kang asmane Anggreni. Anggreni kuwi sapa ya? Apa katresnane? Apa garwane? Ning aku saiki dadi malah bingung. Bareng penggalihku tumelung, aku nduweni rasa tresno. Sebulane Raden Panji ora tresno marang aku. Yen tresno kudune ora jengkar. Mesti gelem ngendika dhisik karo aku. Ning nyatane bareng aku matur yen asmaku Mantoyo Prana, kok Raden Panji malah jengkar. Ciloko iki. Ciloko tenan aku. Iki bisa Raden Panji kuwi anggone jengkar selaran ora katuju Prana mresani aku. Dadi gampangane mengkone mesti ora kerso mundut garwaku.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Sleman mencatat jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain, abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan Jalan Penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon, Serandaan ambles. Jalan aspal yang berada di kawasan tepi pantai ambles sepanjang hampir 10 meter. Bagian jalan yang terdampak memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Amblesnya jalan diduga terjadi setelah gelombang pasang mengikis daratan di kawasan tersebut. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang hingga akhirnya bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentunya semoga aktivitas Anda, tugas-tugas Anda, pekerjaan Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda dan juga tentu informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Dan tentu untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah siap untuk hadir canting jali catatan penting Ojo Nganti Lali kali ini dengan satu bahasan Alun-alun Kraton Mataram.

Alun-alun Keraton Mataram. Toto Rakib pusat pemerintahan kerajaan Jawa. Rikala wis ana pengaruh unsur Islam, ana bab kang diarani Catur Gotu. Ya kuwi keraton, alun-alun, pasar lan masjid. Alun-alun dadi salah sijining bagian sing penting ana ing tata rakiting bangunan kraton. Alun-alun wis ana wiwit masa kerajaan sadurunge kerajaan Mataram Islam, kayata kerajaan Demak, kerajaan Majapahit uga wis ana alun-alun. Alun-alun gunane kanggo ruang publik utawa masyarakat lan uga kanggo panggonan yen ana perayaan kraton, umpamane upacara sekaten. Jaman biyen masyarakat yen arep nyuwun keadilan marang raja, nganakake laku PP ning alun-alun nganti raja dawuh nimbali wargane utawa rakyate kang arep suwan. Alun-alun uga disebut pelatarane kraton. Para bupati Mancanegara, bupati Nayaka sing arep marak suwan menyang kraton, ngrawuhi adicara grebeg maulud utawa grebeg sawal uga kudu nunggu ing alun-alun. Para bupati Mancanegara lan uga bupati Nayaka sing marak suwan raja ning kraton umume karo caos glondong pengareng-areng utawa upeti. Marak suwan raja kuwi kanggo simbol loyalitas utawa kesetiaan marang raja. Latihan perang-perangan para prajurit kraton dilaksanakake ana ing alun-alun, uga kegiatan olah kanuragan. Dadi alun-alun duweni fungsi utawa makna sosial, budaya lan uga politik.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perumba TRRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, saat ini saya berkunjung ke daerah Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di daerah Sentolo. Baik, di daerah Sentolo juga banyak Sutresno Budoyo pelaku-pelaku UMKM. Tentunya dengan kegiatan mereka, mereka juga butuh nih eksistensi juga melalui Pro 4. Jadi sinergi antara UMKM dan juga program 4 RRI Yogyakarta selalu bersinergi, di mana untuk bisa menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM.
2: Dan saat ini saya berada di lokasi langsung ini berkumpulnya pelaku-pelaku UMKM dari Kabupaten Kulon Progo yang ada di Kecamatan Sentolo. Dan saya menjumpai salah satu pelaku UMKM yang memproduksi sebuah kue ini ya, kue basah juga ya, bukan kue kering ini. Dengan Ibu siapa ini?
3: Catur Retno Istiqomah.
2: Ibu Catur, alamatnya di mana?
3: Kelebaan Salam Rejo RT 6 RW 3 Sentolo.
2: Okay. Usaha buat apa ini, Bu? Namanya
3: donat
2: gitu ya. Donat ini
3: ada namanya apa? Bu, donat Istiqomah.
2: Oh, donat
3: ya, sebenarnya
2: Istiqomah,
3: ada stikernya
2: gitu ya.
3: Ada.
2: Oke. Okay. Donat Istiqomah. Ini dari tahun berapa ini punya usaha donat?
3: Belum lama, Bu, baru 2024. Baru satu tahun aja.
2: Kenapa ini kok buat donat yang dipilih? Kenapa terus terjunlah jadi pelaku UMKM? Karena apa?
3: Oh iya. Awalnya itu saya cuman ibu rumah tangga biasa. Terus suami saya itu kan kerja ada fotokopi. Terus saya pikir kan nggak di atas terus ya, dunia berputar. Terus saya pikir mumpung ada modal, saya bikin usaha aja sekarang gitu. Terus saya kenapa donat, karena anak-anak saya suka donat awalnya. Iya, sering beli donat. Terus mending donat aja sekalian, anak-anak suka juga gitu. Terus saya bikin, tapi kalau beli itu kan di dus ya, Bu ya. Di dus. Saya bikin biar bisa dibawa kemana-mana dengan aman, nggak nempel-nempel gitu. Terus saya pakai ini cup.
2: Pakai cup begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, dari berawal dari ibu rumah tangga ternyata punya pemikiran menjadi pelaku UMKM. Setelah merasakan menjadi pelaku UMKM, apa yang dirasakan perubahannya, Bu?
3: Kesibukannya ada.
2: Kesibukan, paling tidak ya. Anaknya yang suka donat sekarang nggak usah beli
3: ya,
2: kemana-mana gitu
3: makan.
2: Ya.
3: Terus ini tabungan juga nggak berkurang banyak, bisa mempertahankan tabungan.
2: Ya, berarti ada pendapatan ya. Begitu ya.
3: Iya, ada pendapatan.
2: Ya, ternyata dari usaha sampingan sebagai ibu rumah tangga, punya usaha sampingan menjadi pelaku UMKM ternyata bisa menghasilkan begitu ya,
3: benar,
2: ya Bu ya.
3: Ya.
2: Oke. Donat ini tahan berapa lama ini, Bu?
3: Tiga hari
2: ya. Gitu ya, dari proses pembuatan sampai expirednya tiga hari.
3: Ya,
2: ini bahan bakunya apa, Bu?
3: Bahan baku tepung, gula, parmipan, telur, sama mentega.
2: Gitu.
3: Air ya.
2: Ini toppingnya ada dua, ada apa nih?
3: Banyak sebenarnya, Bu.
2: Iya. Apa aja toppingnya?
3: Kelebihan saya kan ini banyak, ada vanila, stroberi, matcha, seres coklat, keju, gula halus juga berbagai rasa. Ada stroberi, taro, putih. Banyak ya kelebihannya.
2: Kenapa?
3: Itu
2: kenapa pakai topping yang banyak, Ibu?
3: Biar menarik.
2: Tapi yeah. Banyak orang yang suka juga gitu ya.
3: Iya, yeah, nanti kalau pesan pasti request topping.
2: Gitu. Yeah,
3: seringnya.
2: Request toppingnya maunya yang ini
3: yeah,
2: kayak gitu
3: ada
2: ya.
3: Ada apa aja, Mbak? Ini saya sebutkan.
2: Oke. Okay.
3: Ada yang bebas, ada yang request.
2: Gitu. Yeah. Sebagai pelaku UMKM, karena ini dengan kue yang apa, mungkin roti yang basah ya, donat itu ya, dan tidak bertahan cukup lama.
3: Iya. Yeah.
2: Menurut Ibu, apa yang dilakukan agar ini tetap konsisten jual terus seperti itu, apa yang dilakukan?
3: Sebenarnya saya punya cita-cita pengen bikin donat vakum itu ya Bu ya, biar awet,
2: biar awet ya.
3: Terus bisa di online kan kayak di Shopee, Tokopedia, seperti itu. Pinginnya itu tiap hari kayak market cake itu loh Bu.
2: Oh gitu.
3: Iya seperti
2: marketing,
3: itu
2: marketing,
3: kan.
2: Gitu,
3: iya
2: ya?
3: Kan awet pasti permintaan semakin banyak kan Ibu. Iya tapi itu belum apa ya.
2: Tapi kemungkinan bisa ini divakumkan gitu bisa.
3: Bisa, cuman gitu. Belum tahu itu masalah kayak.
2: Atau dia harus goreng sendiri atau itu tinggal makan atau bagaimana?
3: Tinggal goreng, nanti yang beli tinggal goreng.
2: Tinggal goreng iya. Aja gitu, toppingnya tinggal ditaruh di situ juga dikasih gitu atau
3: iya,
2: bagaimana?
3: Iya, benar di plastik sendiri.
2: Di plastik sendiri, itu. Jadi iya, mereka iya, akan iya. Toppingin sendiri, goreng sendiri begitu ya.
3: Iya.
2: Oke, penjualan kemana aja nih?
3: Ini baru saya iklannya lewat WA, ada sih TikTok. Donat Istiqomah ada, Facebook ada, Donat Istiqomah juga. Terus kalau yang laku baru lewat WA.
2: Oh gitu, ya. Lewat WA, WA
3: lewat
2: gitu di
3: WA,
2: share gitu
3: ya. Iya, nanti pesan biasanya untuk acara-acara arisan atau ada tamu gitu kan gitu. Cocok kan ya kalau di meja
2: ya, ini
3: gitu.
2: Paling tidak ya. Ini untuk snack-snack gitu ya.
3: Ya.
2: Cocok juga untuk kasih
3: ya, selain pesanan gitu. Juga nanti saya bikin dulu stok. Saya tiap hari stok.
2: Oh, tiap hari produksi.
3: Iya. Terus baru saya donat ready seperti itu nanti ada. Mbak saya 10. Mbak saya gitu. 20 dikirim jam segini ya.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Berarti kalau sehari produksi dapat berapa biji
3: 70. Saya baru 1 kilo aja tiap hari kalau enggak ada pesanan lo ya.
2: Iya, kalau enggak ada pesanan itu 1 kilo ya.
3: Iya, 70 kilo biji.
2: Dapat 70 biji.
3: Iya.
2: Luar biasa.
3: Setengah
2: banyak juga
3: kilo,
2: ya.
3: 35.
2: Oke. Terus sebagai pelaku UMKM Bu Istiqomah ya.
3: Iya.
2: Berkaitan dengan ibu-ibu rumah tangga itu kan kadang-kala pada banyak berpikir kepingin nih jadi pelaku UMKM tapi kadang-kala tidak paham ataupun mungkin tidak ngerti apa yang harus dimulai terlebih dahulu. Karena ibu dulu sebagai ibu rumah tangga akhirnya memilih mempunyai sampingan sebagai pelaku UMKM membuat donat ini. Tips yang bisa diberikan atau disampaikan oleh Sutresno Budoyo seperti apa ibu, ibu-ibu rumah tangga yang lagi kebingungan itu?
3: Oh, iya. Kalau ingin memulai langsung aja, jangan terlalu lama nunggu-nunggu modal kayak atau nunggu waktu yang tepat, langsung aja sekarang langsung memulai gitu. Nanti kita memulai sekarang sama memulai 2 minggu ke depan beda hasilnya.
2: Oke, iya. Berarti segala tekad hari ini kita mulai hari ini.
3: Iya,
2: begitu ya.
3: Mulai aja. Oke. Kalau diundur-undur nanti malah enggak kesampaian.
2: Iya, kesampaian iya. Gitu ya. Oke, baik sukses selalu nggih.
3: Amin.
2: Koma ya. Amin. Terima kasih sharingnya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran info UMKM. Ternyata tidak hanya menginspirasi pelaku-pelaku UMKM, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kebingungan juga bagaimana sih caranya untuk menghasilkan pendapatan yang lain selain dari ekonomian keluarga itu, tapi ternyata ada juga dengan kemampuan membuat donat aja juga bisa menghasilkan pendapatan. Mungkin Anda bisa mencobanya, mungkin punya usaha apa atau mungkin punya kemampuan apa bisa dipraktekkan sebagai ibu rumah tangga. Baik, Sutresno Budoyo cekap semanten, semoga menginspirasi dan memotivasi Sutresno Budoyo yang saat ini lagi stay tune, lagi mendengarkan Matur Nuwun Sugeng Siang Sugeng Makaryo.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

Untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu, untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Sutarsono Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Seterusnya budaya di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang, sudah kami siapkan untuk menemani Anda uyon-uyon siang. Dan untuk kesempatan kali ini bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta, seterusnya budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sedasno budaya badhe katuraken gending kapisan jemenika bawa Sekar Retno Asmoro. Katampen gending Rando Kintir, kalajengaken ladrang ayun-ayun, laras belok padhet 6. Sutasno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesno budoyo, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal punika. Badhe katuraken ladrang Sri Hascaryo, kalajengaken ketawang mayar-mayar Laras Lendro Pathet Songo. Sutesno budoyo, sugeng midhangetaken.

Sutesno Budaya minangka racikan gending ingkang kaping 3 badhe katuraken bo sekar sinom ketampen ladrang onde-onde laras pelok padat barang. Sutesno Budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Seterusnya untuk setelah tadi kita nikmati bersama Uyon Yon siang, bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Perempat Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Papua, Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di Berita Jam 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi. Ada Kang kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
1: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Sehat diri semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
2: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
1: hai ya. Ayo yang kompak Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya enggak apa-apalah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya. Ya,
2: betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur.
1: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
2: Masih dikondisikan Pak.
1: Oh masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
2: Iya.
1: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
2: Hampir sama Pak.
1: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
2: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
2: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya, saking jernihnya jadi kita bisa berkaca.
1: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya, kelihatan ya Mas ya?
2: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
1: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
2: Yep,
1: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu, biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
2: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
2: Oke, kita coba ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
2: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
2: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya. Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Nah, ini di mana? Bang Haji di mana?
2: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
2: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
2: Nah, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Okay. Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke okay, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
2: Oke okay, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
2: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
2: Halo, assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
2: Belum saya sambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa yeah, by Zoom?
2: By phone, Pak.
1: Oh, by phone, oke.
2: Okay. Iya. Yeah.
1: Halo.
2: Halo juga.
3: Ya, yeah, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
2: Suaranya kecil, Pak, ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
2: Oke. Iya.
1: Halo, Pada, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
2: Iya.
1: Pak Das, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
3: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
3: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
3: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
1: belum. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
2: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa. Beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
3: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayati.
2: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
3: Alhamdulillah, secara masih diselimuti oleh asap kabut kemarin.
2: Masih diselimuti kabut asap, ya?
3: Ya.
2: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi, ya.
3: Amin, amin, amin.
2: Oke, baik, Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih, Pak Das, kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
3: Baik, baik, Pak Bagi. Sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
2: Siapa
3: untuk mengenal sejarah.
2: Baik.
3: Pada abad 6 sampai abad 13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
2: Siap.
3: Nah, zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
2: Oke. Nah,
3: jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Basunting.
2: Iya.
3: Di Jarangkang Tinggi.
2: Iya, iya.
3: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas menguasai kampung. Menguasai wilayah itu. Hai. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Patus Sungai Kemang.
2: Okay. Nah,
3: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan gitu bukan gitu.
2: Baik.
3: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Majuto. Okay. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
2: Baik, baik.
3: Nah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
2: Iya.
3: Yang bernama Putri Suluk Makan.
2: Putri Suluk Makan, ya.
3: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
2: Iya.
3: Dan di saat telah mulai datang, maka itu mencetak politiknya, sehingga di PPR itu tidak diserang seperti itu.
2: Baik.
3: Jadi suluh maksudnya suluh tidak ada itu abu gitu.
2: Iya, iya.
3: Jadi ibu dari Putih Suluh Makan ini bernama Putih Jindai Alus.
2: Siap.
3: Putih Jindai Alus, dia punya anak gadis dan di satu Putih Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari pemantik di kalak di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang bagi Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cenderamata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kalah itu hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dibutuh, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih suruh makadmi mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dikemini. Banyak cerita, putih suruh makadmi dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang jika itu kadang itu ada Bukit Lintang.
2: Iya.
3: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
2: Iya.
3: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
2: Okay.
3: Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan suatu bukti. Kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah tanah.
2: Iya.
3: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi replikan putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya.

0: Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal-asal mulanya danau, nama Danau Kaco itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
1: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
0: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari ETS, luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas, sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, pasti kita kaget. Kita pengunjung pasti kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
1: Oke, artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional teritorial. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang, tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada, baik kerek Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco gitu. Supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan teraman, tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu kabar itu.
1: Baik-baik Pak, ini saya juga kepengen tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi mukti, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
0: Kita tidak memungkiri satu lagi itu hal betul. Daripada janji tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasan itu sanksi sosialnya.
1: Oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi sendiri ini kita tepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu apa ini bernama Danau Kaco, dan turun temurun nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin ada 3 cerita rakyat lempur itu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco legenda ini, yang kedua Pi Ayu Mariam kata menteri bernama lempur. Yang ketiga itu Kuti Lupu Serayu. Dari mana gelar Tepati Abdu Masa di dalam sini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Baru
0: semua kita etik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Kuti Lupu Mariam Ketemu Lempur dengan Kuti Lupu Serayu itu sudah sering saya panggungkan, drama panggung kita.
1: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
0: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang.
1: Iya.
0: Dan menjadi ikon di provinsi Jambi, Kerinci, baik negara maupun lokal. Itu Danau Kaco. Setiap hari Sabtu hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, karena ramai pengunjung datang itu.
1: Oke.
0: Karena para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera

0: aparat datang ke sini
1: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Ya, betul.
1: Mm-hmm.
0: Jadi para pemandu kita ada desa Manjuku namanya itu dan mengelola adat tradisi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
0: Ada beberapa memandu beberapa peraturan gitu. Nampak jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi jangan dirusak.
1: Oh.
0: Asrian.
1: Oh. Seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan kembali, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
0: Nggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih, pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih, jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
1: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah.
1: Oh,
0: jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam, 3 jam. Nyampe di lokasi gitu.
1: Baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil enggak
2: jadi nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Siap.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
1: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke, okay. Cuma satu okay, nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-11-24928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Nopa.
1: Iya, Pak Nopa. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Pak Nopa. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya, ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Iya. Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok.
1: Iya, iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan? Yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi? Apa tadi, Cigu? Biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber. Bapak Ahmad Ponopa Bra'am. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya? Berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mbak. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Pak.
1: Sepertinya
2: bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi, silakan Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu, fungsi sosialnya sangat salah benar.
1: Betul. Ya.
4: Yang ke sudah setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat pembentukan seperti ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti ke lokasi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantukan ini tadi, maka Danau Kaitmo ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitmo, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alamnya harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaitmo itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu Pak, ya.
1: Baik. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Bisa, makanya tujuan saya saja membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda ada cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak, baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsAppnya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci
1: tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Ma, ayah nih Ma gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
5: Ya. Saya perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya saya... siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa ya, suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada Bangkok. Ada kok bajunya beda.
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari dunia batinnya ya, saya kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halimah ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Air
4: Danau Kacau teman-teman akan hafal pohon kayu dan ada di kertas itu. Maka kelestarian alam
1: harus mencintai. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi kena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan yang berkebun.
1: Oke.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, okay, baik. Ya, oke. Okay. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena apa bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikit sama dengan
1: itu. Okay, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan dan telaga air
1: mata. Iya.
2: Resapan. Oke.
1: Okay. Karena
4: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya.
4: Ada pantun, Pak.
1: Ya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya, silakan.
4: Ya, satu tuh pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Ji.
4: Ibu danai hujan dirimu.
1: Cakap.
4: Ibu danai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sini.
1: Oidi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Po Nopa Kalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua, dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiawati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya, Cika Marsha. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat menikmati.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Suku bangsa dan bahasa.
3: Apa kabar, Macik Bicek?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Cek?
6: Aisyah Rauga Talifuse.
7: Kemana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, napa karya balik?
9: Horas dongan, poha kabar muna?
10: Poha barakan rakan mendung.
11: Ma, damang.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ngasanan totong inararara. Jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Perompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara.

politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Anna Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karangpuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Malmasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: Neng endi, Kang?
1: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
0: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
1: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
2: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
3: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kemiskinan masih kerap dipandang sebagai persoalan individu, terutama ketika seseorang dianggap kurang bekerja keras, malas atau tidak mampu mengelola kehidupannya dengan baik. Pandangan tersebut membuat persoalan kemiskinan seolah hanya bergantung pada kemauan seseorang. Padahal kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi berbagai faktor yang berada di luar kendali individu. Sosiolog Universitas 11 Maret Derajat Trikartono menjelaskan bahwa kemiskinan tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan kemauan seseorang untuk bekerja. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas, termasuk kesempatan dan akses terhadap sumber daya yang tersedia di masyarakat. Beralih ke informasi lain, Indonesia Astri Society resmi dibentuk pada 15 September 2026 sebagai wadah yang menghimpun individu dan berbagai unsur masyarakat untuk mengembangkan gagasan, memperluas pengetahuan, serta memperkuat gotong royong dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Founder and Chairman Indonesia Astri Society, Yuda Prakarsa Kawiguna, mengatakan pembentukan organisasi tersebut berangkat dari gagasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengembangan pemikiran, kolaborasi, serta berbagai inisiatif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
0: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sugeng Sonten Sutresno Budaya kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suka sami suka Pro 4 Ngayuk Jokarto. Kulo suka panjenengan suka sedoyo sami suka. Pinangge malih wonten sonten menika kulo Betty Damayani sinambi laye-laye sugeng midangetaken lagu-lagu dangdut. Berikut ini sudah kami siapkan lagu pembuka nggih. Aku Dewean sugeng midangetaken.

0: Selamat mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo bisa kirim pesan teks utawi voice ke 0895 0144 1066, atau juga telepon ke 55 2219. Baik, ada telepon masuk. Nggih. Sugeng sonten.
1: Sugeng sore.
0: Oh, nggih. Mbah Noyo.
1: Wis apa lagi?
0: Nggih, Mbah.
1: Gendel lagi dhewe.
0: Oh, Mbak Andita cuti, Pak.
1: Oh, cuti.
0: Nggih.
1: Pokoknya ya sing penting iso ane dhewe saiki ya toh.
0: Nggih.
1: Eh, siap. Lagunya apa iki?
0: Oh, ini lagunya ada tiga. Ojo kleru, ojo sembrono, akeh dalane, pilih mana Mbah Noyo?
1: Sing akeh dalane kuwi.
0: Akeh dalane nggih. Kakintun, monggo.
1: Kagem Rama Yuwono. Romo Ajeng-Ajengno, Romo Tujo, Romo Narto Indro, Mami Sartika, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Yono, Mbah Kumbokarno, Yang Sasmito Murti, Mbah Ijem, Ajeng Pak Kasiono Bulawen, Mbah Siti, Pak Kudim, Mbah Siti, Mbah Nguntapan, Mbah Wati Palian, Bu Saginem, Bu Januase, Bu Wagianti, Bu Bijo, wonten yang Parno, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Dasar Payu, ayo masuk Mbak. Lalu Pak Yanto Candiabang, Pak Sunardi Musari, Mbak Ana Yusirup, Bu Yayu dua-duanya, Lek Yanto, Pak Divaimin, Pak Sawio, Pak Sadio, Pak Sagio, Mbak Suro Kale, Mas Adi Poncosari, Pak Mas Adi Klaten, Raceng Wonten, Mbak Asih Gubra Arukang Gilas, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Raceng Wonten, Sinten Malih ini. Pokoknya setinggu KBW ya Mbak ya?
0: Nge.
1: Pokoknya KBW yang belum saya single nanti. Oh, yu muda nih, Bu Sri Utami.
0: Nge.
1: Gitu aja,
0: gitu salam aja. Sehat. Salam sehat.
1: Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka, nggih. Terima kasih Mbah Noyo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka jeng Betty Damayani.
0: Nggih, kula suka.
2: Sampeyan suka, kula nggih suka, panjenengan suka sedaya sami suka suka.
0: Nggih, Bu Wege.
2: Kok cuma sendiri sih?
0: Iya, nggih, ini sendirian. Anditanya sedang cuti.
2: Oh, iya. Enggak apa-apa, yang penting semangat lah.
0: Iya.
2: Tak temani di hari kayangan.
0: Oh, kayangan. Oh, ya, sudah masak belum?
2: Lah sudah toh, tadi pagi udah masak kok.
0: Oh iya.
2: Sekarang tinggal ngangetin aja.
0: Nggih.
2: Nanti tinggal makan sayur pandang-pandangan.
0: Hah? Sayur pandang-pandangan. Oh nggih. Ini lagunya mau pilih yang mana?
2: Lagunya Jo Sembrono lho.
0: Oh nggih, siap.
2: Nek Sembrono tak laporke karo Mas Flower.
0: Oh nggih, monggo Kak Intun.
2: Salamipun kagem Mbah Noyo, niku wau Bunda Dwijo, lajeng Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Supriyati, Pak Wening, lajeng Romo Tujo, Romo Adiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mustanjung Pinang, Ugi Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Gopra Asih, Mami Sartika Muka, sampun sehat nggih Mami. Lajeng Bu Nani Bajuri, Mbah Ije, Mbak Wati Palian, Dimas Suro Trisik, Mas Adi Ponco. Lajeng Ki Kumbakarno Ki Joko Budo Dimas Rian Gemes, Mbah Yono Wiro Saban, Mbak Neklendi Lek Gono. Lajeng Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, Ugi Kang Gilas, Kang Pak Sawiyo, Kang Sagio Prayo kini pun kak.
0: Aduh, nggih. Terima kasih Bu Wagianti. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten supa sami supa kurang dosa ke lho nduk Rahayu.
0: Nggih.
3: Aku ora ndosoke lho.
0: Oh ya.
3: Kok dhewe ketoke.
0: Nggih. Bu Dwija. Baik, Bu Dwija juga.
3: Alhamdulillah donga dina ngono. Kami pinaringan kesarasan kawilu dan kawilu dengan danipun.
0: Nggih.
3: Suka sami suka kula suka nak dadi suka sedaya sami suka. Lagu niku kula nderek anak wedok menika wau.
0: Aja sembrono nggih.
3: Aja sembrono.
0: Nggih.
3: Atur sampe sengeti.
0: Monggo Bu Dwija.
3: Nggih, kagem anak wedoknya wau matur nuwun kagem Mbah Giman Rama Yuwono Mato Diardo Rama Nadi Mursari Rama Heri Sadono Rama Hadi Rama Ruslan Eyang Rukun Werdo Pak Cipaimin Mbah Buyo Duru Gentong Rama KRT Badi Kusumo Adik-adik RTG Boten Keben kagem Mbah Suro Di Mas Dirjo Sumarto Bapak Untung Raharjo Bapak Tupar Ugi Kagem Nak Wadianti kalau mau sampun nih yang cantik Pak Tupar Mas Ipul Di Mas Suka Bapak Sumar Nak Rian Bapak Mudiono Ugi Diajeng Widian Widianing Widianing Teh Wonten ing Kulon Progo Romo Narto Indra, Mas Bambang Sutarno, Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parit, Pejumangin, Mbah Dio, Bapak Sardio, Mami Satika, Mbah Noyo, Matunwun, Bulik Tujuh, Alian Om, Mak Ijem, Ibu Wati Wonten Palian, Mbak Anggun, Yumudo, Busri Bonagung, Busri Utami, Biar Di Ajeng Supriyati, Mas Adi Pontosari Madilas, Mas Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Kationo KR Joko Budo, Bapak Suwati Nengan, Pak Tumidi, Bapak Supoyo Kadilayar, Mas Adi Klaten, Dimas Yanto Sayegan, Di Ajeng Yanuase Semanu, Udi Kagem, Mbak Titi, Dimas Yudi, wonten Kueni Ugi, Mami Satika, Legono, Mbak Glendi, Mbak Zati, Romo, Romo, Nadi Mursari, Yang Kongkansi, Prayogi, Kagem Sedoy, Kemawon, wonten Kapiji-Piji, saya Kulon Tausi, Suka Sami Suka, wonten Ing, sonten niko lagunipun Odo Sembrono.
0: Nggih.
3: Makaten wong ayu tah ayu
0: dina
3: jeblang.
0: Nggih.
3: Sonten sinaosa piyambakan kathah-kathah ingkang nderekaken saking dalemipun piyambak-piyambak.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Nggih, matur nuwun Bu Dwija. Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih. Pak BS nggih.
1: Apal.
0: Nggih. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, semana niki Mbak Betty sama aku wis sehat
0: nggih. Nggih, sami. Ini lagunya ada pilih mana?
1: Aja sembrono mama.
0: Aja sembrono. Kakintun monggo.
1: Ya, ben kagem Bu Dwija matur nuwun. Jagian nggih Bu.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Anggun, Mbak Titu, Mbak Pipit. Bu Agianti matur nuwun, Bu Utami, Bu Tonagung, Bu Sirup. Ditarmi binani Juri yang saya mampu Satrika, Bu Dianengsih, Bu Supriyati, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu, dan Paris, Bu Salamah, Kusarima, Bu Yang Ngasih Mas Ikul, Mbak Noya, Pak Giman Dresongan, Pak Damas Kes Sama Tisus Dato sekalian, Romo Yono Mato Dejo, Romo Ngadiono Pak Satyo, Pak Mujiono Ki Joko Buruke, Gomo Karno, Mas Kilian, Mas Yudi Kueni Mas Adi Pontosari, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Ditaimin, Pak Asyono, Pak Sagio Pak Ruslan, Pak Asari, Pak Untung Sami Galuh Ki Rukun Wardo
0: Yeah.
1: Lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Mbak Betty
0: kamayan. Nggih, sami-sami Pak Bambang Sutarno. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih. Mami Sartika.
3: Iya. Asam tak lakune. Derek Mbak Wakianti wau.
0: Nggih, aja sembrono nggih.
3: Nggih. Kok pinter kasem. Adik kula Tutik Sucipto Turi.
0: Nggih.
3: Rama Jo Rama Ngajiono, Rama Pujo Susagyo. Nah, Pak Bambang Sutarman. Loh, yang star yang sas terus paham masian ambian mos terus yumuto Pak Yanto Toyo Yanto Pak Su Pak Tasiono Mbak Mbak Yayu Toyo Yayu Mbak Sri Toyo Sri Mas Yudi Tueni Mas Saipul Wonderful Pandore Poland terus Rosi Seta Pak Mbak Samaskus terus Pak Supoyo terus Pak Basiman Mbak Pipit Mbak Supriyati Mbak Sinem Mbak Suprawati terus Pak Simonin terus Pak Supoyo
0: nggih
3: Pak Grenzi Pak Pak Rukun Wedo terus Pak Suro Mas Pariono Pak Pak Ruslan Sengbako terus Pak Pak Pak Suro Mama
0: nggih iya yeh matur nuwun Mami Sartika yeh jangan lupa makan minum vitaminnya juga ya Mami Sartika semangat ya sugeng sonten suko sami suko oh yeh terputus yeh berikut ini saya bacakan dari WhatsApp yeh dari yang sudah kirim pesan yeh Ibu Widyaningsi. Sugeng sonten suka sami suka lagunipun derek engkang sampun kacawisaken. Derek kintun salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Indro, Romo Tujo Subagio kalian Ibu. Ibu Yayu Kueni, Ibu Yanuarsi, Bu Duijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono, saenipun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Bu Widyaningsih. Berikutnya Ibu Nani Bajuri. Sonten, suko sami suko Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Hindro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan Kang Gilas, matur nuwun Bu Nani. Berikutnya Mbah Jio. Suko sami suko, sugeng sonten Mbak Betty nderek absen ugi atur salam. Atur salam kagem Bu Duijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono ugi sedoyo kemawon. Engkang midhangetaken suko sami suko, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya niki ada Mbak Anggun kirim voice nggih. Mbak Anggun kirim apa nggih?

0: nanti Mas Rudi, ada Ki Kumbal Karno, ada Ki Rukun Wardo, Pak Mulati, Pak Adi, dan teman saja deh ya. Ya Mbak ya, salam sehat selalu untuk teman saja dari Sabang sampai Merauke ya. Buat Mbak Betty, matukah sehat semangat, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Supoyo. Pak Supoyo monggo.
2: Suko, sami suko. Kulo suko Mbak Betty Damayani. Suko nge penjenengan ini piambaan Mbak.
1: Nge Pak, lan sendiri
2: sugeng tindak kewajiban wonten ing kawan ngayu Jakarta. Sari kula nembe tong mergi niki.
1: Niki
2: kula guys wonten ing daerah Gesian Ganti Warno. Salam-salamipun. Kagem Pak Narsimul Sari, Pak Tujuh Subagyo, Kang Gilas Ki Kumbokarno, Yang Buas Romoyu, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Bijo, Bu Wakyanti, Bu Singgong, Bu Nikilan, Bu Yanu, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Lestari, Pak Tupar, Pak Adiono, Pak Sarjo, Pak Sawio, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Damaskes, Pak Tumidi, Pak Toro, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Marsono, Bu Harni, lan kagem sedaya mawon.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak Supoyo. Baik, Sutrisno Budoyo, ini lagu yang banyak dipilih adalah Ojo Sembrono. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja masih di Suko Sami Suko. Berikut ini lagu yang sudah kami siapkan. Ada Andi-Andi Lumut, kemudian Api sama Ambyar. Sutresna Budaya bisa telepon ke 552219. Sugeng sonten, Suko Sami Suko.
1: Sugeng sonten, Suko Sami Suko. Mbak Betty Suko, Sedoyo Sami Suko.
0: Nggih, Pak.
1: Sehat, Jeng Betty?
0: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Tembangnya menopo niki wau?
0: Andi-andi lumut, api atau ambiar?
1: Ambiar.
0: Ambiar, oh, nggih. Pak Sinten niki?
1: Asinten.
0: Nggih. Pak Sinten nggih.
1: Sinten gua Sinten ayo.
0: Gua nggih, Pak. Ini tuh Pak Depaimin ya?
1: Leres.
0: Oh, nggih. Pak, di sana banyak kebun enggak sih?
1: Banyak napa?
0: Kebun.
1: Kebun?
0: Nggih.
1: Wah, kathah.
0: Oh.
1: Adem mundut napa?
0: Kebunnya kebun ditanami apa, Pak?
1: Oh, kebun tanaman keras semua.
0: Oh, pohon jati nggih.
1: Jati enten mau ni enten tanah kosong sing didol nggih akeh.
0: Oh, nggih nggih.
1: Di dekat omah.
0: Oh, ya. Rumahnya Bapak deket apa, Pak?
1: Oh, deket Joglo Londo.
0: Oh, Joglo.
1: Jalan Sriwidadi Utara.
0: Oh, ya ya ya.
1: Kidul Pertamina Rebulu.
0: Oh, deket sana.
1: Kidul Jalan Pates.
0: Oh, ya ya ya. Jalannya aman ya, Pak ya?
1: Wah, aman jalan. Niku yo wis lumayan jalan kabupaten.
0: Nggih. Monggo, Pak.
1: Jalan kula dalane angel nek jenengan mriki kok kelundung.
0: Kelundung.
1: Angen tebing nggen kula niku nggowo niku lah nggih kan tebing.
0: Oh, nggih nggih Pak. Ya pelan-pelan ya, Pak. Besok ya main ya, Pak ya, ke sana nggih.
1: Alhamdulillah nek kersa tindak mriki.
0: Nggih. Pak Depaimin ini kakentun.
2: Kelapa muda, Mbak Betty.
0: Oh, kelapa muda. Wah, ini asik ini, enak.
1: Nggih.
0: Oh iya.
1: Nggih, kula tak salam-salam.
0: Monggo, Pak D.
1: Kagem Eyang Duwijo, Mbak Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Mbak Wati, Bu Sri Bonagung, Pak Yono Pedes, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Pak Sakir Guwo, kembaran kula sing teng jujuran kulon Triwidadi. Wonten Bu Yayu, Pak Sagyo, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagiati, Mbah Ledi, Pak Bambang Sutarno, Mbah Ijem, Mak Terto, Kang Ilas, wonten Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Ki Rukun Werdo, Pak Yanto Yulegi, Pak Wir Jujur, wonten Yusirup, wonten Pak Iman, wonten Salaan Bangun Jiwa, sekalian Ibu Wakira.
0: Nggih.
1: Prayogine nggih kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Kagem Jenggeti wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Nggih.
1: Matur nuwun, Jeng.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun, Pak D. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami, suka Jeng Peti.
0: Nggih.
3: Pripun kabare sehat to?
0: Sehat, Bapak. Ki juga?
3: Sehat.
0: Nggih.
3: Panas wae sehat. Kali sinten niki sampean?
0: Sendiri.
3: Oh, sendiri jalan Jeng Peti anu mau anu to prei tadi.
0: Jendit-jenditnya cuti, Pak.
3: Cuti.
0: Nggih.
3: Ini kali ngomong lagi sih dan keluar lagi.
0: Ki bukan gak? Bener nggak?
3: Dedek.
0: Pak Dedek. Oh, Mbah Mus.
3: Mbah Yono.
0: Oh, Mbah Noyo. Oh, Mbah Yono. Gak Mbah Yono. Kulong beten hafal-hafal le. Gak.
3: Betul, harus jemput.
0: Iya. Tergantung. Tergantung. Kalau sama Mas Emi Ingat, kalau sendiri lupa.
3: Lupa, aja sok lupa, nek karo pacare lupa repot.
0: Enggak, nggih.
3: Lagune napa iki?
0: Andi-andi lumut, ape atau ambiar?
3: Andi-andi lumut.
0: Oh, nggih, siap.
3: Kak Kintun. Salam nggih,
0: dengeng. Nggih, Mbah. Yo ono.
3: Kagem Putwijo Karangmojo sugeng sonten. Kagem Bu Wagianti kok pejot iki ngopo sugeng sonten. Lajeng kagem Bu Tarmi ing Genangan Baru. Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing Isi. Lajeng kagem Mbak Agung. Lajeng kagem Mbak Noyo. Ya niku warikan kula niku Jeng Beti.
0: Mbah.
3: Lajeng Mbak Noyo niki.
0: Nggih.
3: Lajeng Pak Narti Mursari, lajeng Pak Sardiyo Jati Mulyo, lajeng Romo Yu, lajeng Pak Narto Indro, Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Mas Saiful, lajeng Pak Widi, lajeng kagem Pak Yanto Indrogol, lajeng kagem Mas Saiful, lajeng kagem Mas Rian Payek si Kenes.
0: Nggih.
3: Lajeng Pak Giyo ing Jalan Samas.
0: Nggih.
3: Lajeng kagem sedayanipun ingkang midhangetaken pompa mboten kula biji-biji. Kula kentunis sedayanipun. Kajeng Jembeti.
0: Nggih.
3: Sugeng makarya.
0: Nggih.
3: Ngantos paripurna pinaringana kesehatan. Lancar rezekinipun.
0: Nggih, amin. Oh, nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbak Yono. Sami-sami. Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka, Jempeti.
0: Nggih.
2: Ayo,
0: lali.
2: Sinten
0: nggih? Depannya dulu, Bu.
2: Pokoke Monjali.
0: Bu Sriwi.
2: Iya.
0: Peng 3, Bu. Hati-hati, Bu.
2: Dua pajangan mau sing, Mbak. Sopo ki Mbak Betty survei mau beli tanah di sana itu.
0: Oh iya, yang kebun itu ya.
2: Dua pajangan hari ini tebing-tebing, makanya pespeng pindu pleset.
0: Walah, terus yang gye.
2: Ini tadi barusan itu siapa? Pak siapa?
0: Mbah Yono.
2: Oh, Mbah Yono ya pleset pespeng pindu, yuk ini bisa masuk.
0: Oh,
2: ya,
0: gye. Ibu Sriwi ini tadi jalan-jalan apa mbetan?
2: Nggak, hari ini libur Mbak. Arpan ganggu karena jadi dandani, jadi mobil nggak bisa keluar, ya wes di rumah dulu.
0: Oh, diperbaiki karena apa, Bu?
2: Dipasangi persapan sama diganti konbloknya, Mbak.
0: Oh, mungkin biar bentar lagi hujan ya, musim hujan.
2: Ya, mungkin sudah jadwalnya toh.
0: Nggih.
2: Dananya itu setahun yang lalu, baru ini mau dikerjakan.
0: Iya.
2: Ya, aku ya wes ra itu metu-metu, tapi nggak apa-apa.
0: Iya. Banyak debu, Bu, hati-hati.
2: Kenapa?
0: Banyak debu.
2: Oh iya, wes tak tutup rapet Mbak nek aku, Mbak.
0: Nggih. Lagunya mau pilih mana, Bu? Andi-andi lumut, api, ambiar.
2: Ambiar,
0: nggih.
2: Bu Debio, maaf. Bu Dijo ora ngirimi. Bu Wagianti ora ninggal, Mbak Noya ora ninggal. Padahal biasanya pas dan ninggal saya.
0: Iya toh.
2: Wes do lali karo aku.
0: Betul.
2: Ya wes aku kirim-kirim walaupun aku ora single, tak single ya.
0: Ya, siap.
2: Bu Dwijo. Terus Bu Wagianti, Mbak Noyo di Gagung Sari, Pak Sagio di Jalan Samas.
0: Nggih.
2: Bu Sri Utami Wetan Kampus Isti. Ki Kumbo Karno Kota Gede. Mami Sartika, gimana Mami? Istirahat ya. Banyak makan yang sehat biar cepat sehat.
0: Iya, minum vitamin, nggih.
2: Vitamin, pokoknya sarean bae ora usah olahraga sik.
0: Nggih.
2: Ajeng metu Mas Saiful di Wates, Mas Mamat. Mas Rian tuh lama enggak masuk juga nih ya.
0: Iya.
2: Terus Pak Supoyo Kadilayar. Buyayu Weni, Buyayu semua Buyayu, Bu, Pak Yanto semua Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Kan kagem sedaya kemawon yang belum sempat Kak singgul. Itu Mbah sinten Mbah Suro?
0: Mbah Suro?
2: Nggih, Mbah Suro tak singgul.
0: Nggih.
2: Saya juga. Pak sapa Pak Yanto yang disayangkan itu juga pernah denger aku Bu Triwi gitu.
0: Oh nggih.
2: Nah, ini buat Jeng Betty.
0: Nggih.
2: Saiki wis kendel sendiri wis sip.
0: Iya.
2: DP-nya sudah selesai nih, wis tampil sendiri terus. Iya ta?
0: Iya.
2: Ya, wis sukses selalu ya.
0: Iya, Bu.
2: Selamat sore, tugeng-tugeng.
0: Nggih, terima kasih Bu Sriwi. Hati-hati ya Bu di rumah, banyak debu disapu, halamannya juga. Sugeng sonten, suko sami suko.
4: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak Betty Damayani.
0: Nggih, Pak.
4: Mbak Betty suko, kulo nggih suko, sedaya sami suko.
0: Nggih, kulo sinten Pak?
4: Niki kalih Mbah mboten Pak.
0: Oh nggih, Mbah Mus. Eh bukan.
4: Nah, Mbah sinten?
0: Nggih. Mbah Mus bukan? Mbah.
4: Nggih, mau kan Pak Depaimin kan pun ndangu kula wae.
0: Oh, nggih.
4: Nggih.
0: Mbah Mus nggih?
4: Nggih.
0: Nggih. Mbah Mus Tanjung Pinang.
4: Iya. Lek diapal ke rapal-apal.
0: Iya, rapal-apal niki kulo. Kebanyakan minum apa ini? Minum air putih kali ya. Mbak Mus ini kemarin mati listrik ya?
4: Saat niki pun niki pun nembe urip niki kan.
0: Oh nggih, berarti cukup
4: dua
0: lama nggih.
4: Dua hari niki berturut-turut niki wow.
0: Oh nggih. Berarti siap lilin nggih Pak? Kalau mati lampu,
4: nggih.
0: Ini lagunya mau pilih mana Pak? Andi-andi lumut, api atau ambiar?
4: Andi-andi lumut.
0: Ambiar, nggih. Oh, andi-andi lumut, nggih.
4: Wah, wonten Pak Depaimin, nggih. Matur nuwun Pak Depaimin. Terus wonten Romo Yuwono, Marto Diarjo, wonten Bu Duwijo, wonten Mami Sartika, Munga-Munga. Wonten Romo Tujo Subagio, Romo Haji Ngadiono, wonten Romo Resi Seto, wonten Ki Joko Budu, wonten Ki Kumbokarno, wonten Ki Rukun Werdo. Langkung saya kangge sedaya kemawon, ibu-ibu sedaya, Bu Jumirah wonten Bangun Tapan nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam Mbah Mus, sehat selalu nggih Mbah Mus. Sugeng sonten. Suka sami suka.
5: Sonten sugeng.
0: Sonten. Nggih.
5: Saking pundi niki?
0: Niki sinten nggih?
5: Bambang Lipuro.
0: Pak Bambang Bambang Lipuro nggih.
5: Nggih.
0: Nggih. Sinten, Pak?
5: Tujuh Subagio.
0: Oh, nggih. Pak. Oh. Nggih.
5: Nggih.
0: Halo, Bu. Sehat nggih, Bu?
5: Alhamdulillah.
0: Nggih. Romo Tujuh.
5: Nggih.
0: Ini mau pilih lagunya mana? Apa? Andi-andi lumut, api atau ambiar? Andi-andi lumut, nggih. Monggo Kakintun.
5: Nggih. Nggih, mawon Mbah Mus iki.
0: Nggih, Mbah Mus.
5: Nggih, Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
5: Kajeng Pak Dipaimin. Romo Yono Marto Diarjo, Romo Haji Ngadiono.
0: Nggih.
5: Kang nembe kula wau Bu Sriwi nggih,
0: Bu Sriwi. Nggih.
5: Nggih, lajeng Pak Tupar, Pak Mamat, Mas Ipul, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Gweni.
0: Nggih.
5: Mas Yudi, Pak Roslan Sembako, Mbah Turo, Kadeng Buwagianti, Mbah Noyo, Bu Sabinem, Bu Supriyati, Bu Pak Janwarte, Pak Mening, Mbah Noyo, Wilateng, Pak Sukabdo, Imogili, Pak Sudarsatilan, Ibu Bokarno, Idoko Budu, lajeng Bu Sri Utami, lajeng Bu apa Bu Debangan Bu? Bu Tarmi, Bu Pipit, Nggih, lajeng saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih,
5: kula menika matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun Rama tujuh sama Ibu nggih. Ya, Sutrisno Budoyo ini sudah mau mendekati pukul 16 dan ada kabar berita pukul 16. Setelah itu lagu yang banyak dipilih adalah Ande-ande Lumut dan juga Ambyar. Tetap dengerin radio ya di program 4 RRI Yogyakarta.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, bioskop rakyat atau Biosra dengan harga tiket Rp10.000 diusulkan diperluas hingga tingkat Kemantren, Kapanewon, dan Kelurahan di DIY. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menilai, Biosra dapat mendekatkan akses hiburan film kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Saat ini Biosra telah hadir di Kelurahan Taman Tirto, Kasihan Bantul dengan kapasitas 30 kursi dan 4 jadwal pemutaran setiap hari. Ketua Persatuan Film Keliling Indonesia, YN Diarto mengatakan, Biosra dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap film sekaligus membuka ruang bagi sinias menjangkau penonton. DPRD DIY mendorong gagasan tersebut dibahas lebih konkret agar Biosra dapat berkembang di berbagai wilayah. Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kulon Progo meningkat hingga 1,3 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dinas Kesehatan Kulon Progo mencatat 84.756 kasus ISPA pada semua kelompok umur hingga pekan ke-39 2026. Sekretaris Dinkes Kulon Progo, Rina Nuryati mengatakan, peningkatan kasus mulai terjadi sejak pekan ke-28. Salah satu faktor resikonya adalah musim kemarau berkepanjangan yang meningkatkan jumlah debu di udara. Warga diminta menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air harian. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri jika mengalami batuk atau sesak nafas yang tidak kunjung membaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya, Sutrisno Budaya, lagu berikutnya yang sudah kami siapkan adalah Baik-baik saja Banyu Kali sama Bubar. Sutrisno Budaya bisa telepon, bisa kirim pesan ataupun voice. Baik, ada telepon yang masuk nggih. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten, suko sami suko, Mbak. Tangling bosi lek kula.
0: Nggih.
1: Anak kawon.
0: Lek kono?
1: Betul.
0: Oh, nggih.
1: Suarane meh padha Mbah Glendi to.
0: Nggih, mau mirip sama Mbah Glendi.
1: Nggih, kan tunggal tandung ya, Mbak.
0: Oh, nggih.
1: Ini kayak ilatnya agak meleset, tapi suaranya rada jelas.
0: Nge, sariawan nge.
1: Nge.
0: Nge, banyak.
1: Bilang-bilang di norong mari.
0: Banyak minum jeruk kali ya?
1: Jeruk ratau ini ya tak obat dikasih tiga barang.
0: Nge, semoga lagu cepat sembuh. Ini, lagunya baik-baik saja, Banyu Kali atau Bubar, pilih mana?
1: Banyu Kali.
0: Banyu Kali, nggih.
1: Nggih, adus mangke wong yaene, Mbak.
0: Nggih, Mbak.
1: Nggih, cile-cile adus nang kali.
0: Nggih.
1: Cile-cile tetep doyo kemawon.
0: Nggih.
1: Dene kula wekdale.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Absen, nggih. Nggih. Matur nuwun lek kono. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih. Pak Ipul, Mas Ipul, Wates.
2: Wates hadir.
0: Nggih, hadir. Ini lagunya ada tiga, baik-baik saja, Banyu Kali, Bubar.
2: Tak bawain oleh-oleh pantun dulu.
0: Oh, mau dipantun? Boleh, monggo.
2: Pantai Rini ada di Gunung Kidul.
0: Oh, nggih.
2: Di Gunung Kidul, membeli senapan.
0: Oh, senapan, oke. Okay.
2: Nama Yani, bestingnya Mas Ipul.
0: Oh, nggih.
2: Mas Ipul itu lelaki yang paling tampan.
0: Oh, ya. Bagus.
2: Gimana kabarnya, sehat-sehat?
0: Sehat, Pak Ipul.
2: Mbak Andita mana ini, Mbak Andita?
0: Mbak Andita, kemana, ayo? Cuti,
2: dari,
0: Pak.
2: Dari kelapa muda apa, Pak Doan?
0: Cuti hari ini, Pak.
2: Berapa hari?
0: Cutinya, waduh, saya kurang tahu kalau hari ini cuti, Pak.
2: Enggak dipamiti, toh?
0: Oh, enggak dipamiti, ya.
2: Wah, maka besok lagi, kalau cuti itu dipamiti, Mbak Anita.
0: Iya, enggak bilang-bilang.
2: Ya, makanya besok tak bilang ini, ya.
0: Ya, besok biar ditraktir mie ayam, ya, Pak, ya.
2: Oke.
0: Ya, Pak, monggo.
2: Apa aja nanti?
0: Baik-baik saja, Banyu Kali atau Bubar.
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, nggih. Monggo kakin.
2: Ya.
0: Beten-beten, nggih.
2: Waktunya kok bubar.
0: Nggih. Monggo.
2: Kirim ya. Buat Pak Untung yang di samping galuh, selamat sore. Pak Azari, Mami Sartika, Pak Babang Sutarno, Raja Yumudo ya.
0: Iya.
2: Ribon Agung. Ada Bu Sri Widi Monjali, terus sore juga Pak Depa Imin, Mbak Suro, Pak Tupar ya, Pak Mutiono, Pak Tumiti, ada Bu Nani Bajuri, Kirubon Werdo, sore juga Romo Singadiono, Romo Tutus Bajuran Ibu, Romo Yuwono Mato Diarjo, terus sore juga Mbak Pipit, Bu Tarmi Tendemangan, Mbak Yono Wirosaban, ada Raden Joko Budu, sore juga Tuki Kumbokarno, juga untuk Bu Yaru dalam perantripes, Mbak Nek Lendi, Mbak Siman, Pak Susanda Silan, Pak Sagio, terus ada Pak Sunardi Mursari, sore juga untuk Legono, ya sudah untuk Legono, ada Pak Sawio juga ya, yang di Serandaan, juga Pak Suwardi, tak lupa buat itu semua, kok lupa tuh. Ya untuk semuanya saja, ya udah selamat sore semuanya. Buat dirimu, tetap semangat ya selalu.
0: Oke, terima kasih. Pokoknya,
2: jangan lupa ya, kelapa mudanya besok sama Mbak Dita ya.
0: Iya. Sudah?
2: Demikian, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih. Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka. Ini mau kirim lebih.
0: Oke.
3: Pak Sunardi mau lesari.
0: Oke, Pak Sunardi. Sehat, Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Sehat-sehat warga kula. Nggih. Panjenengan ngunakaken ugi pancen saged nglipur kula pandemen ing ladang.
0: Nggih. Amin.
3: Lan kula sakmugi mugi sami. Nggih.
0: Ini lagunya.
3: Lagu ini pun dari Mas Ipul.
0: Nggih, baik-baik saja.
3: Iya, pun dari Mas Ipul, Sugeng Sonten, Mas Ipul, Mas Mamat.
0: Nggih.
3: Mas Asis Sonten Pontosari, Mas Arif Laten, lajeng Pak Sarjan Jatimulyo, Pak Yono, Rosaban, Pak Noyo, Wonosari, Mitra Handayani, Mas Bu Wakyanti, Bu Dwijo, Ibu Supri ini kok sampe mangiat derengan Bu Supri.
0: Dereng.
3: Langsung kagem Pak Wening, Mbak Jenny, langsung Pak Supoyo, Biru Konwerdo, langsung kagem Pak ya Pak Sagio, langsung Mbak Suro, Pak Sumaro, dan Si Jayu, langsung kagem Pak Suryo, Pak Mungkin Bekasi ini Pak Romo Sunarto ini Pak Lali aku. Ini pun kagum sudah gimana?
0: Sunarto Hendro Pak.
3: Sunarto Hendro.
0: Oke, Bekasi Jabar.
3: Oke, ini kagum Mbak Ibu Sri Utami Sri Bonagung Yungudo.
0: Oke.
3: Pun kagum sudah gimana?
0: Oke.
3: Matulu.
0: Sami-sami Pak. Nggih. Berikutnya ada pesan dari WhatsApp nggih, saya bacakan dari Romo Sunarto Hindro. Saking Romo Narto Hindro. Sugeng sonten, atur salam kasugengan saha karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Yudi Kueni, Mas Ardi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Dwijo, Ibu Widyaningsih, Mbak Andin, Mbak Kristin, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Wening Ki Joko Bodo, Mbak Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Umi Serandaan, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Yeni Patung, Mbak Kanaya Bantul saha kagem sedaya kemah kagem Mbak Betty Sugeng Makaryo soho Sugeng Sonten Mater Nuwun Romo Sunarto Hindro. Berikutnya nggih Pak Yuwono. Sugeng Sonten suka sami suka perempat Jogja, Mbak Betty, saking kulo Romo Yuwono Marto Diharjo, wonten Danurejan Jogja, kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masyanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, Sugeng Nglaras, kagem penyiar Sugeng Makaryo. Nggih, matur nuwun. Berikutnya dari Pak Minarso. Assalamualaikum dari Pak Minarso Kopek Pundong, mau kirim lagu kangge Bu Yayu Jalan Paris, Pak Kasiono Bolawen, halo Bapak Sagio Jalan Samas, Bapak Paimin Guo, Bu Wagianti Wareng, Bu Mijenem Kopek, Mbak Dari Cekap Semanten lagune nderek. Nggih, matur nuwun Pak Minarso. Berikutnya dari Mbak Wati. Assalamualaikum, suko sami suko, sugeng sonten Mbak Betty, nderek kinton-kinton salam kagem Mbah Noyo, matur nuwun senggolanipun Bunda Dwi, Bunda Wagianti, ugi matur nuwun Mbah Ijem, Bu Yayu Kueni, Mbak Mami Sartika, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sagio, Pak De Paimin, Bu Dwijo, Pak Tupar, Dek Sarien, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Pak Glendi, lagune nderek Mbak Betty mawon, matur nuwun, nggih, matur nuwun Mbak Wati. Berikut ini ada juga yang sudah kirim voice nggih. Saya bacakan dari Pak Ruslan. Monggo Pak Ruslan.
4: Sugeng sonten, sugeng sonten. Kula suka sedaya sami suka. Mbak Damayani nggih suka. Kula Pak Ruslan sembako kirim-kirim semateng Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Bu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Bunda Yayu Kueni, Lek Gono Yusiru, Pak Tujo Subagio, sekalian wonten Mbak Mbak Ngelipuro, Ibu Walgiati wonten wareng, Ibu Tuti Joko Yudan, Kagem Mas Bambang Sutarno Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagune manut kemawon, wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Ruslan, berikutnya Mbak Ijem kirim voice nggih, Mbak Ijem.
5: Halo, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
5: Sugeng sonten, suka sami suka. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka.
0: Nggih.
5: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae.
0: Nggih.
5: Badhe kintun-kintun nggih.
0: Kintune
5: kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Sagio, Pak Depaimen, Mbak Surotrise, Mas Rian Gemes, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Pak Asari, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Pak Didalino wonten ing semoyo.
0: Nggih.
5: Terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam nggih. Berikutnya Mbah Glendi, monggo Mbah.
6: Sugeng
0: sonten, Mbah. Nggih.
6: Iki celep dalan samas.
0: Nggih, Mbah Glendi.
6: Nggih, lagu nderek ingkang sampun cumawis mawon nggih.
0: Nggih.
6: Kintun-kintun.
0: Monggo.
6: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Agun, Mbak Supriyadi. Terus Bu Nani Bajuri, Bu Salama, Bu Wagiandi, Bu Yanwasi, Bu Andri, Bu Mega, terus Mami Sartika,
0: Wah,
6: Yomudo, Bu Duwijo, terus Mare Bu Wicoro Bayan, Sungi Coro Bayan, Mbak Bukut Lampan,
0: Bu
6: Yayu, Sedoyo Yayu, Sri Sedoyo Bu Sri, terus Mbok Ki Saronto Yusiru, Bu Wagianti, Bu Yanuwase, Pak Sumar, Pak Mudiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupat, Mbah Suro, Mbah Juru Kentong, Pak Paimin Guo, Pak Min Ngajaran, Pak Sakyo, Pak Rian, jalan-jalan sama Sakler Guo. Terus kemarin Sinten Mbah Yono, Mbah Noyo, Pak Babang, terus Pak Tujo Subagio, Babang, terus mari Pak Nur Kenteng, yo Pak Ustaz Jung Pinang, Pak ini kok Ardi Gaden, Pak Ardi Pondosari, Pak Sarsio, Pak Rimbang, Ilpun Wedo, Mas Ateng. Ngoten iki mawon.
0: Nggih, matur nuwun.
6: Lho, matur nuwun.
0: Nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Dhumateng miyang malih.
0: Nggih.
6: Pae Flipik Purwol Kerto sithik pae watun roto.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Glendi. Besok agak lebih dikecilkan biar enggak panjang nggih durasinya Mbah Glendi. Berikutnya Mbah Jenggot, monggo Mbah Jenggot.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ngeringaken.
0: Nggih.
7: Jenggo video. Tangi pun dak mawon.
0: Nggih, Mbah.
7: Jenggo ngatur dumateng Pak Sarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Ernawi.
0: Nggih.
7: Kang Erdana. Pak Jan Ninggiran.
0: Nggih.
7: Kang Basira.

0: Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Sonten Sutresno Budoyo. Lagu yang sudah kami siapkan adalah Cundamani Dadio Pelangi dan E Jamune Su. Oh ya, oke. Okay. Monggo Sugeng Sonten suko sami suko.
1: Sonten suko sami suko Mbak Y.
0: Nggih, Pak Yanto.
1: Nggih, wis ketemu saiki dhewe ya.
0: Nggih, Pak Yanto.
1: Nggih, rapopo sing penting sehat.
0: Nggih, kabaripun Pak
1: Yanto. Alhamdulillah sumuk sedikit tapi enggak
0: apa-apa.
1: Ngrumah keket mau nggih.
0: Nggih.
1: Lan kune Cundamani wae.
0: Cundamani nggih.
1: Nggih.
0: Monggo
1: kagem Mbak Yu Yayu.
0: Nggih.
1: Monggo ugi kagem semua Jawa Mbak.
0: Nggih. Iya.
1: Yang mendengarkan sore menika.
0: Nggih.
1: Tak kirimi kabeh saenggang sampun.

0: Mintuni jauh sering Pulau Mintuni.
1: Matur
0: nuwun Mbak Betty. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih. Sugeng sonten suko sami suko.
2: Niki saking Lopati.
1: Dari Lopati.
2: Pak Sinten.
1: Dari Pak Lopati. Pak Sawiyo ya.
2: Leres.
1: Oh nggih.
2: Pun apal nggih.
1: Nggih, kalau Pak Sawiyo sehat?
2: Nggih. Lagunipun dere Mas Pak Yanto kalau wau.
1: Nggih, cundamani nggih.
2: Nggih. Kagem ragam Bu.
1: Monggo.
2: Iya. Makasaranto Bu Yanwati lajeng Pak Yanti, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Parjana Butuan, Pak Jem, Pak Mutiono, Pak Suko, kalau mau. Dan Pak Rimbang. Dan pun Kak Kedoyo yang kami sudah ngatakan kalau Kedoyo ini Kedoyo.
1: Matur
2: nuwun. Kemauan matur nuwun Mbak Betty.
1: Sami-sami Pak Sawiyo. Ya, seterusnya budaya, ini ada yang sudah kirim voice like nge, dari Pak Anas apa Ibu Anas nih, ponggo.
3: Ko sami suko, kulo suko, panjenengan sekolah nukis doyo, sami suko.
1: Nge.
3: Kulo mas,
1: oh, mas, Anas
3: saking
1: oh,
3: bantu utamakan nge, Mbak Betty.
1: Nge.
3: Kulo tembangi pun derek, ya mamon.
1: Nge.
3: Saking rintang-rintang nge, Mbak Betty, kulo ugi salamipun kagem sedaya kemawon ingkang wonten ing sonten dinten menika
1: nggih
3: sami ngawiji mugi-mugi tansah pun paring kesehatan
1: amin
3: saha dipun paringi rezeki nyata lan bisa barokah lan mugi-mugi ingkang nindakaken pakaryan wonten ing sonten menika tansah dipun paringi kelancaran
4: nggih
3: ngaten niku kemawon Mbak Betty Kamayani. Sugeng sonten.
1: Nggih, sugeng sonten Mas Anas. Terima kasih. Berikutnya Pak Tupar nggih, monggo Pak Tupar.
5: Suko sami suko kula suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mbak Betty
1: dere atur
5: salam kagem Ibu Jo Buagianti Yusirup Yumudo Busupriyati Putarmi Punani Bajuri Pumami Sarete Kamongah. Lajeng Bututi Joko Yutan Bu Sri Utami Bu Yayu Sedoyo Yayu Bu Yanwasih Lekono Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Terisik. Lajeng Pak Kasiono Mbulawen Pak Bambang Sutarno Purworejo Ki Kumbakarna Kersis Torma 7 sekeluarga. Lajeng Pak Sawiyo Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Mas Adit Ponca. Lajeng Pak Damaskus Pak Sumar Sedayu Pak Sumartiono Sleman Pak Mujiono Brosot Pak Tumi Tinggalur saya ini pun kagem setyo kemawon kagem Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kontur ngatos-atos
1: matur nuwun Pak Tupar
5: matur nggih Mbak Betty lagune nderek mawon matur nuwun
1: sami-sami berikutnya Pak Kasiono nggih monggo Pak
6: suko sami suko sugeng sonten
1: Mbak Betty Kamayani.
6: Kulo Pak Kasiono Mbulawen kintun salam katur
1: monggo.
6: Bapak Sagio Palian Kretek Ki Rukun Werdo Udai Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan Ki Resi Seto Jalan Timoho Pak Tupar Sendian Kulon Progo Pak Supoyo Kadilayar Pak Damaskus Pak Bambang Sutarno Mbah Suro Trisik Mbah Noyo Gadung Sari Pak Sarjio Jati Mulyo Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus Isi Ibu M. Lestari Mirin Jungan Jedes Ibu Mami Sartika Minggir Ibu Tarmi Lembangan Baru Ibu Yeni Patok Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Bagian Diwareng So Katur Sedoyo Mawon
1: Sugeng
6: Sonten sugeng dang taken suko sami suko lagunipun derek Mbak Betty Damayani. Mekaten Mbak Betty matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Monggo Pak Sudarmono.
7: Sugeng sonten
1: sugeng sonten.
7: Kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Kula Pak Darmono saking Panembahan.
1: Dadi
7: derek ngregengaken suko sami suko sonten menika. Kirim dumateng ingkang sami midhangetaken. Lagunipun nderek ingkang sampun jumawis.
1: Nggih, Pak.
7: Matur nuwun Mbak Betty Damayani sugeng makaryo.
1: Nggih, sami-sami Pak Sudarmono. Berikutnya Bu Tarmi nggih. Monggo Bu Tarmi.
8: Suka sami suka.
1: Nggih.
8: Mbak Betty suka, sedaya sami suka Mbak Betty niki Bu Tarmi
1: nggih.
8: Aku lagune manut Mbak Betty mawon setunggal.
1: Nggih.
8: Bunda Trijo. Mbak Buya Juru Gendong Bu Akyanti, Mami Sartika, Pak Ribang
1: Nggih.
8: Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Lendi Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung, Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wanaka, Pak Bilas Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbak Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto, Bu Legi, Bu Yayu, Kale-Kale Ipul, Pak Sakjio Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budjo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sedowo, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Muda, Bapak Sutardasilan, Bu Sakinem, Mbak Suro, Pak Paimen, Lekwir Jujur, Pak Mar, Timur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Yang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Junaryanti, Ing Ledok Bowo, Catur Tunggal di Pok Seman, Matur Suun, Sugeng Santen, Sugeng Makan ya Mbak Bendi Nuwun.
1: Oke, terima kasih Bu Tarmi. Ya, Sutrisno Budoyo ini juga yang ada di perjalanan, hati-hati nge, buat teman-teman teknik yang ada di Demangan, ada yang di Seturan, ini selamat bertugas buat teman-teman yang ada di bidang teknik. Kemudian buat teman-teman dan juga Sutrisno Budoyo yang sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja, hati-hati di jalan, ikuti rambu lalu lintas, semoga sampai tujuan dengan selamat. Sugeng sonten suka sami suka.
9: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
1: Nggih.
9: Ada yang jalan pleret.
1: Bu Salima.
9: Nggih, leres.
1: Nggih, Bu Salima.
9: Lagu ini pun dari yang sampun cumawis mawon.
1: Nggih, Bu. Monggo Kak Intun. Nggih.
9: Kak Semben, Kak Semputarmi. Matur nuwun, Butarmi.
1: Nggih.
9: Mesti diparingi senggolan aku dingin. Nggih. Lagu ini ngaji ono Mbak Yen.
1: Nggih.
9: Mbak Yumudo, Mas Rian, Bu Lasmi sekalian. Pak Bambang Sutarno kalau mau di maringi senggolan matur nuwun Pak. Wonten Ibu Hendi Padangan, Ki Joko Budo, Pak Rusran Sembako, Pak Erjana, Kang Rungkut.
1: Nggih.
9: Pak Sudarnda Jilan, tambah di nama Pak Sutarno Jenggrangan. Kagem saya mawon Mbak Betty.
1: Nggih.
9: Assalamualaikum, sugeng tugas.
1: Nggih, waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, Sutrisno Budoyo, ini di cuaca yang sangat panas seperti ini sepertinya sangat cocok minum es cendol ya. Es cendol yang lebih segar ini pakai es juga, kemudian es dawet juga. Ini buat mbak-mbak atau mas-mas yang berjualan es cendol ataupun es dawet atau juga es kelapa muda ini. Semoga laris jualannya ya. Ini terutama es kelapa muda ini sangat cocok ini di sore-sore, apalagi yang ada di pantai ini sambil melihat ombak pantai. Dan juga bagi Sutrisno Budoyo, monggo kalau mau telepon sekali lagi boleh. Ada yang telepon tidak? Oh ya, saya putarkan dulu nggih. Lagunya Cundamani. Sugeng midhangetaken.

Empat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja ya. Sutrisno Budoyo, terima kasih sudah kirim pesan, sudah kirim voice dan juga sudah telepon. Dan matur nuwun sampun sinambi layeh-layeh, makaryo sinambi masak mungkin nggih sambil berjualan. Terima kasih sudah midhangetaken suka sami suka. Mugi-mugi sedaya sutresna budaya keparinga kesehatan, lancar usahanipun, guyub rukun lan matur nuwun. Sampai berjumpa di suka sami suka berikutnya. Saya Betty Damayani pamit dan berikutnya lagu yang sudah kami siapkan adalah Paijo dan Koyo Jogja Istimewa. Setelah itu kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik sutresna budaya sugeng midhangetaken Paijo dan Koyo Jogja Istimewa.

0: Ingkang kapiyarso menika biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul akan menertibkan bangunan liar dan semi permanen yang bermunculan di sepanjang jalur jalan lintas selatan. Mayoritas bangunan digunakan sebagai lapak pedagang dan dinilai melanggar aturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Bantul, R. Jati Bayu Broto mengatakan keberadaan bangunan berkaitan dengan aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum maupun ruang milik jalan. Penertiban pada Perda Bantul nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aturan tersebut, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan maupun tempat usaha di atas fasilitas umum, trotoar, bahu jalan, dan ruang milik jalan apabila keberadaannya berpotensi mengganggu lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan formasi calon aparatur sipil negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. BKPP saat ini belum menerima penetapan formasi dari Kemenpan RB. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui jalur ASN masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sleman berharap kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi dapat segera teratasi baik melalui rekrutmen ASN maupun pengadaan tenaga BLUD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mengantisipasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budoyo, Muslimin Muslimah, tidak lama lagi akan kami kumandangkan ajan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

Setelah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya, untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima, diberikan kesehatan, dan membawa keberkahan. Amin. Amin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Nyuwun sutresna budaya ngaturi pembagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal.

Di Kolondo Pulau Paman, aku gelem didadekke senopati. Nanging aku arep matur ngersane Kakang Prabu Dewi. Aku gandeng entas topo turu wetengku ngelih. Aku njaluk serono pangan panggang sewu tumpeng sewu. Yen mekaten prayogi kula dherekaken swangersanipun Kanjeng Rama. Sepatu paman sakit tawalan coro piyambak kalian Romo Prabu Rawono mengkono. Ikonon dukuluk lului ayo tak barengi lagu.

0: Ibi kono do, ulo Romo. Wis tok derek ki pamanmu, meniko sampun ngadep ngerso dalam kandung Romo. Adikku di, bocah bagus, bocah sing jentoro. Waduh, Basuki ku Bokarno. Ya nampa pangedune Kakang Prabu kaya ora ana sedyapa sembahku tampan ora. Padha-padha. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggir. Hoi. Pak, kula tampi ngendikanipun Paman Jomo Mantri dados nuju jimat mekaten. Tak kon bali kowe.
1: Yo.
0: Sing maksude kowe tak dadekke Senopati. Supaya nempuh peperangan mungsuh karo wong Pancawati denduk. Patenana Prabu Rama Lesmana sak wadya balani. Yen pancen sadi bisa mateni Prabu Rama sak kancane, sesuk tak muktekke. Ora mung mukti marang praja ngarengko diraja marang negara iki nggonono dadi ratu.
1: Aku ora kepengin dadi ratu. Aku ora kepengin kamukten. Aku pomoto dadi Senopati, aku saguh. Nanging aku njaluk pangan. Gandeng aku entas topo. Wetengku krasa ngelih awakku saya katon lemes. Aku njaluk pangan panggang sewu, tumpenge sewu.
0: Wah. Panganane wae.
1: Saiki kudu ana.
0: Piye to? Kula dawuh napa ora, Di? Kon golek mlebi pitik. Ora sak gede-gede.
1: Iki to akan dawuh watone gerep 1000.
0: Nggih. Karo kon gawe tumpeng 1000 ora ketan cilik-cilik ya.
1: Nggih, beras sak larang.
0: Nggih. Ditunggu sauntara.
1: Yo tak enteni, Kakang.
0: Cinarito wis dumadi. Awit sangka pangriku dari para abdi wis bisa dumadi darani Raden Kumbakarna tumpeng sewu panggang sewu sigra den cawisaken padha saknalika.

0: karo.
1: Apa Kakang Prabu? Wis ganti pangan. Kudu entek.
2: Yo.
1: Wong gerantek ngati-ati wae idak-idak kowe. Wong ngarani wong jaluk kudu entek. Iki semene uga iki kudu entek kabeh. Kabeh para wadyabala tin para putra sentana ora kena padha ngemek-mek wis ben dipangan. Nek perlu dientekke sak ajange pisan. Kinari toko tapo Raden Kumbakarna pinaringan pengendikan mangkang roko kadidiri nyelentik talingan sak nariko matek aji gua mengo matek aji gua mengo yen diwatek aji gua mengo ojo kok mung panggang sewu tumpeng sewu mbok yo ratu sak perjute sak negarane bisa kolu kabeh wisono Raden Kumbakarna ngasto dedaran orang nganti dadi selalapan bablas manjing telenging jagati Raden Kumbakarna.

0: Wong tas topo tak dai kok kaya ngono, Kang. Mbok Karno.
1: Apa?
0: Wis wareg.
1: Ya wis tak cukup.
0: Saiki nek pancen wareg, gek kowe dandan Senopati. Maju nang peperangan Prabu Rama sak wadya balani Patenana.
1: Aku tak takon Kakang Prabu. Takon apa? Prabu Rama kok kudu kon mateni kuwi dosane apa? Apa njajah ana Ngalengka? Apa dheweke bakal ngancam kamukten Ngalengka?
0: Dadak takon. Arep kowe budhek kudu krungu. Arep picak mripate kudu weruh. Yen Rama arep ngrebut Retyan Warasinta sing ana ing tanganku, lho. Talon bayumu. Sinta gelem ngladeni aku yen Rama wis mati.
1: Kuwi janjane sing luput dudu Prabu Rama. Nanging Kakang Prabu dosa muka. Dadi upama to aku maju perang mungsuh karo Prabu Rama. Aku mbilani Kakang Prabu alah dinilai kutopo. Alah dini nggon kudu klatupli. Aku mbilani wong luput awit Kakang Prabu melanggar anggrane ngurip. Ing atase Ratu Binathara wani ngrebut garwane sak padha-padha ing mongko kanthi ora taliwara tok rada paribeksa. Kuwi dudu watak ing satriya. Dudu watak ing Narpati ning watake wong sing nista bebudene mergo-mergo menggungake ning bondo dunyamu. Yen mung wing pikirku ora cocok. Malah prayogane saking kota Eman Sinta balekno. Ngetokno marang kejujuranmu. Ngetokno ketemenamu lan kena kanggo tulodo marang para ratu.
0: Cirikis. Penyakit kintas gaglak berbetutung metenge. Malah ngonak-onake wong tuwa druhun iki. Kowe nek ngomah nang kono aja werna-werna tembungmu. Ngerti nek aku ki wong kudu. Aku ora wong ra iso guleman alus. Lah kok bareng mangan teuke kok ngamuk-amuk sing makan iki karo wong.
1: Kuwi aku mung njupuk kebenaran. Yen pancen Prabu Rama kuwi ngraman negara Ngalengka Ndurejo. Ngancam rusaing projo gede bakal ngancam patli Kakang Prabu sing nganggo dasar dekar jajak. Kuwi wajib dibilani kanthi pati. Pecahing dodo luntahing dunia urusan bab putri yang dibilani nganti ngurbanake kemulo. Harak eman-eman kewulane. Ngeto akian dosa muka kuwi ratu sing rasa golek pertimbangan.
0: Wes kek balik meneh. Bukan lo.
1: Opo.
0: Yen kowe ora gelem bilani karo aku, kowe nyelek-elek karo aku, ora gelem tak dadekke Senopati, lemu gaglak tumpeng sewu pangasi baleke. Apa lagi? Ayo cepet.
1: Aku ora bakal memeng balekake. Tunggu sak wentara mengko. Tak kondurake pangan lemu maringi. Aku ora butuh kesugihanmu, ora butuh buandamu, ora butuh berasmu. Yang kau balik ke orang perlu kau muncung karena kau ngolah-olah ke orang tua burgokso. Kudu pangan sini yang petengmu tak tahu ya be. Wutuh kau mau. Orang wutuh kau mau ngadak tugel dulu. Oh iya. Ntar no, kau tapo. Kawan iri kolos mau. Raden kumbu karno matek aji. Kau mengok ingkulu arso mutaken. Dedaran kang manjing onong telenging kau garbo. Tanpa ono kang getek ciri tanpa ono kang owah bali pulih kau

iki bandamu sing tok paring ke aku, pangan sing tok paring aku tak kundur lagi. Aku rasah tok dawi aku tak maju Senopati. Nanging aku maju Senopati orang bilani karo kakang Dasamuka. Aku mbilani negaraku, mbilani kawulaku kang padha dadi korban. Niatku aku tekan Pontoati arep golek merganing pati.

0: patut banget. Umbo karena pamer lah kok ya tanpa ada yang was godongnya suwek setitik kok orang kan.
1: Ikut itu?
2: Kulo.
0: Kamu lebih?
2: Iya.
1: Ajeng badi kaparnya kan dateng sinten menopo Kanjeng Rama badi ngersakan
0: aku kan mangan turani kumbo karo lo. Kamu lebih?
2: Iya.
0: Mandi kowe wong-wong kae.
1: Paling akan sinen ro.
0: Baik kae jalur. Mandi kowe yo kowe.
1: Pamanmu Kumbakarna ditutih ya.
2: Nggih.
1: Antyo para madya bal jajal ulatno saka kaduan.

Karno. Kanjengro manjing wontening peperangan orang niat anglabi marang Kang Raka Prabu Rawono. Nae estri manah arso labuh marang negoro ngalengkon dirojo. Labuh marang poro kawul. Manjing wonten payudan kanthi tawang-tawang tangis. Pangudas lain riyo. Kula dalah. Wong kanca wadi aku patenono. Kuwi bisana kowe ana ngendi Dimas? Aku peduken. Ayo wong Pancawati sapa senopatine? Kumbakarna Patenono. Majeng wonten Sri Madinaga manjing bumi Pancawati datang kendhat tetes sing waspa Raden Kumbakarna. Tangsa katon orang pepaduning paningal Kang Rayi Raden Wibisana kadang Kang Den Tresnani. Tawang-tawang tangis wonten Sri Madinaga. Katon kerembyah-kerembyah pindho sang Iwangkala ngejawantah.

Dimas Lesmono Podo Basuki. Kula nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa sowan kula. Kepareng aturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap podo. Iyo Dimas tak trimo. Anuman kula nuwun wonten paring pangandika. Sawise ngatur marang kabeh Purwadya Balawanara, apa wis ana kedadian Senopati ngalengka nekani marang Praja Pontowati? Ingetipun ingkang abdi kados dene wonten kedadosan kejawi ingkang kawula sirnaken rikala semanten. Jambu manuli pin manuyawan mengkono kula nuwun. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Suwe anggone padha tunggu kabeh Purwadya Balawanara. Nanging nyatane durung ana kedadian Rakamu Kumbakarna manjing ana ing peperangan. Lha. Mbok menawi namung dereng dumugi titiwanci. Iki jane namung Koko Prabu lan Kangmas Lesmana sak sampun pun kempal. Kula suwun supados kinging waspada ngatos-atos ampun ngantos lena.

Setan ya teko mangkono itu ngisamnya imbal utor. Otapo yang mancing wonten salebeting pakuan pelajari poro abdi. Ngaturaken menawi wonten senopati yakso gedene sak gunungan.

Separeng matur ngersanipun Kanjeng Dewaji. Iki sapa kula kengabdi pun kapilih mandesti. Ngaturaken kawuningan bilih wonten Senopati dhateng saking negari Ngalengkondro wujud pun yaksa agripun selawan-lawan. Lah menika sampun wonten kedadesan kok ngabdi. Banjur kepiye Dimas? Prayogi kula kangkang Mas Asmono ingkang Mas padhaken saking ketebian. Kakang Nerpati pinaro daus padus wadiyo bolo manggi Kang Mas Kumbakarna. Kakang Nerpati budalo pol wadiyo bolo petuk no Kumbakarna supaya bisa mundur songwe memperanti. Ini sudah tidak usah.

Jaluk mati. Eh, ngaku jeneng sapa kowe? Ngaku jeneng sapa? Aku njaluk mati Dimas Wibisono. Kowe bocah sing tak tresnani ayo, aku njaluk swarga rampung nyawamu.

patut. Lah sekarang buta semono gedene ngawang anggota padha kan ndelok semut. Eh bocah sono kiri, lho, lho. Kumpul karo kruyuk. Eh kanca mati bareng kumpul karo kruyuk. Ayo, ayo, ayo.

Pati Jaya Sugriwa dan Embang Sinambi dan rengeng-rengengaken kaya dini momong atma janiro pribadi ing batos kaya inggal bisa ketemu mang ingkang rayi Raden Arya.

kot irungku. Ora patut banget we wong Pancawati aku patelono. Wipisono aku patelono. Kota poso gedruk Raden Kumbakarna. Manjing wonten payudan bumi Pancawati kinarep gedruk Raden Kumbakarna kok ndom

Ringasto pusaka ingkang nembe dipunlepasaken Kanjeng Ki Ago Wijaya. Kedah titis wawasan pun Kang Mas, astanipun Kang Mas kumbang kalau prayogi pun itali kemawon. Kilar toko capo Raden Lesmono wis nampa atripun ing rayi Raden Wibisana. Mergo sangka patitis pangembating jemparing kekalih pisan ke taman pusaka senjata Wijaya. Rantas padha salika Raden

0: ngisis malah gerubyuk-gerubyuk. Padha karo ketunjang slender.
1: Kepiye Dimas Wibisana kumbu karena saya gegilani pengamuk.
0: Aduh. Kang Mas Cobi mangke kula badhe merbuki. Terangipun Kumbokar Kang Mas Kumbokarno kangen kalian kula. Mboten badhe kelampah Kang Mas Kumbokarno bongo. Yen to sampun pinanggih kalian kula.
1: Mongso bodho
0: Kang Mas kula ingkang mapakaken Kang Mas Kumbokarno.

0: kok tak kangen ni ora kenot ni Kang Mas kula mangertos Kang Mas Kumbakarna ingkang ngamuk wonten ing peperangan keronto-ronto raos sing manah kula. Aku tekan kene aku ora apa-apa, aku bela karo kawula sing tobat apik wong Pancawati. Badhe kados mekaten Kang Mas Kumbakarna istanipun sampun boten badhe kiyat malih. Jer panjenengan sampun boten kekiyatan tanpa asta tanpa suku. Kula sowan ngersanipun Kang Mas, menapa Kang Mas badhe damel raja pejah wonten Pancawati? Aku anggere kepethuk nelega atiku, aku nyaluk swarga. Aku nek ora kowe sing mateni ora iso. Kula aturi tenggo sawetawis Kang Mas. Iya wis aku tak tunggu kene. Wis nek pancen aku iso tungkaing pati mosih tak tunggu nang Suralaya aku ora pati-pati duwe swarga nek ora bareng karo atiku wis bisa. Aduh rumangsa kerontoro. Kang Mas Lesmono.
1: Apa Dimas?
0: Kula aturi ngasta pusaka
1: Wijaya.
0: Kang Mas Kumbakarna sampun sumedya kepingin badhe sedo. Kulo trenyuh mawas dumateng Kang Mas Kumbakarna.
1: Iya. Dinari toko capo tumete sing waspodatan bisa kendhat awit prisa ingkang rayi Wibisana kawis manunggal marang Praja Pancawati. Ing kono radene semono ngasta pusaka Wijaya geya kalpasaken jangga manglung. Wijaya tumama marang jangkan Raden Kumbakarna sanalika raga gumlundung. Kumbakarna ndherbabah depani bumi Tasik kawis toro gereng-gereng semedya pamit.

0: Oh, balik ayo.
1: Ngaturakan kawuningan. Ingkeng ap nopo kengrayi Gusti Kloraden Kumbakarna.
0: Kepiye?

anakku keponakan Angger Kumbo Karno Sumping Pati. Bocah prajurit aja mung enak-enak bae. Sikepo kekamaning peperangan Ratu Pancawati dina iki diluruhi. Obrak-abrik negara Pancawati mangke kepandane sarane.

apoi aku anuman besoko Senopati ngalengkun Yurjo aku maiso nabrang ayamu wong Pancawati ojo takon desa jelogi aji maundri ajur kuandami ake porwek yobolo kang mangewe prajurit katrajang pangamu Raden Segono ngubur papan tanpa tadi

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya, anggota DPR RI Bapak Subardi mujudaken program bantuan aspirasi masyarakat dumateng 177 dusun cacahipun wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program menika minangka dukungan pembangunan infrastruktur saha maringaken kebutuhan dasar masyarakat ing tingkat dusun satemah ing mangke saged kawujud tuwuhipun ekonomi lokal. Pawartos salajengipun Dewan Kerajinan Nasional Daerah utawi Dikranasda Kabupaten Bantul ngawontenaken sanggar kerja utawi sinau sesarengan corong batik saputangan kagem para kadang muda. Program menika menangka salah setunggaling kupyong lestantunaken warisan budaya batik. Sanggar kerja menika kaadani supados ningkataken karemenan tumrap para wiranem anggenipun batik lan tundanipun saged ngasilaken karya batik piyambak. Dikranasda Kabupaten Bantul suka panjurung dumateng para kadang muda supados mangertosi menapa kemawon potensi-potensi kerajinan lokal saha tansah njagi lestantunipun batik ingkang minangka identitas budaya Indonesia. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sugeng Dalu Sutresno Budaya. Di sejenak kenangan bersama Skeber, malam ini kita akan mendengarkan lagu penyanyi dari Henny Purwandari. Henny Purwandari adalah penyanyi yang populer di Indonesia, dan berikut ini sudah kami siapkan lagu yang berjudul Bersenandung. Sugeng midhangetaken.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu, lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Sutresno Budaya Perempat RI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya yang sudah beraktivitas seharian ini, selamat istirahat. Dan juga yang sedang melaksanakan kegiatan makaryo dan melaksanakan tugas, selamat bertugas. Ya, Sutresno Budaya di Skeber Heni Purwandari ini memiliki karya-karya yang begitu banyak. Judulnya antara lain ada yang Bersenandung, kemudian Bunga Teratai yang sudah kami putarkan tadi, kemudian ada Burung Kenari, Cinta Suci, Damai di Bumi, Fajar Baru, Gunung Salahutu, Hanya Mimpi, Indahnya Cinta, Jikalau Mataku Memandang, kemudian ada Keroncong Bersenandung, Melati Sebagai Saksi, Pelangi di Batas Kota, dan juga masih banyak karya-karya dari Heni Purwandari. Berikut ini sudah kami siapkan dengan judul Burung Kenari dan juga Damai di Bumi. Sugeng Midangetaken.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Wah, Jan, Yogyakijen dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Wisono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya ini kabeh wis tak tuku kabeh. Niku-niku pak, kiri-kiri-kiri-kiri. Pon mriki niki, ngarep niku-niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula pak, ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, bu, kok akeh mentok? Arepe wong apa?
1: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tadi sebulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Mosok ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Sutresna Budaya, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutresna Budaya telah mendengarkan lagu-lagu dari Henny Purwandari. Semoga lagu-lagunya menambah suasana dan menemani kegiatan di malam hari ini. Dan saya Betty Damayani pamit. Terima kasih sudah bersama-sama mendengarkan lagu-lagu dan info dari sore hari ini. Dan sampai berjumpa di sejenak kenangan bersama di malam hari berikutnya. Dan Sutresno Budaya untuk lagu penutup adalah Pelangi di Batas Kota dan juga Hanya Mimpi. Dan selanjutnya Bangun Deso Nanti dengan tema pengolahan sampah organik dengan petani Pak Mansur. Dan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas, selamat beristirahat dan tetap setia di Program 4 RRI Yogyakarta.

perhatikan minumanmu ya. Apakah minuman kesukaanmu termasuk label yang aman dikonsumsi? Mari kita kenali setiap label dari minuman. Perhatikan ya, kalau level A berarti sangat sehat dan aman dikonsumsi setiap hari. Minuman ini tanpa tambahan susu ataupun gula. Level B, minuman dengan kandungan gula atau lemak jenuh yang rendah hingga sedang. Nah, level C artinya perlu dibatasi konsumsinya karena mengandung kadar gula atau lemak yang sedang hingga tinggi. Sedangkan level D, hindari untuk konsumsi setiap hari karena kandungan gula, garam, dan lemak jenuh tertinggi. Mulai sekarang, cek dulu ya label Nutrilevel sebelum membeli. Pilih yang lebih sehat untuk tubuhmu.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi pengolahan sampah organik. Sumangga saged midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun petani Bapak Mansur.
1: Di kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum, saya wawancara dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Mansur.
1: Pak Mansur, ini sudah lama, Pak, menjadi kelompok tani?
2: Bergabung ke Sekar Arum sudah 4 tahun ini.
1: Okay. Sudah cukup lama ya, Pak, 4 tahun. Ini kegiatannya apa saja, Pak?
2: Ya, kalau di Sekar Arum ya, kegiatannya berkebun ya, menanam bibit atau menanam biji, kemudian membersihkan kebun, memberi makan lele, memberi makan bebek, sama budidaya maggot di sini.
1: Ini Bapak, ke kebun sayur organik kelompok tani Sekar Arum ini setiap hari atau bagaimana, Pak?
2: Kalau saya setiap hari di sini, karena harus memelihara maggot ya, memberi makan maggot dan membuat kompos daun ya dari sampah yang distorkan masyarakat.

0: Salah setunggal tantangan inggih menika keterbatasan lahan kangge pembuangan sampah. Sampah tasih saged dipun manfaataken lan diolah kanthi migunakaken.
1: Ini biasanya ke lahan ini jam berapa? Apakah pagi, siang, sore, atau?
2: Ya, antara jam 8 pagi sampai nanti jam 2 siang itu.
1: Jam 8 pagi sampai jam 2 siang ya. Ini Bapak, teman-temannya banyak Pak?
2: Ya banyak ibu-ibu, kalau ada yang jelasnya selo, ibu-ibu mengagendakan kerja bakti biasanya. Kalau memang tidak selo ya hanya sesuai jadwal piket yang hadir.
1: Ini kan untuk zero sampah ya. Ini apa yang dilakukan Pak? Ini dari sampah-sampah yang dikumpulkan itu digunakan buat apa?
2: Oke. Kalau zero sampah kan kita terbuka ya 24 jam untuk warga mana saja yang tidak mampu membiayai diri untuk pengolahan sampahnya, silakan store ke Sekararum dan kita pilah menjadi dua bagian ya, sampah anorganik kita timbang sesuai nama yang store itu, kemudian organiknya kita olah. Nah, organik kita bagi jadi dua. Untuk kulit buah dan daun-daunan kita jadikan kompos, dan untuk sisa makanan kita buat pakan maggot.
1: Ini untuk tadi ada telur ayam kulitnya ya, cangkangnya itu bagaimana Pak prosesnya?
2: Untuk kulit telur itu kan banyak dari warga itu yang membuang telurnya masih tercampur gitu. Kemudian kita pisah di sini, kita keringkan, kemudian nanti kita hancurkan, kita blender gitu. Untuk pupuk kalsium tanaman seperti itu.

0: RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Jadi telurnya itu, cangkang telurnya dipecah menggunakan apa, Pak?
2: Pakai alat untuk penghancur itu. Kemarin kita sudah dikasih alat dari Rumah Zakat untuk menghancurkan cangkang itu. Kita blender, nanti kita haluskan, kemudian kita campurkan ke pupuk organik.
1: Saat memblender itu berarti tidak menggunakan air ya, Pak? Jadi hanya khusus telur gitu?
2: Ya, khusus. Enggak pakai air, khusus cangkang aja.
1: Jadi cangkang telurnya dihancurkan sampai halus atau bagaimana, Pak?
2: Ya, tidak halus banget, enggak. Cuma ya menjadi butiran yang lebih kecil lah gitu.
1: Kemudian kalau sudah di blender, dihaluskan, lalu di proses berikutnya apa, Pak?
2: Kita campurkan ke media tanam seperti itu.
1: Dicampur ke media tanam itu, media tanamnya itu apa, Pak?
2: Media tanamnya kan kita buat sendiri ya, dari kompos, hasil dari pengomposan itu nanti ada terbentuk media, kemudian kita terbentuk pupuk ya, pupuk organik, kemudian kita campur dengan tanah dan kita tambahkan dari apa, hasil dari cangkang telur yang sudah kita haluskan itu.
0: Sutresno Budoyo kangge ngirangi sampah ngriyot saking tigan cangkang tiganipun angsal dipun alesaken kangge pupuk organik. Pemanfaatan limbah saking cangkang tigan keparinga ngirangi volume sampah. Dene sampah saking panganan wonten ngriyot dipun angge kangge pakan magot. Kalian pengolahan sampah organik angsal njagi kelestarian lingkungan. Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin
3: dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia!
4: Iya.
3: Bunuh dia!
4: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
3: Usir!
5: Sabar semua, sabar.
3: Usir dia, bunuh
5: sabar.
3: Dia!
5: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Yaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji, saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
4: Iya,
3: usir dia.
4: Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
3: Usir dia.
4: Usir dia.
3: Bunuh, bakar.
4: Kami akan bunuh dia.
5: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
1: Keluarkan, keluarkan aku Sugeng. Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
0: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yakianus. Aku terpaksa melakukan ini.
1: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
0: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
1: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
1: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Sutresno budaya manten pun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan gaturaken kiaran Pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Buan Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Haja Rusmi Yunarti SE sugeng dalu Bu Rusmi. Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Inggih, matur nuwun. Ugi panjenenganipun Ibu Nur Kiyanti sugeng dalu Bu Nur. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Syukur matur nuwun. Salajengipun ugi kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Rusmala Nurul Anitasari STMM sugeng dalu Mbak Mala.
2: Sugeng dalu.
0: Inggih, matur nuwun. Bagaimana kabarnya? Sehat ye?
2: Alhamdulillah luar biasa baik.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Panjenengan sampun kekah menapa kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan kados ing ngaten saben rawuh panjenengan kuwi sampun kantu ati dening Sutresna Budaya. Wonten ing dalu menika kepareng badhe boraos terkait dengan persiapan pagelaran ketoprak yang akan digelar oleh tema saudara-saudara kita dari keluarga Sanggar Puan ye. Ye, matur nuwun. Nah, kepareng kula nyuwun pisah dumateng Ibu Rusmi langkung rumiyin ye. Binjing menapa badhe pun gelar tetinggalan utawi pagelaran ketoprak menika kapan itu?
1: Insya Allah nanti tanggal 17 Oktober nggih Om nggih malam Minggu.
0: Yeah.
1: Insya Allah
0: malam
1: nanti,
0: Minggu besok itu nggih. Itu bertempat di
1: Cilian.
0: Cilian.
1: Cilian Umbul Martani Ngemplak.
0: Umbul Martani Ngemplak Sleman ya. Iya, nggih. Ngambil cerita apa atau apa menggelar cerita apa?
1: Loro Mendut Putri Boyongan.
0: Loro Mendut.
1: Cih.
0: Wah ini hadir malam ini yang jadi Loro Mendut.
2: Saya langsung tertawa ya.
0: Cih. Dan pun saya Bu Nur. Dan saya Bu. Kenging menopo kenging dipun gelar kok tertinggalan ketoprak. Kenapa? Ketoprak yang digelar oleh Sanggar Puan.
3: Cih. Amargi sak meniko. Ketoprak menika sampun dangu sangat wonten masyarakat menika mboten pripun nggih
0: mboten kurang anu kurang, kurang peminatnya mungkin
3: kurang peminatnya kirang diminati kali apalagi anak-anak muda untuk itu campur-campur nggih
0: iya nggih monggo-monggo sak prayoginipun
3: untuk itu kita mengambil ketoprak untuk nguri-uri budaya Jawa terutama ketoprak biar tetap langgeng biar tetap membudaya dan mengenalkan kepada anak-anak muda bahwa ketoprak itu seperti ini begitu.
0: Iya, upayanya sebatas ketoprak tetap lestari. Menika badhe pun gelar nun sewu melibatkan berapa personil atau berapa warga dari Puan itu sendiri?
3: Kurang lebih 46.
0: 46 dari pemain juga pemain, penabuh ya.
3: Penabuh sama
0: krunya.
3: Kru.
0: Lalu mungkin ada yang lain kalau yang biasanya itu kan ketoprak digelar dengan menggunakan iringan gamelan atau mungkin kalau di Sanggar Puan nanti besok pakai apa?
1: Nah, itu ya Om ya. Istimewanya ketoprak di Puan ini itu kita kolaborasi dengan musik gamelan dan lesung. Nah, itu istimewanya. Jadi untuk apa namanya menyerasikan itu memang pertama-tama memang sulit karena memang tapi alhamdulillah ada pakarnya. Jadi ya mudah-mudahan nanti semuanya lancar.
0: Gitu ya. Nah, ini artis kita ini. Mbak Mala. Nun sewu kok. Mbak Mala kan termasuk muda ya, apa? Generasi muda. Kenapa tertarik ikut ketoprak?
2: Di sini saya juga mau apa ya, Om ya? Saya ini bukan orang yang bisa bahasa Jawa, gitu.
0: Nah itu.
2: Tidak bisa bahasa Jawa, terus juga tidak dapat pelajaran bahasa Jawa di masa kecil saya. Kebetulan masa kecil saya tidak di Yogyakarta. Di sini saya juga mau mengajak teman-teman. Ternyata memang Yogyakarta itu punya banyak sekali seni budaya yang luar biasa gitu. Terus saya juga tidak dilarang juga, maksudnya gini, untuk harus berbahasa Jawa yang pakem banget pun nanti di Ketoprak ini tidak. Buat teman-teman semua yang aduh nanti kalau saya nonton Ketoprak saya gak ngerti bahasanya gitu kan. Banyak loh anak-anak zaman sekarang nih, walaupun di sekolahnya dapat bahasa Jawa tapi dia gak bisa paham gitu untuk bahasa-bahasa Ketoprak yang pakem-pakem banget gitu kan ya Om ya. Nah nanti di Ketoprak yang akan diselenggarakan oleh Sanggar Puan ini, insya Allah akan pakai bahasa Jawanya tuh bahasa Jawa yang bisa dimengerti teman-teman yang tidak terlalu Jawa banget gitu. Termasuk saya juga, karena saya juga tidak bisa pakemnya, saya nanti akan memadukan bahasa Jawa yang dipakai sehari-hari saja gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman kalau datang, sempat datang ke Cilian, ke nama tempatnya tuh Kebul Deso, itu ada ada di G-Maps nanti itu tanggal 17. Kalau teman-teman Gen Z nih Om yang mau datang tapi takut, aduh Ketoprak itu kan kesannya kayak pakem banget. Insya Allah nanti kita bikin se-Gen Z mungkin gitu loh. Dan banyak teman-teman saya yang usianya di bawah saya, yang anak-anak SMA, yang teman-teman kuliah pun pemain-pemainnya tuh muda-muda insya Allah nanti Om. Gitu.
0: Jadi Ketoprak bukan lagi menjadi momo ya.
2: Betul.
0: Biasanya kan kalau anak muda itu diajak main Ketoprak gitu, gak bisa bahasa Jawa, gak bisa nembang. Tapi ternyata Mbak malah bisa ikut dalam Ketopraknya.
2: Iya, pengen mempelajari, iya. Tapi saya juga melihat bahwa Ketoprak ini hampir tenggelam toh ya Om ya. Gitu, jadi kita pengen membuat Ketoprak ini yang sedikit modern gitu Om. Biar teman-teman yang muda-mudi ini, anak-anak Gen Z ini kesannya, aduh nonton Toprak mana kan? Kita akan combine itu biar teman-teman yang usia-usia Gen Z itu tetap tertarik untuk nonton Ketoprak, untuk apa ya, untuk melestarikan budaya-budaya yang sudah hampir ditinggalkan gitu.
0: Nah, nuwun sewu, Bu Resmi. Pada awalnya terus pundi menika kok lajeng kanca-kanca utawi kadang-kadang kula Sanggar Puan lajeng sinau Ketoprak menika mula bukanipun utawi awalnya bagaimana itu? Prosesnya.
1: Nggih, Om, nyun sewu. Kita flashback nggih. Waktu pas kita diundang ke RRI yang pertama, itu kami sudah matur kalau memang apa ya, tadinya kita ngumpul mengenyang kuyung salah satu dewan, terus itu udah selesai, terus kita mau ngapain lagi ya, maksud iya sih setelah selesai ya sudah bubar, padahal kita sudah sama-sama berjuang. Nah terus itu yuk tetap kita tetap kumpul gitu, ngapain ya kumpul ya gitu lah. Terus tadinya ya hanya kecil-kecilan, kita

0: sama Budi, terus kita bikin dramatic reading itu yang pertama itu judulnya Bundan Kejawan, terus yang kedua itu penampilan kedua itu Pembayun Nagih Janji, itu, terus Gejok Lesung, pokoknya apa aja lah yang kira-kira apalagi ya sampai Hadroh itu juga kita sudah dapat nih, Hadroh juga kita sudah, terus Romo Budi, ayo Ketoprak berani enggak? Aduh, yakin nih, bismillah. Akhirnya kita mutusin Ketoprak ini. Dan ini kan alhamdulillah Ketoprak ini juga pemainnya banyak sih, dari kerawitan, dari tarinya gitu kan. Jadi banyak anak-anak muda, sampai nanti ada jadilan, dari seni jadilan pun kita rekrut juga gitu. Itu jadilan tuh anak-anak muda juga ya, anak muda juga. Jadi kita semuanya ini perdana om, perdana. Jadi memang deg-degan sih, karena memang budaya Ketoprak ini sendiri kan diwarisin dari generasi ke generasi, yang syarat akan makna sih, harapan, doa, kreativitas yang kita milikin gitu. Jadi mari kita sama-sama, termasuk Mbak Mala, Mas Wiyu, Mas Dwi dan lain sebagainya, yang muda-muda itu sedikit agak kita ini loh, kita itu sebenarnya kita itu kayak budaya aja. Ini kan Ketoprak ini kan juga bisa untuk ajang promosi nje, Om. Ini Sleman, Yogyakarta, Indonesia, ngaten loh. Karena dari luar sendiri, dari negara luar sendiri kan banyak yang pelajarin Ketoprak ini, ngaten Om. Maksud iya sih, kita kok terus malah tidak mencintai gitu loh. Nah, pernah waktu itu juga pernah matur, kalau enggak kita cintai, nanti kalau diaku negara lain, nah barulah nanti berkoar-koar kitanya. Awal mulanya cuman santai dan memang apa ya, menggulir begitu aja ya jenur ya. Jadi kenapa sampai sejauh ini, sampai Penjenengan juga alhamdulillah aja, ayo ke RRI, waduh alhamdulillah, matur sembah suwun sangat.
1: Nah, nyuwun sewu, kalau wau Ketoprak itu nanti ada kolaborasi, ada seni jadilan, ada seni bekso atau tari, kemudian Gejok Lesung. Kesulitannya desundi bunur untuk mengkoordinir beberapa cabang seni yang ada di situ. Mungkin ada kesulitan atau apa yang ditemui dalam latihan-latihan itu?
2: Inci, panci meniko enten sisi napa nggih kesulitan, enten ingkang boten meniko campur aduk om.
1: Kan melibatkan tiang apa namanya? Kanca sedulur utawi sedulur kathah to menika nggih.
2: Enten ugi ingkang memang awalnya memang basicnya bukan seni nggih, kita banyakkan rumah tangga dan banyak yang jualan-jualan tetapi pun memang kita harus ekstra sekali untuk melatihnya atau untuk berkolaborasi dengan misalnya ini sering dijadikan seperti ini, sementara kita untuk pertemuannya kan enggak rutin, jadi kita memang harus memadatkan waktu. Nanti harus ini terus untuk yang seni tari juga, yang seni tari dari katakanlah ada yang dari ibu rumah tangga yang belum mengenalkan belum kenal tari, terus kita berusaha untuk belajar tari. Nah ini memang harus kita sabar, harus telaten untuk belajar bersama-sama. Terus ya sampai titik ini alhamdulillah sudah diambang pementasan, tetesipun udah ada titik alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar.
1: Nggih, nyuwun sewu menika wonten ing rawuh nggih. Halo, Sugeng Dalu. Pendopo?
3: Sugeng Dalu Pendopo Mas Diman.
1: Nggih, Sugeng Dalu menika saking
3: Gunung Kidul, Mas.
1: Gunung Kidul. Mbah Noyo.
3: Nggih, leres.
1: Monggo, Mbah.
3: Sugeng Dalu Mbak Mala.
4: Sugeng Dalu.
1: Wah, ini langsung Mbak Mala ini. Undur kalian Ibu Rusmi.
3: Terus nih Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
3: Kula sebagai orang tua, saya mengapresiasi dan mendukung atas kegiatan-kegiatan ini. Apalagi yang Mbak Mala itu yang bukan asli Jogja atau Mbak itu?
4: Iya.
3: Apa? Wani-wani ini gitu loh Mbak.
1: Wani-wani ini, iya.
3: Saya sangat salut sekali. Saya mudah-mudahan kapan di pentasnya itu sukses.
4: Amin.
3: Tidak ada halangan apa-apa. Amin. Siapa lagi yang mengurungi kalau tidak kita semua. Nanti kalau dicolong, bangsa moncol kita akan kelangan.
1: Iya.
3: Mas Rimawan, pokoknya kalau sangat mendukung, kalau ini teman ketoprak Mbak Mala. Kalau kita tahun sejak lima ini pun kita ngomongin kayak ketoprak naik malam ke mesinnya. Apalagi lakonnya itu dulu Amir Rabiah itu saya sampai tamat gitu.
1: Iya.
3: Ya gitu aja Mas, gimana Mbak?
1: Inggi.
3: Para narasumber.
1: Terima
3: kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan sukses selalu.
1: Amin. Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo yang ada di Gunung gitu. Ye, mungkin Mbak Mala ada tanggapan, monggo Mbak.
4: Matur suwun Mbah Noyo. Ya, kebetulan memang saya kecil dan besar di Jawa Barat. Tapi saya lahir di Jogja, jadi memang dibilang jauh nggak jauh-jauh banget, tapi dibilang dekat ya memang memang tidak dekat juga. Gitu, saya memang luar biasa sekali sama budaya-budaya Yogyakarta Om. Kebetulan saya memang sempat tinggal di Bogor, pernah tinggal di Jakarta, pernah tinggal di Surabaya, lalu saya pindah ke Jogja itu baru sekitar 4 tahun 5 tahun ini. Itu dan saya dengan luar biasa pemerintah daerah Yogyakarta itu punya apresiasi yang tinggi untuk seniman-seniman Yogyakarta gitu ya. Dan mereka sangat ngemong dibanding daerah-daerah lain ya. Gitu. Yang saya lihat itu dibanding daerah-daerah lain nih pemerintahan DIY ini sangat luar biasa gitu. Pementasan-pementasan seni budaya itu diapresiasi, difasilitasi dengan baik gitu kan. Makanya banyak sekali healing-healing teman-teman Jogja yang dalam tanda kutip free ya Om. Itu tidak ada di kota besar yang lain loh. Itu jarang sekali gitu. Mungkin kalau di kota lain kita mau apa aja perlu uang, mau apa, mau nonton apa perlu mengeluarkan uang untuk hanya sekedar refreshing. Tapi di Jogja ini banyak sekali budaya-budaya yang memang difasilitasi oleh Pemda DIY gitu ya untuk masyarakat Jogja untuk refreshing gitu loh Om. Jadi mungkin teman-teman di Jogja punya banyak sekali keuntungan dibanding kota-kota lainnya gitu. Jadi saya sendiri kenapa saya tertarik masuk ke ke Sanggar Puan ini, karena di Sanggar Puan ini pun benar-benar menarik orang-orang awam seperti saya gitu. Seperti yang tadi sudah Bu Nur sampaikan, terus ada ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa, iya ada yang anak SMA gitu kan. Lalu kita combine tanpa melihat, oh kamu nggak punya basic nih, kayaknya nggak bisa nih, enggak. Jadi semua ayo yang mau belajar, ayo gitu, di sini kita godok, di sini kita bermain bersama, berlatih bersama, dan alhamdulillah selalu dapat support dari Pemda DIY gitu loh Om.
1: Jadi kados ngendikanipun Bu Nur kali ini, Bu Rusmi, kalau perlu sabar ngrengkuh ya iki kadane. Ya, terima matur nuwun Mbah Noyo ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul sampun kepareng rawuh. Selajengipun menika Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Menika Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Derek Jumurung kanthi wontenipun pentas ketoprak kanca-kanca Sanggar Puan. kulo dados Mary, mugi-mugi mbinjing wonten ing Palangkaraya ugi wonten paguyuban ngaten menika. Matur nuwun ya, matur nuwun Pak Slamet. Monggo sugeng dalu pendopo.
3: Suwan mali Mas.
1: Oh nggih. Terus pundi Mbah?
3: Nggih. Mawi basa Jawa no basa Indonesia. Mbak Mala kan tidak bisa bahasa Jawa kan.
1: Iya.
3: Matur nuwun Mas, matur nuwun.
1: Ji, matur nuwun Mbak Noyo lah.
4: Sangat mengerti saya. Ya. Terima kasih loh Mbak Noyo.
1: Nah, ini Pak Slamet tadi juga apresiasi bahkan beliau Mary menika kapan mugi-mugi mangke saged kadang-kadang nggih wonten ing Palangkaraya nggih.
4: Amin.
1: Ya terkait Mbak Noyo kalau wau. Bijing ngagem basa Indonesia menika. Kalau wau senasa sampun sekedhik pun aturaken. Tadi sudah sedikit disinggung ya. Pakai bahasa Indonesia tapi apa? Pakai bahasa Jawa tapi ada juga dialog-dialog yang bahasa Indonesia gitu.
4: Ya bahasa Jawanya nggak yang pakem-pakem banget lah, yang masih bisa dimengerti sama teman-teman lah.
1: Iya, kebetulan perannya sebagai Roro Mendut ya.
4: Roro Mendut. Nah ini juga Om, saya tuh nggak tahu awalnya loh Om. Roro Mendut itu apa ya, cerita-cerita rakyat itu kan zaman sekarang sudah sangat ditinggalkan ya Om ya.
1: Iya.
4: Gitu. Terus dengan adanya saya ikut di Sanggar Puan ini, saya jadi tahu tuh banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ternyata sangat menarik gitu. Terus banyak buku-buku cerita rakyat juga yang bisa kita beli. Jadi akhirnya saya juga jadi tertarik dan mengajarkan ke anak-anak gitu ya, ke teman-teman yang lain untuk membaca cerita-cerita rakyat, termasuk Roro Mendut ini pun saya
1: jadi
4: mencari tahu ya. Jadi mencari tahu siapa Roro Mendut ini, apa Roro Mendut ini gitu loh. Jadi ternyata memang budayanya tuh segitu besarnya memang.
1: Ya. Dan saya kalau Bu Nur dengan Bu Rusmi ini perannya sebagai apa? Besok juga ikut pentas toh? Ini perannya pinangka menapa? Casting apa ini?
0: Kalau Jeng Nur itu Arum Ardi je, maru saya.
1: Maru je.
2: Maru yang.
1: Namun dalam menikah runtung-runtung rabuh beri kesarangan.
0: Runtung-runtung.
1: Iya. Nuhun sewu. Saat menikah, ini wantri yang rabuh menikah. Nuhun sewu. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini saya Deki dari Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat.
4: Masya Allah.
1: Terima kasih terutama kepada Mbak Mala yang mau nguri-uri budoyo. Saya asli Bantul tapi sekarang di Bandung. Mungkin besok saya juga ingin sekali kalau pas pulang ke Jogja bergabung ke Sanggan Puan.
4: Wah, dengan senang hati.
1: Matur nuwun Mas Deki yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah ini sekali salah jengi pun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber ini Bapak Sudiono yang ada di Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu ibu-ibu narasumber dan juga mbak-mbak. Badhe nyuwun pirsa, pentasipun menika arahipun kalau dari Magelang itu sebelah mana? Terima kasih, nggih matur nuwun Pak Sudiono.

0: 200 meter sampai 300 meter di situ. Kopi kebun desa.
1: Ngaten nggih. Dados saraipun menawi saking Pakem mliginipun wonten ing Kapanewon utawi ke kantor Kapanewon Pakem menika arah ke timur nggih.
0: Atau ke pasarnya aja.
1: Oh bang. Iya nggih, pasar Pakem nipun. Nggih,
0: pasar Pakem ke selatan dikit terus ke timur. Yeah. Ada pom bensin pokoh itu biasanya
1: pada perso. Ngaten nggih. Inggih matur nuwun rawuhipun menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ing kenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Dan nuwun sewu Bu Rosmi. Kula badhe nyuwun pisa. Panjenengan nuwun sewu karena ya panjenengan sibuk dengan kerjaan dan sebagainya. Kersa ambyur dalam belajar bersama tentang ketoprak. Kesulitan apa yang ditemui dalam proses latihan itu sebenarnya?
2: Apa ya Om ya? Saya memang orang Jogja, tapi juga lama di luar Jogja. Jadi bahasa yang agak sulit memang bahasa gitu. Meskipun 17 tahun di Jogja waktu pas mudanya ngaten kan. Setelah itu kita merantau. Nah, merantau kebetulan lingkungan saya itu kan alhamdulillah Cina-Cina tapi baik-baik gitu. Nah, itu sudah dengan berjalannya waktu bahasa saya itu jadi bahasa Indonesia terus gitu loh. Nah, itu jadi kadang-kadang saya kalau Om Ngatijo itu ngajak bercanda gitu, saya jawabnya itu agak nyon saya Dalijo ngajak bercanda di panggung, saya jawabnya suka gelagepan ngeten. Gelagepan karena tidak sesuai tag ngeten aja. Jadi nanti kalau udah saya matur pakai bahasa Indonesia, Om Dalijo nanti kok ibu sopo. Itu kalau saya sendiri itu ya Om ya, terus ya silaturahmi yang jelas itu. Kalau kesulitannya tidak ada, cuman berhubung ini sanggar puan ini rata-rata perempuan gitu, namanya juga puan. Itu jadi kalau mau berangkat itu karena latihan, setiap mau latihan itu kalau mau berangkat itu pakai acara drama dulu Om sama anak-anaknya gitu, sehingga kadang-kadang nggak boleh gitu kan, nggak boleh berangkat gitu, suka kasihan juga gitu loh Om. Tapi saya salut dari sanggar puan ini tetap kompak gitu. Jadi meskipun telat-telat gitu tetap berusaha rawuh gitu. Meskipun nanti dengan tergopoh-gopoh, aduh maaf suami saya, aduh maaf anak saya. Pokoknya lucu Om di sanggar puan ini lucu pokoknya. Yeah. Nji. Jadi banyak ketawanya.
1: Iya, nji. Matur nuwun. Menawi Bu Nur nuwun sewu. Bu Nur mbok menawi panjenengan mila kagungan menapa nggih background wonten ing seni nggih.
2: Ya, kalau
1: Senur
2: memang punya background
1: seni. Iya. Nah, ingkang sekedhik menika mbok menawi menapa nggih sagedipun tularaken kanca-kanca lumantar wonten ing sanggar menika nggih. Nah, menawi Bu Nur saking pamawasipun Bu Nur kados pundi? Semangatipun kadang-kadang wonten ing sanggar puan wonten ing proses menika kados pundi?
0: Alhamdulillah. Semangatipun luar biasa. Salah satu contoh mawon je, kita mau mengadakan pentas untuk tanggal 17 besok itu. Wekdal kalau wingi dalu, kalau wau itu, misalnya kalau hari ini untuk yang penari kita harus latihan jam segini. Dengan mungkin ge kesibukan masing-masing, tapi sedaya sami rawuh, sami tindak untuk mengadak ketah kompak. Nanti untuk gerakannya ini ketah kompak, yang ini belum apal harus dihafalkan. Alhamdulillah nopo sedaya saged anu saged sarujuk, terus saged semangatipun luar biasa.
1: Ketinggalan ngene pun antusias latihan utawi prosesipun nggih. Nggih, salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sigit, Pak Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pisa

0: dumateng Mbak Mala. Tokoh Roro Mendut itu adalah tokoh yang karismatik dalam cerita itu sendiri. Nah, kesulitan apa ketika Mbak Mala di casting Roro Mendut dalam pentas ini? Terima kasih, nggih matur nuwun. Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Ya, monggo Mbak Mala ini.
1: Selamat malam Pak Sigit. Ya. Apa ya? Saya ini pementasan ketiga. Ketiga saya memerankan apa ya, dalam suatu cerita gitu ya. Kesulitan terbesar memang di Roro Mendut ini sih Om. Gitu. Ini boleh dikasih tahu bintang tamunya?
0: Monggo, iya, boleh, iya, boleh, boleh, iya, ya? Boleh.
1: Jadi kita nanti ada bintang tamunya itu Om Dalijo Angkring, yeah, gitu. Yeah. Untuk teman-teman semua yang fans berat sama Om Dalijo, silahkan datang nanti, gitu ya. Mungkin kesulitan terbesar saya kenapa memerankan Roro Mendut ini itu karena apa ya? Dia adalah wanita yang tertekan sama keadaan, tapi dia juga harus berani melawan, gitu. Itu dan harus karismatiknya tuh memang cukup berat keluar, gitu ya. Apalagi dia ditekan, tidak ada yang mendukung, gitu. Tidak punya dukungan, bahkan sampai apa ya, wilayahnya dia, dia bahkan dilempar juga sama rajanya dia, gitu kan, untuk diserahkan ke apa, kerajaan yang lain. Jadi dia di kerajaan itu tidak punya siapa-siapa, tidak punya dukungan, tapi dia harus tetap melawan, harus bagaimana, kalau anak zaman sekarang bilang tuh membangun bisnis gitu loh, membangun bisnis sendiri untuk membayar atas apa yang menjadi keputusannya dia, gitu. Untungnya alhamdulillahnya saya dipasangkan sama Om Dalijo Angkring, itu yang sangat membimbing saya, gitu. Jadi kalau misalnya saya ada-ada oh enggak gini, ekspresinya harus begini, coba kamu seperti ini, gitu loh. Jadi Om Dalijo Angkring kan sudah terkenal banget nih, gitu ya, seorang seniman yang luar biasa. Tapi beliau sangat membimbing kami teman-teman yang apa ya, yang masih jauh di bawah beliau lah, gitu speknya. Jadi
0: ngemong gitu ya.
1: Ngemong banget, ngemong banget. Jadi ya segala kesulitan itu alhamdulillah bisa terlewatkan lah, gitu.
0: Iya, Nje, matur nuwun kula wau Mbak Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan sampun kepareng rawuh. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, ketingalipun gayeng dalu menika. Nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Mau tanya Mbak Mala, mungkin dalam cerita Roro Mendut ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Bagaimana menurut Mbak Mala tokoh perempuan Roro Mendut dengan perempuan-perempuan sekarang harus bagaimana? Apakah harus seperti Roro Mendut atau tidak? Terima kasih. Ye, matur nuwun Ibu Sulastri. Ingin nggak menenteng Kalasan menika, monggo.
2: Sama dengan Mbak Mala dari Kalasan.
0: Oh iya.
2: Ya, kebetulan saya tinggal di Kalasan, Ibu Sulastri. Selamat malam gitu ya. Untuk Roro Mendut sendiri kalau diaplikasikan untuk teman-teman zaman sekarang itu sudah sangat apa ya, anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh memang sudah Roro Mendut banget tuh.
0: Iya.
2: Dia break the rules gitu kan. Mereka tuh pokoknya kalau saya punya pendirian, saya maunya A, saya akan perjuangkan gitu. Kalau untuk Roro Mendutnya sendiri yang tadi sudah saya sampaikan, itu dia betul-betul apa ya, dia punya pendirian, dia punya keinginan, dia tidak mau dipinang sama
0: Wirogunno
2: ya. Itu terus, tapi dia juga kalau tidak mau dipinang, tidak mau dinikahkan sama Wirogunno yang banyak duitnya ini, berarti dia harus mencari duit sendiri untuk membayar pajak. Itu kayaknya memang terjadi, banyak terjadi di zaman sekarang ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang nih kan banyak banget yang akhirnya membuat bisnis sendiri gitu. Ya mungkin apa ya, untuk Roro Mendut sendiri apa menjadi contoh atau cikal bakalnya teman-teman perempuan-perempuan yang berani untuk mempertahankan pendapat dan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah dia ambil gitu.
0: Memang selayaknya ya apa yang dialami oleh Mendut atau yang dilakukan oleh Mendut ini menjadi spirit untuk perempuan sekarang ya.
2: Betul.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun, wah menika ngger nyritake Roro Mendut kathah ingkang rawuh menika. Nggih. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mbak Nevi ya, Mbak Nevi yang ada di Lumajang. Terima kasih Mbak Nevi yang ada di Lumajang. Terima kasih generasi muda di Jogja masih ada yang berkenan untuk meluruhi budaya Jawa. Nah, semoga menjadi spirit untuk yang lain ikut meluruhi kabudayaan. Terus lanjutkan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Sanggar Puan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nevi, ya, panjang kuyungipun ya. Menikogi. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Sukarman, Pak Sukarman Sugeng Dalu saking Tempel Sleman. Badhe nyuwun prisa menapa inggih Roro Mendut binjing sadian rokok. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukarman. Ini ada di Tempel Sleman. Nah, nggih. Pak Nevi dan Pak Karman ini sing rawuh. Monggo-monggo. Mungkin saking bundur rumiyin monggo. Tadi nyengkuyung tapi support ya di mateng kadang puan.
3: Sugeng dalu Mbak Nevi, sugeng dalu Bapak Sukirman, matur nuwun sangat supportipun kagem Sanggar Puan. Benjang niki Bapak Sukarman ingkang nangletaken napa leres benjang tetelan rokok ngaten nggih. Nyun sewu menika ingkang benjang menika dipun
2: gantos
3: dados tetelan jatah tempe ngaten Bapak.
0: Jatah tempe nggih. Nggih.
3: Kersanipun memang kalau wonten daerah Pakem menika ingkang terkenal kan jatah tempe nipun.
0: Nah, menika kula malah sarujuk sangat menika dados kedoprak ugi saged dipun menapa dipun angge minangka kados pundi nepangaken potensi lokal setempat nggih. Matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Sukarman ingkang wonten Tempel ugi Mbak Nevi ingkang wonten ing Lumajang. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Mujiono nggih, Pak Mujiono ingkang wonten ing Cangkringan. Cangkringanipun pundi menika Pak Mujiono nggih? Mbok menawi pentas menika kagem umum menapa kalangan terbatas. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Mujiono wonten ing Cangkringan menika. Nggih. Burus monggo.
4: Sugeng dalu Pak Mujiono, ini untuk umum Om. Monggo nanti kalau dari Cangkringan ke Umbul Martani itu tidak jauh. Monggo kalau meresanin nanti Loro Mendut Putri Boyongan kami tunggu.
0: Terus menika kepareng pun pesani umum ngaten nggih. Monggo Pak Mujiono menika kepareng rawuh saged menapa mangke mresani sarengan lan dereng ngeluri kabudayan. Salajengipun menika ketingalipun ingkang pungkasan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Bapak Rudi, Pak atau Mas ya, Pak Rudi yang ada di Moyudan Sleman. Sanggar Puan itu terdiri dari satu dusun atau dari berbagai wilayah. Lalu bagaimana cara mengumpulkan teman-teman kalau itu dari lain wilayah? Oh, ngaten nggih. Matur nuwun, matur nuwun rawuhipun. Nah, monggo menika.
4: Sugeng dalu Pak Rudi dari Moyudan, Sleman. Kita tiga kecamatan. Tiga kecamatan itu Ngemplak, terus Kalasan, Prambanan. Tapi banyak di Ngemplak nje. Karena kalau di Prambanan itu jauh gitu. Yang saya matur dari awal tadi kita apa ya, nyun sewu, jadi menyengkuyung salah satu anggota dewan karena sudah selesai. Nah ya kita lanjut, tetap kita silaturahmi ngaten. Jadi silaturahmi yang bermanfaat sambil ngerumpi. Kalau di Sanggar Puan itu renes om, gitu. Jadi karena memang rata-rata anggotanya itu ibu-ibu rumah tangga, ngaten jih. Kebanyakan kebanyakan ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang aku tadi bawa bikin tahu susur ya, tahu susurnya dibawa. Terus tadi pisangku mateng, pisangnya. Pokoknya di Sanggar Puan itu adanya cuma makan, makan, makan.
0: Dere remen menika kula. Ya, Mbak Mala, mungkin ada harapan khususnya kepada generasi seusia Mbak Mala yang mendengarkan malam ini, mungkin terkait dengan kegiatan seni budaya ataupun pentas ketubuhan ini, monggo silakan.
1: Harapannya sangat besar sekali ya Om ya, gitu. Apalagi di kota Yogyakarta setelah saya kembali ke Jogja setelah melalang buana di Jawa Barat, Jakarta, Surabaya, lalu saya kembali ke Jogja gitu. Harapannya sangat besar sekali untuk teman-teman usia-usia muda itu untuk tetap ada di jadi gini. Walaupun kalian nantinya akan menjadi dokter, jadilah dokter yang mengerti budaya. Di mana budaya dan seni itu startnya itu dari ada unggah-ungguh, sopan santun, terus cara kita berkomunikasi bersama teman-teman yang lain. Kalau kamu nantinya akan menjadi polisi atau profesi-profesi yang lain, yang bahkan profesi-profesi hebat sekalipun, kalau kalian itu mengerti budaya, mengerti unggah-ungguhnya, kalian akan menjadi pejabat yang sangat luar biasa hebat, mengerti sopan santun, dan akan selalu ingat dengan masyarakatnya.
0: Ini yang kita harapkan, ini bukan hanya bermain ketoprak tapi bisa mengambil nilai-nilainya.
1: Betul. Luar biasa sekali itu memang Om, masalah budaya, unggah-ungguh, sopan santun, saling menghargai itu ada semua jika kita berseni gitu.
0: Bu Rusmi, mungkin kepada Sutresno Budoyo atau pendengar yang malam ini bergabung, monggo terkait dengan pementasan.
4: Siap. Kalau saya berharap ke peran masyarakat di Om J, supaya masyarakat itu tidak hanya menikmatin, tapi ikut mempromosikan, mengapresiasi, memotivasi sebagai dukungan nyata terhadap seni ketoprak ini. Gitu.
0: Oh, ini ada yang rawuh lagi nih, Pak Tuh Bagus dari Samigalo. Selamat malam, Pak Tuh Bagus dari Samigalo, nuwun sewu. Saderengipun kula matur dumateng Gubernur kula meniki. Selamat malam, mau tanya sanggar untuk bisa bertahan lama, strateginya apa? Apakah ada yang membiayai? Sebab dulu pernah ada sanggar awalnya rame, guyub rukun karena ada yang membiayai, punya markas sendiri untuk berbagai kegiatan walaupun kecil, lumayan lama bertahan. Tapi suatu saat ada pihak dari keluarga yang membiayai atau punya markas sanggar ada yang sakit. Lama-kelamaan tidak enak karena ada yang sakit, kemudian markas sanggar pindah ke tempat lain. Setelah pindah, sanggar menjadi sepi. Nah ini, Bu Nur, kiatipun sanggar sakit awet langgeng tu mengesak meninggal tu menopo. Pak Tuh Bagus Samigalo meninggal.
3: Alhamdulillah. Sanggar Puan meniko berdiri saking 21 April 2022.
0: Iya. Yeah.
3: Sampun sekalang tahun sih. Meniko pripun nggih? Memang ada dana hibah. Memang ada kita sergileran. Memang ada yang menabung, ada yang apa katakanlah ini nanti buat kas, buat ini. Memang ada yang seperti itu. Makanya Pramilo ngantos sak meniko sanggar pula puan meniko tasih melampah ngantos sak meniko ugi ada dana-dana hibah yang mungkin dari dana keistimewaan juga.
0: Namun ingkang lakon baken istunipun raos handar beni saking perwargo menika piyambak kan nggih punya. Handar beni kepareng ngrungkepi piye carane tetep iso lestari ngaten nggih. Nggih, matur nuwun Bu Nur rawuhipun Bu Aja Rusmi, matur nuwun Mbak Mala, terima kasih rawuhipun. Lan ingkang wonten mriku Pak Danyang Budi Sarjono, matur nuwun rawuhipun. Lah kanthi menika nderek memuji mugi mangke pentasipun saking kadang-kadang sanggar puan wonten ing dinten Setu malam Minggu tanggal 17 Oktober 2016 kawiwitan jam 8 dalu mapan wonten ing kopi kebul kembul desa nggih wonten ing Cilian Sindumart Umbul Martani Ngemplak Sleman. Monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh resani lan apresiasi. Mugi-mugi lumampah lancar lan sukses dados pangalembanan ing para ingkang kepareng resani. Matur nuwun rawuhipun Bu Nur, Bu Rusmi, Mbak Mala. Sehat selalu dan selalu kami nantikan rawuhipun kanca-kanca sanggar buhan sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing musono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jenglaras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin, mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku. Ombak sepuro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal lamar kuwi.
0: Mas.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Didi Wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

mboten badhe kantun. Miyang kabudayan liyan,

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

Sugeng dalu keguritan, sugeng dalu Rai Masugiman Dwi Nursito. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mas Nono Warnono. Wondene irah-iranipun negeri para begal ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Negeri para begal kang ngalilo praupan prasojo jangkep Subosito lenggah kursi endah mawa topeng paikan ngiloho gelis wektu ngejo wantah owah slogo wus kawis toro pengis ngisis nepsu kesumat wilo wilo durat moko sinamu dono kang kawurian ngumawolo ngroso gemati merayat rakyat keserakat tartamtu sulih derajat datan ngelak pangkat sekawet ngurungu panjerit kuwawa lungguh uwah lelewa marga sandiwara utah desa kebak paiko pradoto dadi senjoto kang rinoso nyesek dodo beslah pranoto suko-suko dundum kaskoyo kang rinko doyo dolanan pranatan rinko doyo not ambisi dinasti kabeh dalan panguripan rinampas wengis

Kuwawa dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadhang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwawa nyangga utawa mikul.

Sukan dalu masuk ke bantu tidur situ. Kepadu aku pak ngerti lo saking silo gedung. Seban bantu diri ngaturaken lelakon ing dalu menika. Menika kula badhe mandut irah-irahan inggih menika tau urip keserakan. Kepareng kula wiwit nggih Mas. Lelakon kanthi irah-irahan tau urip keserakan. Lelakon sing bakal ndak cerita iki tak alami ya iku ing tahun 2010 dene ceritane ngene. Dina Selasa Legi tanggal 27 Juli tahun 2010 kuwi mbok wedok krasa menawa bakal ngelahirke anakku. Nitik untuk lengarane ya wis ketara. Yen wak lengi wiwit wayah bangun mak kuwi wis krasa lara. Aku bingung. Mergo kahanane ngomah mung aku karo mbok wedok. Dene si mbok lan adikku sekeluarga podo menyang Ngawi Jawa Timur amarga bapak besan duwe gawe mantu. Bareng wis rada esuk padang mbok wedok saya bingungi. Mula aku agi-agi melayu jaluk tulung parang sedulurku ya iku Mbak Ilasih sing wose jaluk tulung kepiye carane nulungi Mbak Wedok sing arep bayen kur mau. Aku uga sarembu karo adikku sing ragil sing omahe bisa pekarangan kalau aku udah koro ya 100 meter sih ke omahku. Baru masih lembu kali permali hasilnya lembuk mau mbok wedok kudu digowo menyang rumah sakit Pangembahan Senopati Bantul. Mau banjur njaluk tulung marang bapak Sanjaya sing kagungan kendaraan. Tur malih mbok wedok anggone nyambut gawe ya nderek keluargane Pak Sanjaya kula mau. Neng dalan ora ana critakake. Ya mung anggone budal dikancane adikku sak Koron kan adikku IP adini mbok wedok dewi tekan rumah sakit dibuka banyak lembut di UGD lang matur malang singir joko menawa yen wis wangjene arep lahiran mbok wedok mau. Mula suster banjur aki-aki nangani kani becik banjur digawa menyang ruang bersalin. Aku lan adik-adikku mau ngelak yang jobo ya mau adikku itu yang ngajaknya lagi. Aku dewe kan orang gendat-gendat anggunku nenuwun marang sami Gusti Allah muga-muga mbok wedok anggone kelahiran bisa lumaku kali lancar ora ana alangan suwi apa. Nanging kalau suwi banget
Seko esok tekan awan durung ana keterangan yen mbok wedok lahiran apa durung. Nganti ing wayah sore udah pulau jam telu wis mati suwak asar. Aku ora begal demi milah sahne dungo nengesane Gusti Allah terus. Lah kane wis suwak asar. Mula aku banjur sewan ing musola rumah sakit. Nanging ngomong aku dhewe. Dumadakan ana alam sing musola. Oh, sakono lek sewan mau rumah anjing tak lenku. Mula bareng wis ana alam aku uga banjur melu jamaah maneh. Jadi anggonku sewak asar ing dina iku malah kaping pindho. Ya wis ora apa-apa mau langsung iki nek nunggu mandi. Wektu ne. Rampung melu jamaah sewak asar ing rumah sakit mau dumadakan adikku ipe mari-mari karo omong marah aku kan Mbak Ayu wis lahiran alhamdulillah akhirnya wadon kandane adikku kupuh-kupuh iya alhamdulillah li alhamdulillah lebih alami aku ucapnya bersyukur marang Gusti Allah kamu kuasa sing gak ada trip do ana ing rumah sakit paling bae sing lepati bangun suwene telung dino ing jole telung dino kuwi aku malah bisa ketemu karo putrane Bapak Warijo Budi Prasetno ya iku adikku nak sana dokter Nining kang lagi praktek ing rumah sakit Palembang senepak lu mau sawih telung dino aku mbok wedok kan adik-adikku uga bali bali sawise beresi administrasi ing rumah sakit. Tekan omah jebul simbok morot uang di biang lu tonggol baru wis podo olah-olah sing tujuane kanggo gawe bacaan sing diarani tradisi berkuan. Aku ya memanut wae wong kuwi kersane simbok morot uang kangge ikhlas arep balen saking senengnya duwe putu maneh amarga putu mesti mbok morep wae saka anak-anakku amarga adik duwe kuwi nuwun sewu ora kapareng momongan. Sabise dikepiak Agus Simbah Dukun acara berukuan yo wis lumaku apik. Bengine banjur nganakake jagongan alhamdulillah sing rawuh padha jagong yo cukup akeh mesine para pinis sepuh sing padha sugih cerita mulikinnya tidak ada zaman dia. Waktu terus lumaku, kahanannya panguri pangku, ingat tahun kuwi, saya rekoso, kulit kawean ya ora oleh-oleh, amarga ya badan lagi sepi, malah nalika ngaji, sasi poso,
Pulau Sasi Ramadhan kuwi ibu-ibu padha bisa paring daharan lakjilan nanging mbok wedok ora bisa mergo pancen ora duwe-duwe tenan. Anggon ku mangan saben dinane beras wae sing maringi sing mbokku dhewe lan sing mbok morot uwo. Aku sok delok-delok ning ngemberan simbok sok bajul nedake bareng aku karo kondo kene. Yo wis le ora saged dipikir banget-banget. Sesuk nek wis duwe rezeki isih uga sing mburi lak iso melu lak asilan meneh karo sing uwe-uwe. Raya orang dah bawa urip pun juga kau yang ngendi kita terus ngendi kau sih buat bareng aku. Iya buat aku matu kalau matu. Dialah penghargaan di Nori atau itu Fitri Kuwi. Aku juga bisa lupa apa-apa saya lupa aku sandangan anakku sing bae-bae ya sika singguk tegese sing nukok aku mbah ne aku lan mbok wedok ora luwu apa-apa ya mung saka si wong luwo sing dibaring ing marang aku sangge wisin kewalik kuwi jenenge wong biasane mulo ya dinari ya kuwi aku gak bisa menehi marang simbok lan simbok morot uwa nek taun kuwi belas ora bisa malah nek toko sok balen aku kadang-kadang sok merebus miri arep sambat ya sambat karo sopo lau sakwis dina-dina aku nyuwun bantuan marang bapak wali sebudi proyek aku sewan yang dalam ini dia lagi ketemu suwong orang ketemu aku jauhnya bakli nangis urut dalan lelaku diomong ini nah, lagi orang dia kok wayang ini rasanya singkat lagi cerita lelaku urip sing pahit kuwi alami ya rada sak loro. Kamangka sak durunge anak kula iki yaiku nalika mbok wedok mbokot rezeki kula ya langgan wae. Iya. Nyuwun sewu baleh-baleh apa ing taun-taun kuwi aku gak duwe usaha. John senajan kamu cilik-cilik anaknya ya alhamdulillah dek semuanya kuwi hasilnya ya kena kanggo kulo ame wong sing yo ini bali aku lembunge nanggap John ku mau sebabnya aku ora pasang larit uang-uang John jelimen ya seawe tak lompok kalimat luhun. Dek semono relasi kuwi dek sakit bojek sak tombo nganti 800.000 barang taun kuwi. Nah iki suwe-suwe ya dadi sepi aman kok wis enggak saingan sing luwih apik. Tahanan panguripanku sing tak alami dek semono kuwi ya rada sak kok lara wektu. Nah ini sebe-sebe ya bajut bisa tangi meneh bisa oleh pagawean sing mulwat anak-anakku uga saya kopen ya bener ngelikane poro pini sepuh wae ulama ngelikane simbah-simbah bian yang wong urip ning alam padang iki di upama kerudo kadang rodo kuwi neng dhuwur
kadang yo neng ngisor kaya sing alami kuwi neng ngisor wae tak lambah keceblok dadi angel anggone mengkas. Ini alhamdulillah aku duwe keyakinan

Mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mure siramu lan aku sahkutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bidul papan lan ayahan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsono Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresna Budaya Sugeng Enjang, senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Kembali saya Semi Prabu Engkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang satu apapun dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresna Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali pertemuan kita, sudah kami siapkan Bade Babakan Niti Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga pastinya bisa Anda ikuti di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebut ya, sudah kami siapkan untuk Anda Babakan Niti Kabecian untuk agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wensa Aji Chandra mengangkat tema mengutamakan kepentingan umum.

0: Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng injang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Candra. Ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara batik Konghucu injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Sainggo injang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih. Pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu, injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete Tong Dien Sanjay. Sutresno Budaya, pagi hari ini kami ingin mengawali acara Batik Konghucu ini dengan membacakan kisah tentang perjalanan Nabi Konghucu bersama murid-muridnya ketika beliau mengembara meninggalkan negeri Lu selama hampir 14 tahun untuk mengajarkan kebajikan kepada siapapun yang mau mendengarnya. Ayat ini saya ambil dari Kitab Sabda Suci 18 pasal yang ke-6. Demikian tertulis, Tiang Chi dan Kiat Lik sedang mengerjakan sawahnya. Nabi Konghucu melewati mereka lalu menyuruh muridnya yang bernama Culo untuk menanyakan letak tempat penyeberangan. Tiang Chi membalas bertanya kepada Culo, siapakah yang memegang kendali kereta itu? Culo menjawab, dialah Gong Qiu atau Nabi Konghucu. Oh, Gong Qiu dari negeri Lo itu, benar. Dia tentu sudah tahu tempat penyeberangannya. Kenapa harus tanya ke saya? Culo kemudian bertanya kepada Kiat Lik. Kiat Lik bertanya, siapakah tuan? Saya Culo atau Tiong Yu? Oh, penganut Gong Chu dari negeri Lo itu, benar. Kemudian Kiat Lik berkata, banjir sudah melanda segala sesuatu di dunia ini. Siapakah yang dapat memperbaiki? Daripada engkau mengikuti orang yang hendak menyingkiri orang-orang jahat dengan pergi ke tempat-tempat lain, bukankah lebih baik ikut aku menyingkiri masyarakat? Lalu ia melanjutkan pekerjaannya. Culo melaporkan hal ini kepada Nabi Konghucu. Nabi Konghucu setelah menghela napas, beliau bersabda, kita ini manusia, tidak dapat hanya hidup bersama dengan burung dan hewan. Bukankah aku ini manusia? Kepada siapakah aku harus berkumpul? Kalau dunia di dalam jalan suci, aku tidak usah berusaha memperbaikinya. Nah, Sutresno Budaya, kenapa Nabi Konghucu meninggalkan negeri Lo? Padahal beliau di negeri Lo punya posisi atau punya kedudukan yang cukup penting. Sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Kehakiman, Menteri Pertanian, dan lain sebagainya. karena Raja Negeri Lo tidak mau menerima ajaran dari Nabi Kongcu, tidak mau menerima saran atau pendapat dari Nabi Kongcu. Maka Nabi daripada berdebat, beliau mengajak muridnya untuk mengembara meninggalkan Negeri Lo. Dan di perjalanan seperti yang tadi saya bacakan, beliau bertemu dengan orang-orang yang sengaja pengen menyingkiri kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi petani dan lain sebagainya. Tetapi Nabi punya pendirian yang teguh. Kita ini manusia, tidak bisa kita bercampur dengan hewan. Kalau kita tidak bercampur dengan manusia, itu berarti kita bukan manusia. Nah, Sutresno Budoyo, dari kisah tentang Nabi Kongcu dengan muridnya ketika akan meninggalkan Negeri Lo mencari tempat penyeberangan, kita bisa mengambil satu hikmah, satu makna yang penting, bahwa ternyata Nabi Kongcu adalah orang yang sangat perhatian untuk kepentingan umum. Beliau rela meninggalkan negerinya, beliau rela meninggalkan jabatannya, beliau rela meninggalkan rumah tangganya untuk mengembangkan kebajikan, untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada sesama manusia. Dan tadi beliau dengan tegas berkata, kita ini manusia, tidak bisa hidup kalau tidak dengan manusia. Maka dari sabda beliau, kita juga bisa mengambil satu kesimpulan yang benar, bahwa yang namanya manusia, kalau tidak bergaul dengan sesama manusia, kalau manusia tidak repot, tidak pusing dengan urusan duniawi, berarti kita ini belum sempurna yang jadi manusia. Sekali lagi Sutresno Budoyo, ajaran Nabi Kongcu mengutamakan bagaimana hidup bermasyarakat dengan benar, bagaimana hidup mengatur supaya membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi kita. Dan di dalam hidup ini orang punya peran yang bermacam-macam. Peran ini memungkinkan manusia menyatakan bakti dan hormatnya kepada Tuhan dengan menjalankan peran yang positif itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Maka pada ayat yang berikutnya, ya, Nabi Kongcu melanjutkan sabdanya. Kali ini pada kitab Sabda Suci 13 pasal 9. Nabi sedang di negeri Wei. Seorang muridnya yang bernama Jam Yu menemani beliau sambil menjadi sa'is atau usir keretanya. Ya, perlu sekali lagi kita ketahui bahwa transportasi zaman dulu ribuan tahun yang lalu itu hanya kereta yang ditarik oleh kerbau atau kuda. Demikian juga dengan Nabi Kongcu. Maka di sini dituliskan bahwa Jiam Yu menjadi sais dari kereta Nabi Kongcu. Ketika lewat di negeri Wei, Nabi Kongcu bersabda, sungguh padat penduduknya. Muridnya yang bernama Jiam Yu itu lalu bertanya, setelah padat penduduknya, apa yang harus dilakukan guru? Tingkatkan kemakmurannya. Setelah makmur, apa yang harus dilakukan guru? Tingkatkan pendidikannya. Sutresno Budoyo, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Kongcu sangat peduli kepada masalah pendidikan. Nabi Kongcu sangat peduli kepada sumber daya manusia. Maka tidak hanya makmur, tidak hanya padat penduduknya. Nabi ingin penduduk yang ada di kota itu punya pendidikan yang layak, punya pendidikan yang tinggi. Dan ini sekarang di negara kita, Republik Indonesia, juga sudah dilakukan. Sutresno Budoyo. Di balik hal-hal yang mungkin kita tidak suka dengan kelakuan para pejabat, kita harus berterima kasih kepada negara. Sekarang ada program ya, wajib belajar. Kalau dulu hanya sampai sekolah dasar, kemudian meningkat sampai sekolah menengah pertama, sekarang sampai SMA atau sekolah menengah atas. Murid-murid harus belajar dengan serius supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi anak yang pandai. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Maka kalau kita melihat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara, itu pendidikan punya program yang memerlukan biaya yang sangat banyak. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, ada program makanan bergizi gratis. Coba bayangkan, berapa triliun kalau semua anak sekolah diberi makan bergizi gratis. Coba bayangkan orang-orang yang ya selanjutnya harus bekerja memasak dan mempersiapkan segalanya, sehingga terkadang karena masakan itu dimasak tengah malam, siangnya baru disajikan, ada yang kesalahan kemudian menjadikan beracun dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, sekali lagi kita berterima kasih kepada pemerintah. Yang terakhir, kita juga program itu penjaminan-jaminan sosial, kesehatan, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Semua sekarang di pick up oleh pemerintah. Sutresno Budoyo, 1,5 tahun yang lalu saya kecelakaan, harus melakukan operasi karena bonggol di paha kiri saya pecah, diganti dengan besi titanium. Saya berterima kasih karena saya ikut BPJS, saya tidak keluar uang sepeser pun. Ini bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya. Pemerintah memperhatikan kepentingan umum. Saya hanya membayangkan kalau waktu itu saya tidak pakai BPJS, berapa puluh juta yang harus saya keluarkan. Maka kepada Anda yang tentunya ikut program BPJS, bayarlah iuran BPJS tepat waktu. Karena suatu saat, sekali lagi, yin dan yang, manusia tidak selamanya sehat. Kadangkala sakit, dan kalau sedang sakit memerlukan pengobatan, kemudian memerlukan bantuan rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau kita punya BPJS, sedikit meringankan beban kita, mungkin banyak dan lain sebagainya. Maka kalau tadi Nabi Gongcu mengatakan orang itu harus pandai, maka anak-anak itu harus dididik, sumber daya manusianya ditingkatkan. Oleh sebab itulah Nabi Gongcu kemudian mendapat gelar sebagai guru agung sepanjang masa, Wan Se Se Piao, guru teladan sepanjang masa. Jadi sekali lagi Sutresno Budoyo, yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Yang namanya manusia itu butuh teman, butuh bantuan orang lain. Ketika orang lahir tanpa bantuan bidan, tanpa bantuan dokter, bayinya tidak bisa lahir. Ketika orang meninggal, Kalau tidak digotong oleh orang lain, apakah mayat itu akan berjalan sendiri masuk ke kuburan? Jadi semua itu butuh orang lain. Maka hidup bermasyarakat itu perlu kita belajar banyak. Kita perlu mengenal budaya orang lain, kita perlu mengenal tradisi dari orang lain. Dan yang paling penting, sekali lagi pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan umum. Sehingga seharusnya rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta kalau semua ikut mengatur pemerintahan malah jadi kacau. Maka mereka mempercayakan hak mereka mengatur negara, urun rembuk dan lain sebagainya lewat Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya mampu menerima aspirasi masyarakat, mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itulah kepentingan umum. Kemarin ya, saya mengisi sebuah acara di seminar tentang lintas agama. Banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah saatnya manusia itu mengenal agama orang lain. Manusia belajar tentang agama orang lain tanpa, dalam tanda kutip, mengatur agama orang lain, tanpa mengintervensi agama orang lain. Ada yang mengatakan, kita ini orang agama A, tidak perlu kalau pas hari rayanya agama B kita ikut mengucapkan. Ada yang menyanggah, kalau hanya sekedar mengucapkan apa itu dosa pak? Ya tidak dosa, tapi ngapain kita mengucapkan? Ada yang menyanggah, hanya sekedar mengucapkan ya tidak apa-apa. Wong tidak mengucapkan aja ya boleh. Nah, pendengar. Jadi sekali lagi, yang namanya manusia itu punya watak, punya tipe, punya ya tradisi yang berbeda-beda. Sehingga pendapat yang berbeda itu, selama demi persatuan, selama demi kesatuan, kita harus menerimanya. Apalagi mohon maaf, kalau kita jadi pejabat, kita jadi pemimpin, kita jadi orang yang ditokohkan, mengatur kehidupan ini supaya semuanya nyaman, itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi artinya yang namanya atasan itu harus mengatur anak buahnya, mengatur bawahannya supaya dengan kerjasama dan saling pengertian mereka bisa menciptakan kehidupan yang baik. Sutresno Budoyo. Ada pepatah bahasa Jawa, bukan pepatah ya, pendapat bahasa Jawa. Duran ora iso mlaku tanpa ngisoran. Ngisoran ora iso mlaku tanpa duran. Ini dicontohkan dalam dagelan Gareng Petruk. Kalau kita hanya pakai atasan saja, bawahnya ndak pakai apa-apa, kita akan berjalan menutup bagian vital kita. Sementara bagi ibu-ibu, kalau hanya pakai bawahan saja tanpa pakai atasan, ini juga tidak bisa berjalan nyaman. Maka antara atasan dan bawahan itu harus ada kerjasama yang baik. Menjadi pemimpin tidak gampang. Menjadi bawahan juga tidak gampang. Dua belah pihak perlu mengatur kehidupan ini, perlu memposisikan bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, Sutresno Budoyo, saya ingin mengajak Anda membaca sebuah ayat yang ada di kitab Bingcu 7B pasal 38. Rasul Bingcu adalah penulis kitab suci agama Konghucu bagian keempat ya, seperti yang kita ketahui kitab suci agama Konghucu itu disebut Suci, kitab yang berisi empat bagian. Yang pertama adalah Taihak, ajaran besar berisi tentang bagaimana mengatur kehidupan ini. Yang kedua kitab Tiong Yong atau Tengah Sempurna berisi pelajaran keimanan agama Konghucu. Yang ketiga kitab Lungi yang berisi sabda-sabda Nabi Konghucu. Dan yang keempat kitab Bingcu, kitab yang ditulis oleh Rasul Bingcu yang hidup seabad setelah Nabi Konghucu wafat. Dalam kitab Bingcu 7P pasal 38, Bingcu berkata, seorang raja harusnya memandang tiga hal sebagai mustikanya, sebagai barang yang paling berharga. Apa saja? Yang pertama adalah tanah air, yang kedua rakyat, dan yang ketiga pemerintahan. Tiga hal ini harus diperhatikan karena ini yang paling berharga. Kalau raja hanya memandang permata dan batu giok saja, bahaya akan menimpa dirinya. Jadi kalau pejabat atau raja hanya memandang harta, memandang kekayaan tanpa perhatian kepada masalah pemerintahan, tanpa perhatian kepada kondisi rakyatnya, ya dikatakan Bingcu, bahaya akan menimpa dia. Maka dengan demikian, sekali lagi Sutrisno Budoyo, orang Konghucu diwajibkan untuk hidup mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Maka tidak heran kalau sekarang ini banyak saya mengatakan tokoh-tokoh agama Konghucu yang mulai dipercaya sehingga menjadi ASN atau apa itu, aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Di tempat kami ada beberapa anak muda sarjana yang menjadi pegawai negeri, yang paling banyak adalah di bidang pendidikan dan keagamaan. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Konghucu. Orang hidup itu harus perhatian kepada sesamanya. Yang disebut perhatian itu tidak hanya menyumbang, tidak hanya membantu dalam hal materi, tetapi yang paling penting bagaimana yang kita inginkan itu orang lain juga bisa melaksanakannya. Jadi sekali lagi Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian bersama-sama merenungkan bahwa kepentingan umum adalah sarana untuk kita bisa sukses menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia. Sarana bagaimana kita menyatakan bakti dan hormat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Sutrisno Budoyo yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya tutup dengan salam seiman Wei Te Tung Tien. Hanya kebajikan Tuhan memberkati Sang Cai.

Sutrisno Putu, setelah tadi kita ikuti babakan di Kabecian, bahwa kita di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, sudah kami siapkan di kesempatan kali ini Gending Soran sudah siap untuk hadir. Gending Sidomukti Laras Lindru Patet 6 Sutrisno Budaya Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ikan sidat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, termasuk omega 3. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Gadis Sri Haryani menyebut, kandungan gizi sidat bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah ikan yang selama ini dikenal kaya omega 3. Kandungan omega 3 pada ikan sidat terdiri atas DHA dan EPA. Selain omega 3, sidat mengandung berbagai nutrisi penting lainnya, di antaranya vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, fosfor, dan kalori. Kandungan nutrisi tersebut, kata Gadis, membuat ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Beralih ke informasi lain, rapat paripurna ke-9 DPR RI menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Sturman menjelaskan, bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali data yang keliru. Untuk itu, lanjutnya keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang, kembali di kesempatan pagi hari ini saya Sebi Prabowo ingkang sowan di Madukado Perempat RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026, sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, semoga hari ini tansah penaringan kabagas warasan jih Sutresno Budaya sedaya ingkang ingkang enjang menika sampun sumadiya begitu nggih untuk beraktivitas, dan semoga tansah diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Pagi hari ini cuaca di Kota Baru sudah mulai terik, tersebutnya sudah mulai tinggi matahari dan sudah mulai kelihatan terang benderang begitu nggih. Nah, pagi hari ini sembari panjenengan bersiap diri untuk beraktivitas dan juga mungkin ada yang berolahraga atau juga yang sudah berada di perjalanan sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, saya akan ajak Anda untuk tebak-tebakan pagi hari ini di Maduk Gaduk. Pertanyaannya mudah saja ya, ini mungkin juga berbasiskan pengalaman, pengalaman panjenengan sebagai orang tua atau pengalaman panjenengan yang dulu pernah menjadi anak laki-laki begitu ya, ketika waktu mungkin masih usia-usia remaja begitu nggih, bisa dari situ pengalamannya untuk menjawab pertanyaan pagi hari ini. Sutresno Budaya, pertanyaannya mudah saja, menurut panjenengan ya, apa alasan anak laki-laki itu tidak mau mengantar ibunya ke pasar? Pasti macam-macam ya tuh jawabannya. Saya ulangi pertanyaannya adalah, menurut panjenengan apa alasan anak laki-laki tidak mau mengantar ibunya ke pasar? 552219 saya buka, atau bisa juga di 0895014410660. Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
1: Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk.
1: Maduk Gaduk.
0: Dos pundi pawartos Mbah Noyo?
1: Sehat,
0: sehat. Mas gimana? Pak Yastri pun sehat ugi.
1: Cuaca gimana?
0: Cuaca cerah luar biasa.
1: Nek jalur gasa ini redup mas ya.
0: Weh lah redup toh. Weh lah kok orang kompak nih kok.
1: Orang kompak lah ya, orang bijak
0: aja. Kok ngatun gini?
1: Pasti Pak Imin buhi neng diki rong jidul gini. Kalau Mbak Siti tak tunggu ayo.
0: Ditunggu.
1: Pak Yanto karo Mbak Asih Gupra.
0: Nggih.
1: Kita salam saking Pak Naryo Purbosari, Mas.
0: Pak Naryo Purbosari matur nuwun.
1: Heeh,
0: matur nuwun, sehat-sehat selalu. Kulo
1: jawabe.
0: Heeh, mergo napa?
1: Mergo niki sok gengsi iki lho Mas, nek kepethuk kancane gek diolok.
0: Gengsi.
1: Heeh. Nggih.
0: Rada isin dadi anu mergo gengsi. Nggih. Soale
1: sok diolok kancane nang sekolahan. Mau ngetar ke ibunya belanja.
0: Sehat
1: lagi. Itu aja mas. Salam sehat.
0: Salam
1: bersama
0: sehat.
1: Merdeka.
0: Matur nuwun. Sandari Gadung Sari, kita geser kemana? Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Suka Gadung Sari meletik nong mendut.
0: Wah, niki. Napa pacitane niku pak?
2: Pripun?
0: Napa pacitane?
2: Pacitane. Biasa.
0: Biasa.
2: Telo.
0: Lah kok
2: rutin niki telo ro kimpul iki werna loro.
0: Telo jendal.
2: Iya, telo jendal. Wis pakem iki gak dino iki.
0: Lah kok murah. Lah kok padha ya.
2: Wah. Margi to Mas.
0: Nggih niki wae jan. Niki wae wis keganjel balok telu ini.
2: Nora balok kayu jati.
0: Waduh. Niku balok iki blandar.
2: Oke, sehat-sehat Mas Amin.
0: Ayo to depo sik kondur pari Bang Uki.
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Wis jawaban iki oke-oke ngono kuwi.
0: Napa?
2: Ayo kaya Mbah Noyo kuwi mau jawabane oke-oke kok ngono kuwi.
0: Oke, Den.
2: Alhamdulillah, kula niku wingi mbiyen
0: gerekon
2: keteri simbok seneng banget.
0: Oh, lah jalarane mergan apa?
2: Jalarane ana rasane teko iki ya. Teko iki ya, niku.
0: Oh, anget nggih.
2: Padha karo anak kula niki sak niki nek wis mira dina ora ngeterke. Kami terus berak mak, gitu. Anak ikut lah niku.
0: Oh, benten gege.
2: Ya betul, ya.
0: Benten
2: mungkin mengir pak karisma bapak ni biar dicok ngono jadi anak ayo ngono.
0: Ya karang.
2: Nengko yogi ana janji ne. Contoh ya mak
0: ngono. Oh, anji. Anjir. Gitu saja mas Semi. Sami-sami, Pak Rimbang. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
1: Sugeng Enjang Maduk Gaduk.
0: Wah,
1: untuk nomor 3.
0: Nomor 3 Pak Puji Tasbundi. Oh iya, sehat-sehat Pak Puji.
1: Alhamdulillah sehat. Iso gembrat-gembrat bengak-bengok nang to Bapak.
0: Sik. Nek gembrat-gembrat niku ora ya patrapane dienggo Sin. Aduh, aduh. Malah ngaku lho, J. Pak Puji monggo napa niki jenengan jawabannya?
2: Jawabane niku lewekan taron ekor gojo ning gowo teng genteyong
0: lho. Oh, teng genteyong. Oh, ada.
2: Heeh.
0: Wegah dadi ya piye.
2: Gak nyangkono, jenengan kuwi rada sithik.
0: Rasa beran.
2: Oh,
0: ngaten nggih.
2: Teng ngipit ontel
0: niku. Ngipit ontel niku.
2: Heeh. Kula
0: lha
2: men
0: luar
2: di mbok kula ora tau to.
0: Wo. Seneng.
2: Nggih. Nunggu
0: njopo. Ngaten nggih. Nek
2: kabeh
0: oke ya
2: blonjo tapi
0: ngewangi gowo. Heeh. Nggih. Sami-sami Pak Puji kraitan sih. Ini kan jadi nostalgia pengalaman zaman dulu nggih. Sugeng njam atau gadok?
3: Sugeng njing matur gadok Mas Sami Prabu Minulya.
0: Sip, ya nasi terus benti Pak Wartos.
3: Alhamdulillah sehat bal ngafiat niki
0: pun.
3: Ngomong lurup tenggene putune wong ditinggal tugas dalu.
0: Oh, lha wayahe ingkang ten pun dibuk menika.
3: Celak mriki. Niki nitian Semanu.
0: Oh, nitian Semanu. Oh, nggih.
3: Barat timur.
0: Nggih.
3: Weh Mas Sami, dek menyang Gunung Preso.
0: Nek
3: Semanu tekan le aku numpak motor berapa kilo apa 2 meter nganggo barisan.
0: Nggih.
3: Niku nek Semanu tekan Mido Martan ini sejak 5 kilo.
0: Sejak 5.
3: Nggih, terus lek keblasuk 3 kilo.
0: Dadak aku keblasuk barang niku lho.
3: Nganu nak lamun dong minggu iki ndak malah dorenge kiri iki ke kanan. Lah tekan jalan Kaliurang Maleh.
0: Wae balik meneh.
3: Balik Maleh terus anu tekan Kalasan tekan Semanu niku nggih sekitar 5 kilo. Nggih tak total niku anu sekitar 5 ping pindo 130 ditambah 3 kilo. 133 Mas.
0: Waduh.
3: Betul ge pon ngoten mawon.
0: Wis nggih.
3: Ya niki petekan kula.
0: Napa Bu?
3: Nek ngetarke mboke utawa ibune nek cah lanang niku ibu itu kesuwan le nganyang di ngeten ibu
0: dari
3: tengok tengah nganyangan jadi ibu ini gitu kan nganyang. Bos esok aku di anu regani gak dibayar lo jadi ini tepat ngeten ibu.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Bianuasi, matur nuwun. 552219 matur gaduh, selamat pagi.
4: Matur gaduh, sugeng enjing. Sugeng
0: enjing. Pak Mujiono sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Jenengan sehat. Pangestu pun sehat ugi. Monggo Pak Mujiono napa menika jenengan jawabannya?
4: Gengsi ni gawu.
0: Gengsi.
4: Alu eh, kalau tahu melu ten pasar ni yuk tu tunek ke sunilan bungkung.
0: Nggak tanda, kalah pengalaman.
4: Oke. Sunilan bungkung.
0: Jadi. Sami-sami Pak Mujiono, ya tu. Akhirnya kita akan buka. Kita akan buka ya toh pengalaman-pengalaman panjenengan yang bapak-bapak ya toh. Sugeng enjang matuk gaduk.
5: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Emi.
0: Yee, terus pun Pak Ayanto sehat-sehat.
5: Alhamdulillah, terenteng nggak dikulis panas.
0: Nggih, terentang-terentang nggih, monggo.
5: Bisa keluarga nggih sehat
0: nggih. Ayah setuni pun sehat Pak Ayanto nggih.
5: Salam kebong India wau.
0: Oh nggih, sudah bidal nggih, matur nuwun.
5: Derek jawab Mas Emi.
0: Napa nek jenengan, Pak?
5: Saja isin nek kula mbiyen mboten isin ning derek sibuk ten pasar ten budi-budi niku
0: wis. Heeh.
5: Sak derek tadi lho sing saja iyan niku. Saja nek sing dora gelem iki napa isin napa
0: merga isin. Eh ngaten nggih.
5: Yang penting nek kula riyen purun.
0: Heeh.
5: Karo wong tuane kok ngoten
0: niku. Nggih.
5: Lha niki jawabane meni warna-warna
0: Mas. Lah nggih.
5: Pengalaman iki.
0: Dewe-dewe ngaten nggih.
5: Amarga ngaten iki saya sangat pertanyaan iku Mas ini.
0: Nah, berbasis pengalaman pribadi masing-masing. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Grogol Warga Dadi Saya Kanji. 552219 matuk gaduh sugeng enjing.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Sugeng enjing menika dari
6: dari atas Piyungan.
0: Dari Patok enjing Mbak Yeni sehat-sehat Mbak Yeni.
6: Alhamdulillah sak teripun Mas Yeni.
0: Pangestripun ugi sehat nggih.
6: Nek iki niki kanu jawabannya selalu ajeng benten kali rencangnya mau
0: terus undi Mbak Yeni
6: bentennya ngeten nek kan nganter ten-teken buatan purun tapi nek kan lande no utawi ten warung pisan itu ibu yang buatan caket numpak motor diambang kapeng kali nek kan warung kan pun dipas regane Mas.
0: Oh ngeten
6: iya saya tak dinyang
0: oh sih. Ngaten. Nggih. Waalaikumsalam. Dari Patok Mbak Yeni matur nuwun. Di belakangnya Sugeng Enjing matur gaduh.
7: Halo.
0: Halo.
7: Sugeng Enjing Mas Yeni matur gaduh.
0: Sugeng Enjing Bu, wah blender mengidul. Sehat-sehat, Bu.
7: Alhamdulillah sehat. Mas Yeni sekeluarga iki sehat nggih.
0: Paestunipun sehat
7: ugi. Pendengar perompak sedaya sami sehat. Niki rebo redup Mas Yeni.
0: Rebo redup nggih mriku.
7: Dari tase arah sarasen.
0: Waduh. Nggih.
7: Nek yen kula niku nganu Mas Yeni. Heeh. Mbok menawi sampun bosen nggih.
0: Nggih.
7: Rikala alit kan kula sering kula ajak tempeken. Terus SMP niku pun rodok napa nggih. Isen ngoten ya.
0: Terus isen.
7: Ageng-ageng niki pun purun malih tapi
0: oh, kadang nggih.
7: Napa nggih? Dadak rewel ngoten Mas Yeni nek diajak.
0: Ngoten
7: nggih. Nganu napa? Nek nenggo ibuke kan nek blonjo niku kelamaan to Mas Yeni.
0: Oh nggih.
7: Nggih, dados ngoten niku nggih mboten purun ngoten.
0: Nggih.
7: Nek melawi kula nggih. Napa nggih? Bertahap anginipun mboten purun. Ngantarakan
0: nggih.
7: Nggih. Selamat
0: Mas Yeni,
7: tugas semangat
0: pagi. Pagi, matur nuwun. Bu Ayu nggih wonten jalan Paris, matur nuwun. Kita buka lagi 552219. Sugeng Enjing matur gaduh.
8: Halo, Sugeng Enjing Mas Yeni.
0: Sugeng Enjing Pak Mulati. Oke.
8: Okay.
0: Okay, sehat. Pak Mulati sehat nggih.
8: Alhamdulillah sehat-sehat selalu sekeluarga.
0: Sehat-sehat iki Pak Estunipun matur nuwun nggih. Monggo Pak Mulati. Jawaban jenengan apa?
8: Kula nggih. Tak melu jawab niku. Nah, kula rumiyin menawi dipun kan ngeterke tembasan niku nggih. Kula seneng malah bisa mlebu ndelok-ndelok pasar. Terus kan napa dengan nuko ke Dawet. Hari umumnya ni, kau nak enak tenan Dawet ni kau.
0: Tempakan pun tidak Mulati.
8: Ye, pakan niten.
0: Oh, pakan niten ye.
8: Ye, kan serba murah.
0: Ngaten, si pengalaman zaman rumian ngaten ye.
8: Makasih
0: mawon. Sami-sami Pak Mulati. Waalaikumsalam. Kalau Pak Mulati zaman dulu malah seneng ya toh. Kemudian nanti minta dijajak ki Dawet. Terus napa bakmi ya toh, getrok. Zaman semanten. Sugeng Enjing matur gaduh.
9: Wilujeng Enjing matur gaduh.
0: Pak Di Paimin
9: menika. Sehat Mas Yeni.
0: Pak Estunipun kontur Pak Di Paimin juga nggih sehat.
9: Alhamdulillah. Lawa bunceng Mbah Noyo baning gembos ngoten e.
0: Wolah niku.
9: Nggih kula didun nggih jur bunceng malih piyayi wau niku nggih. Wah banku gembos medun wae ngoten.
0: Oh, wis ngalahi.
9: Kula mangkat siamba.
0: Nggih.
9: Nunut Pak sinten?
0: Pak Mulati.
9: Niku ketemu teng kasungan kula tak nunut bunceng ngalor. Malah ketemu Pak Sakirman kalih Pak Sliman.
0: Weh lah badhe ndak
9: pundi. Kabeh kembaran kula ya malah nambal ban teng jujuran kula.
0: Oh ngeten nggih.
9: Nek kula riyen nek kan ngeterke niku le wangsulan ngene ten Mas.
0: Pripun?
9: Urung ati. Gus ngoten.
0: Padahal
9: izin ketemu koncone rumah. Namung ngoten niku mangkono kula ya kemati kalih kula.
0: Alasane kok ya warna-warna
9: nggih. Nggih ngoten mawon Mas Yeni matur.
0: Sami-sami Pak Di Paimin nama urung adus e. Padahal jan ya aduse sengaja ora adus-adus ya ta Sugeng Enjing matur gaduh.
10: Sugeng Enjing matur gaduh Mas Yeni Prabowo Gandeng.
0: Mami kabar di baik Mami.
10: Pagi saya sehat
0: walang sehat-sehat ya, Mami.
10: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Penyiar sehat, mendengar sehat. Sekitar ini lancir sedaya niku.
0: Amin, amin sih.
10: Kalau tak, malu jawab.
0: Monggo Mami.
10: Nah, isin ngoten mawon malu.
0: Malu. Oh, nggih. Sami-sami, Mami Sartika, wontening minggir, ya toh kita buka lagi 552219 sugeng enjang matur gaduk.
11: Sugeng enjang Mas Emi.
0: Wah, kaget-kaget Mbak Siti.
11: Lho, piye toh? Suara kenceling ngene kok kaget lho.
0: Jien, suarane lho.
11: Ditembake pindho aku.
0: Sinten? Wah, jan kok ya ken
11: anu. Iya, anu karo sapa mbok mau siji ne lali.
0: Oh, ala kok ya
11: tetep. Berarti Mami Sartika sepuh ya kuat mbok sing aku.
0: Wah, nggih kok nggih.
11: Luar biasa. Hmm. Matur nuwun Mami.
0: Kari ngegas kok niku wae. Wah,
11: lha iya.
0: Monggo Mbak Siti napa nek njenengan? Kira di anak lanang
11: ini nggih. Berdasarkan pengalaman tetangga.
0: Heeh.
11: Nggak dikira pacaran karo ibu.
0: Ngaten niku.
11: Nggih.
0: Terima kasih kembali Mbak Siti bangun tapan. Satu lagi 552219. Sugeng enjang matur gaduk.
12: Genjang matur gaduk.
0: Sugeng enjang. Wah, saking lopati menika.
12: Terus.
0: Sehat-sehat.
12: Menawi kula riyen nek alir niku jaten tekan niku kula mboten purun.
0: Lah kenging menapa?
12: Nek nyuwun jajan niku mboten ditumbaske.
0: Wah, lah kok.
12: Nggih.
0: Ngeten.
12: Ngeten mawon
0: Mas Matur nuwun. Sami-sami Pak Sawiyo Lopati, sehat-sehat selalu nggih. Kita beralih ke WA di 0895 01 44 1 0 6 6. Kita akan baca dari yang pertama tadi sudah bergabung nih. Sugeng enjing dari Mbak Purwanti, jawabannya atau Bu Purwanti jawabannya adalah malu Mas. Nggih, Mbak Anggun jawabannya malu kali. Nggih, Pak Weri, wah ingkang tansah nenggo status ya tuh anggere jam 5 seprapat wis takon status ya. Nggih. Tadi agak telat ya. Ditunggu-tunggu. Jawabannya napa Pak Weri moga?
13: Ora gelem nganter ibu neneng pasar ki. Soale ditunggu koncone selak arep mancing.
0: Wah, wis niku saka jaman cilik nom antos aniki wis ngateni kualasane mancing pokoke. Mancing nomor 1. Pas sepana wontene wedi malu alias isin ada Bu Mami di Sewon. Tidak semua laki-laki loh Mas, ada anak laki-laki yang mau antar ibunya ke pasar onji. Wah, ini anak berbakti pada orang tua gitu. Bu Sarmiatun wontene Kulon Progo isin Mas malu. Mas Pri wontene pelayan karena pasar bukan tempat favorit bagi anak laki-laki. Oke. Tapi sekarang juga banyak laki-laki yang ke pasar, tapi pasarnya biasanya pasar apa, pasar unggas ya toh gitu. Tapi kalau pasar yang ngon sayur mayur gitu ya mungkin agak gimana gitu nggih. Putih di Sleman rata-rata malu Mas nggih. Bu Winarin sugeng enjing jawabannya adalah absen mawon. Ada Pak Sutarno jawabannya adalah jawabnya usah pengen turu. Masih pagi. Mbak Cia sugeng enjing anaknya susah dikasih tahu. Oh, anaknya susah dikasih tahu, maunya tempe. Boleh. Pak Enggar, kalau dulu biasanya males bau. Oh, nggih. Kalau dulu ya, kalau sekarang sudah enggak ada yang bau-bau gitu. Dari Mbah Lan ditambah Bantul, biasanya anak perempuan lebih dekat sama ibunya, anak laki-laki biasanya keset, males. Oke. Okay. Nekra mboten gambarke piyambak to, gitu. Dek Tiar wonten PSJ sugeng enjing karena ibunya sudah tua, kecuali ibunya masih muda dari Dek Tiar PSJ. Oh, ngaten. Alasannya gitu nggih. Oma, selamat pagi Oma. Jawabannya gengsi, Mas. Oke. Okay. Matur nuwun. RRI Prompat di Klaten Cemengkling. Wah, matur nuwun informasinya. Klaten sebelah mana menika, Bu? Ada Pak Trimoyati wonten ing Kricak. Oh, minta sepatu baru lebih dari 1 10 pasang bangkrut. Oke. Ki Prawaro wonten Tangkuban Salam Karahayon sebab ten peken sek kata ibu-ibu ning yang ten mall mesti remen sebab kata calon ibu sek ayo-ayo ngaten nggih. Pusat kinem sedeng enjing. Awet motore mboten wonten boncengane Mas, namung kangge tiyang setunggal wonci. Niki berdasarkan gambar. Pak Kasiana voice note mangga.
14: Matuk gaduk sugeng enjing Mas Emi Prabowo, klo Pak Kasyono Mbulawen badhe ngaturaken Jawaban miturut kula menika anak sing gemleleng niku gleleng maki isinan isin nek weruh pacare.
0: Oh alah.
14: Mekaten Mas Semi Prabowo sing enjing berkah dalem.
0: Berkah dalem atur nuwun Pak Kasiano. Mas enget. Wes jenengku cetok keset. Oke. Pak Bu Ir sing enjing. Je Bu Ir wonten Bambang Lipuro jawabannya adalah oh absen mawon nggih matur nuwun. Ada Pak Frans wonten Wonosari. Ibu kalau berbelanja lama, aku jenuh nunggunya. Oh nggih, ta. Ada Bu Naomi sing ngenjing berkah dalem nggih, Bu. Anak laki-laki enggak mau ngantar itu karena kerja, Mas. Oh nggih, oh sulak kerja aku nggih. Bu Widiyati sing ngenjing jawabannya adalah anak laki-laki sibuk main laptop. Ibu Widya sing ngenjing absen dulu nggih, baru enggak enak badan nggih, tansah sehat-sehat nggih, Bu. Mungkin gal paringi dangen. Pak Sudarmono monggo voice note.
15: Sugeng enjang matok gathuk kula Pak Darmono saking Panembahan.
0: Monggo.
15: Badhe nderek jawab Mas Semi Prabowo. Mbok bilih kirang sabar. Matur nuwun Sugeng enjang, Sugeng Makaryo Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, matur nuwun. Sekarang ngingat rek jenenge blonjo iki suwe banget ya nganggo nyang-nyangan, nganggo jagongan ketemu kancane gitu. Dadi ra sabar putrane. Nggih. Kang Men matur nuwun Sugeng enjang. Jawabannya adalah menawi wonten ingkang mboten purun dugaike mungkin isin Mas, tapi nek kula si disuwuni kali simbo tetep purun. Wah niki saiki Mbah Surarga Lawu tidak terlambat sekolah. Oke, alasannya gitu. Bu Wiwit sugeng enjing jawabannya adalah alasannya warni-warni Mas. Benten lari benten alasan. Miturut kula mesti alasannya blonjone suwe ndadak ngenyang. Loro isin yang ketemu konco cewek. Wah, padahal sekarang justru oh malah sama ibunya gitu ya. Wah, jadi simpatik ya tuh ceweknya. Pak Gatot Anjono jawabannya malu kalau dilihat temannya. Pak Bukiran Sugeng Enjing merasa malu Mas, pokoknya gue merasa tuku. Bu Sunardi di Semarang Sugeng Enjing jawabannya adalah karena malu, mungkin begitu nggih maksudnya. Ada Mbak Kong Nyutran Karipan Mas, Mas sukawanan we. Oh nggih, ada Bu Pipit Sugeng Enjing. Enggak tahu Mas soalnya duwe ra duwe anak lanang e, anake loro wedok kabeh. Lah kan besok bakale punya anak laki-laki, Bu. Kemudian ada Pak Wiana, takut terlambat sekolah alasannya gitu. KMT Projen Lusoto mau berangkat sekolah Mas, sak kawanan we mau sekolah gitu. Bukit tontonan Surabaya Sugeng Enjing. Menanti belanja kelamaan Mas, tidak sabar. Tapi kalau anak saya dulu pasti mau, soalnya saya kalau belanja apa-apa perlu nih Mas, pokoknya sat-sat das-das. Nanti niku nggih rasa ngenyang, pokoknya pira-pira dibayar. Ada Bu Dewi Sugeng Enjing. Ya laki-laki yang sifatnya ngleleng saja. Kalau yang wajar ya mau nganter ibunya ke pasar. Woga melihat ramainya sikon pasar mungkin lo ya Mas. Oh nggih. Pak Bambang Sutarno, cuma takut diajak teman-teman sebayanya Mas, itu prinsip saya. Wow, diajak ye. Bu Azumi jawabannya males. Jawabannya ye. Pak Anwar Yanto dikira oh, mboten ah. Jeraniku lho wong beda usianya jauh lho. Pak Toyo di luar karena ibunya kalau belanja suka lama sekali dan banyak. Ah, mboten masuk banyak cerewetnya. Mboten niku pun biasa. Pak Sunaryana Mundilan, mak jawabannya males Mas, biasanya bocah-bocah niku. Bu Widiani suka nginjing mergo motore si cilik. Abang niku lho ten gambar. Oh nggih saged uga ajri menawi piye blonjo kedangon anggene pun ngentosi. Oh ngaten nggih. Abah Sarjiman atuke semo isin Mas malu. Pak Untung suka nginjing wonten ta mahasiswa jawabannya malu. Pak Agus Prastowo, karena ibu lebih berpengalaman untuk mengantar seperti pada waktu kecilnya dulu ibu yang mengantar sekolah. Oh ngaten nggih. Mbah Kong tidak sabar menunggu. Ada Bapak Elita wonten ing Bantul karena malas nunggu Mas. Oh nggih pun. Kita ke lagu dulu guys tersebut deh ya. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Kita ke lagunya War Widowati dengan Ego. Tansanya Wicu untening Madogado Perompat RRI Jogjakarta.

0: tersebut ya. Untuk saat ini kemajuan teknologi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi begitu nggih. Sekarang kita lihat ya para penjual-penjual itu UMKM dan di tempat belanja itu sekarang sudah menyediakan yang namanya pembayaran dengan cashless atau menggunakan kris begitu nggih. Nah, dari data yang kami dapatkan ternyata tersebut ya pengguna kris di daerah istimewa Yogyakarta ini tercatat 1,2 juta orang atau kalau dari persentase itu tumbuh 23,59% dari tahun lalu. Sementara untuk merchant atau pelaku usaha ini mencapai 1,17 juta atau tumbuh 19,99%. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo dan juga memastikan bahwa pertumbuhan volume transaksi kris sebesar 663 juta transaksi. Kalau di total nominalnya itu menggunakan kris itu transaksinya mencapai 6,85 triliun begitu nggih. Jadi memang sekarang sudah semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan kris begitu nggih untuk pembayaran yang tidak memakai uang cash ya. Mungkin karena praktis begitu nggih dan ya lebih gampang begitu nggih. Dan di mana pun sekarang juga sudah banyak yang menyediakan fasilitas atau menyediakan untuk transaksinya menggunakan kris begitu. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 552219 masih dengan pertanyaan yang sama tersebut ya. Menurut panjenengan apa alasan anak laki-laki tidak mau mengantar ibunya ke pasar? Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang
0: yo muda. Wah bar blonjo apa ini kebang?
1: Oke, niku wau teng arepaniku.
0: Oh, ampun. Wow, kejam nem wau nggih mrupot e bakule sayur. Walah, sih. Monggo ya mudhon apa jaban jenengan?
1: Jawabane kula nek janjian ta niku?
0: Nggih, napa kok anak laki-laki enggak mau nganter?
1: Nek janjian kula ki purun.
0: Oh, purun.
1: Terus nek bapakne niku nek dina minggu niku malah pengen ngeterke belanja e.
0: Kuwi lha diopain apa?
1: Ya mbak, oleh-oleh.
0: Oleh-oleh.
1: Nek wingi nunggu teng njaba pasar niku.
0: Pekan pundi?
1: Penagung.
0: Oh, nggih Penagung nggih.
1: Tapi nek kula iki nek ditunggu ki malah sok kemrungsung. Lha kula nek aja nyampe dhewe. Heeh.
0: Kan iki
1: wah kok
0: dak pesenan nang ngene
1: nggih.
0: Sehat selalu. Matur nuwun nyuwun wonten ing minggir, brajan minggir. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang Pak Sagio.
2: Mboten klentu.
0: Terus pundi Pak Wartos?
2: Nggih, Pak Waltos eh nek kula niku klerek-klerek bar sing jombor kali njumuk.
0: Wel.
2: Ketu wingi kreasi kali kanca-kanca.
0: Welah ngaten sih.
2: Adane melang lumbru.
0: Walah ya kedaleren kesel kok nggih. Nggih.
2: Sayang
0: nggih. Tinggal paringi sehat.
2: Sampai kok kula Mas Eni.
0: Nggih.
2: Ngetok sik kudu tubuh
0: e. Ngaten. Nggih.
2: Nggih, kula tak derek jawab. Gengsi wau.
0: Gengsi, ngaten nggih.
2: Contone anak kula dhewe.
0: Oh.
2: Monggo puji wi.
0: Heeh. Nggih.
2: Monggo matur nuwun Mas Eni.
0: Sami-sami, Pak Sagio wonten ing Jalan Wong Samas sih. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang mantu.
0: Sugeng Enjang.
3: Dari ora apa-apa.
0: Wah, tetep oman Pak Yanto wis pokoke.
3: Lah iki midheto nek apa medet-medet nek nang arep tetep ora oman, Mas.
0: Lah pripun kok ora oman
3: niku? Omane nek nang mburi ngeten
0: iki. Oh, gitu. Niki pun apal kalih napa selah-selahe kate niku nggih.
3: Kangge anggere kae-kae mlebu aku.

0: paling akeh iso mlebu
1: titik tadi.
0: Apa meneh HP-ne jadulnya
1: kene iki. Wis pokoke ngrumangsani rada keren-keren mungkin tetap mlebet. Ya
0: apa-apa sing penting ngrungokke, Mas.
1: Ngaten nggih.
0: Sehat Mas Semi.
1: Pangestunipun Pak Yanto, medhung pangestun jenengan nggih nggih sehat. Yo legi nggih sehat nggih.
0: Sehat kabeh Mas, tapi kula keren-keren kaya kaya watuk pilek.
1: Wah, lah niku sih.
0: Kari dhewe, Mas.
1: Niku
0: niki pun lumayan
1: kok. Mbok menawa diomani kok nggih.
0: Lah wong nek sebate kena ora ya kena kabeh,
1: Mas. Nggih ya tadi ku ming muter ya. Ya
0: ora ketan jelet-jelet.
1: Heeh. Monggo Pak Yanto. Nek
0: kula nek sak umur-umur niku dereng tau ngeter-keten pasar Cimbok, Mas.
1: Oh,
0: dereng tau. Soalnya kan Cimbok niku nek mangkat seneng mlaku dhewe, mlaku jaman biyen niku.
1: Lah nggih.
0: Tiungan niku.
1: Oh, nggih.
0: Dadi nek rane anak-anak sik ngeter kene iku.
1: Yo ngaten malah.
0: Mangkat dhewe.
1: Lah
0: mengke oleh-oleh nek ra getuk lempeng karak,
1: entok-entok. Wah, niku. Entok-entok nek anger. Kadang go ganjel. Wis
0: ra nang tok.
1: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami sugeng njenengan Pak Yanto lan ugi yo legi sedaya keluarga tansah sehat-sehat nggih. Sugeng njenengan matur kadok.
2: Sugeng njenengan matur mantul.
1: Sugeng njenengan Rama. Anggi keri-keri, monggo. Sehat-sehat ya Rama?
2: Ya alhamdulillah sehat.
1: Monggo, nek niki jenengan apa jawabannya Rama?
2: Kula niku nek ngeterke mboten. Soalnya dodolan niku sing kok abot niku. Ana metuk niku kula seneng.
1: Oh, metuk, nggih, metuk.
2: Karena itu oleh-oleh sisa.
1: Wah, oleh-oleh napa menika Rama?
2: Iku yo anu niku Mas Yanto niku
1: entok-entok.
2: Gedok.
1: Tiwul lagi. Nggih. Ngaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka satu penelpon terakhir 552219. Selamat pagi matur gaduh.
3: Sugeng njang Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng njang Pak Sukam. Sehat-sehat nggih Pak Sukam nggih.
3: Alhamdulillah Mas Semi iki sak keluarga sehat iki.
1: Pangestunipun alhamdulillah menika sehat sedaya. Monggo.
3: Kula riyen ngeten. Kening mbok kula nggih sakul ten pekena.
1: Nggih.
3: Gerak kerumunan kula mang bak migondor.
1: Bak migondor.
3: Ampeng kalih itu alon. Kali dadak
1: nggih Mas. Oh, nggih. Bak migondor ngentrak napa ndi?
3: Anu
1: sing nggih
3: lere sak dhewe sing entak.
1: Oh nggih. Ya
3: kata sak dereng jangu.
1: Oh nggih nggih. Minggu iki sing
3: nggih rasa
1: Jawa iki ketabrone mbok. Wah, niku nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Suka wonten ing Ima kiri matur nuwun sudah nggih sedaya di telepon karena waktunya harus saya bagi dengan yang bergabung di WA. Saya bacakan lanjut yang bergabung dewa dari Mbah Mulyano Gautirto. Jawabannya biasanya malu Mas. Nggih, Putih wonten ing Jamegatan. Sugeng njeneng jawabannya adalah alasannya pun biasanya izin Mas. Nggih, Bu Darmini jawabannya bosen le nunggu niku lho. Bu Salama jawabannya adalah males izin Mas karena tidak terbiasa nganter. Nggih, Pak Arif jawabannya lagi kerja. Kalau Bu Sini jawabannya lagi sibuk. Ada Pak Barno ditempel. Jawabannya adalah wedi diberi nama anak mami. Nggih. Pak Kelih jajaran kita suka ngisi biasanya karena malu Mas kalau ketemu dengan temennya atau pacarnya. Nggih. Bu Siti wontene Pak Kelih suka nginjing. Jawabannya adalah karena terlalu lama nek membosankan nek nunggu nggih. Pak Tupar menika wonten ing Kulon Progo monggo.
4: Suka nginjing Mas Semi Prabowo suka nginjing matuk gatuk.
1: Nggih.
4: Nek menurut kula alasane isin Mas,
1: soalnya
4: wong Pak ning pasar iki akeh wong wedok-wedok ngono Mas.
1: Oh.
4: Ora kabeh anak laki-laki ra gelem ngeterke Mas.
1: Nggih.
4: Yo sebagian yo isih ana sing gelem ngeterke.
1: Heeh.
4: Ngoten niku mawon nggih Mas Semi Prabowo niki sinawi wedangan.
1: Wedangan nggih.
4: Ngoten niku Mas Semi niki warga Senden sami do nyetel le siaran jenengan jare kepenak. Marake anyes ning ati.
1: Walhalah. Maturun si warga Senden, warga Karang nggih. Pun diwakili Pak Tupar Z tansah penarangan sehat matur nuwun sudah bergabung pagi hari ini. Ning nggih kala-kala menika mlebet piyambak wonten lho mboten perwakilan mawon. Pak Janu, ya enggak betul masa dulu mau antar mbok kuok berdagang di pasar Kota Gede, wan sih jempolan gitu. Bu Jumira monggo voice note.
5: Sugeng enjang. Mas Helmi sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat.
1: Nggih.
5: Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Mbangun Tapan, kula badhe nderek jawab. Malu ngoten Mas kalau anak laki-laki ngantar ibunya ke pasar itu.
1: Malu sih waktu dulu Pak Ika Mulyono sekeng injing Mas Bro dari jawab. Karena gak mau nungguin Mas terus kelamaan, kesuwen. Ibu Titi wantarin Joko Yudhan sekeng injing. Jawabannya adalah pun tiba nikon sih. Oh absen mawon sih dari ngegengakan salam. Gih matur nuwun. Pak Indra Sutapa jawabannya biasanya isin Mas diololok kancane. Gih pengalaman. Pemukim wantarin kasih sian sekeng enjing kirang sabar amargi ibuniku yen blonjo suwi Mas nyaris sedaya barang ditumbas nggih dados pating greweng nggih. Bu Partina wonten ing ndelinga sekeng enjing menawi kan ngeterke niku purun mawon kok Mas nek anu kula wong nggih matur nuwun Mas Lawar Godian monggo.
6: Pagi Mas Emi.
1: Pagi.
6: Salam sehat
1: kanggo tugas. Sehat-sehat
6: nggih. Yo persis kali anak kula lanang Mas Lutfi sing sakniki kita langkah teng BPN Rio. Nek kan ngeterke ibune Rin moh beli blonjo suwi banget ngoten ayo. Pilah-pilih teng pasar suwi nganti iso sak jam barang.
1: Ya ngaten nggih.
6: Lan Mas Ami,
1: terima kasih kembali Mas Klawar Godian sih. Salam katul kagem sedaya keluarga. Bu Agianti mangga, Bu.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng
7: enjing matur gaduh Mas Ami Prabu
1: ingkang enjing
7: dari absen nggih. Nek bunceng ke ibu ini ku tikirom bunceng ke pacar yang ngoten lu Mas. Sebenarnya mboten purun.
1: Napa nge?
7: Kancane sing akrab kinesu.
1: Oh ngaten
7: Niki kula absen ajeng teng Pantai Selatan badhe nirekaken poro saking Polres Gunung itu.
1: Oh ngaten mau healing ya Bu Wagianti mau healing gitu. Matur nuwun ada Mbak Wakira sekalinya jawabannya ibunya boncengnya enggak stabil. Oh goyang-goyang kan sih Pak supaya kan dilayar.
8: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo. Nggih. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Salam damai lan tansah mangi rezeki panjenengan sugeng tugasnya kewajiban wonten ing pro sekawan ngayu Jakarta.
1: Nggih.
8: Jawaban kula menika nggih wegah mawon. Mekaten jawaban kula matur nuwun lho panjenengan ngapunten terus matur nuwun guyu ratuku keplok ora tombok
1: seneng
8: atine. Tetep gue segini Mas Emi
1: Maturun Pak supaya Maturun Bu Sukarini sugeng enjing alasannya karena anaknya buru-buru masuk sekolahan sih Pak untung sami galo monggo
9: sugeng enjing matuk gadok nek kulon juga kepekan biung niku isin uang dunek ke tuyul weh tuyule melu biungnya kuih ditutup weh men jembreng
1: oh ngaten
9: matuun sugeng makaryo Mas Emi
1: Pak untuk Maturun Bu Sri Sugiyarti jawabannya karena itu kebutuhan perempuan Mas. Oh ngaten nggih ada Pak Tukiman karena motornya tidak ada joknya untuk duduk itu gambarnya nggih. Mas Aridi gengsi Mas nggih. Ada Bu Hana monggo wonten ing Beran Kidul.
10: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo niki Bu Hana di Beran Kidul Trita di Seman. Mas jawabanku menawi anak kulo niku nak ken nganter niku ngengken cepet-cepet lih blonjo mboten sah ngenyang.
1: Oh ngaten sih matur nuwun ada pas saya tema di Kali Kota jawabane kakean alasan. Ada Bu Eni Taman Tirta jawabannya anak saya dua-duanya perempuan jadi enggak tahu nggih. Pak Min Suratno jawabannya karena acah males saja kuwi. Nggih Bu Mas Ria wonten ing Karangpilang Surabaya nggih sugeng enjing absen mawon matur nuwun Pak Azhari Mantingan monggo voice note.
11: Sugeng enjing
1: matur nuwun. Sugeng enjing.
11: Nggih. Kula Bapak Azhari Mantingan. Heeh. Derek gabung lan kula jeng nyeritake pengalaman kula.
1: Nggih.
11: Taun 70 niku kula sok ngaturke simbok teng pasar.
1: Nggih.
11: Gawake dagangan tekan pasar.
1: Nggih.
11: tekan pasar kula njur dijajake bar jajan kula njur mulih.
1: Oh ngaten.
11: Mboten kemawon.
1: Matur nuwun Pak Sri Arjana wonten Madi Kusmo jawabannya. Karena di pasar yang ketemu mak-mak yang pakai kain kebaya. Oh nggih, beda kalau masuk ke mall. Bupati Sugeng Enjing jawabannya adalah gengsi utawi isin Mbak Popi di Muntilan jawabannya adalah karena ada alasan sendiri atau nggih ya mau sama teman-temannya sepak bola mancing dan lain sebagainya. Pak Mursidi wontene Sleman jawabannya adalah amargi ibunya enggak dandan karena cuma ke pasar nggih Pak Untung Raharjo. Kalau ke pasar itu jadi anak enggak tidak sabar Mas, jadi malas nungguin. Nah ini Pak Bardan nonton ini mau kiri malu ya, tapi saya sendiri tidak punya pengalaman mengantar ibu ke pasar. Oh sih, soalnya daleme mburi pasar Mangiran cerah. Bu Ningsih wonten ing Wonosari kelamaan nunggu Mas, biasanya tuh isin nggih, pas terus nggamping dasar pecah lanang keset ora gemati karo ibune nggih. Pak R sikit panjatan gengsi Mas nggih, ada Mas Guru Katipiro jaga gengsi dong nggih. Bu Rami wonten ing Melati jawabannya absen mawon. Ada Pak Joko Kadilobo menunggu wong blonjoke membosankan ya Mas, wale pernah ngantar istri belanjane wakai ra umum jebul malam mlebu pasar meneh isih ana sing kurang jen marai kapok. Wah niki ya, kalau denger gimana Mbak Mus?
12: Matuk gatuk sugengin
1: sugengin sing
12: Mbak Mus Njang Mas Emi Prabowo.
1: Nggih.
12: Mbah Mus ndelok jawab niki.
1: Monggo.
12: Sungkan Mas.
1: Sungkan. Nggih. Oh,
12: mboten mawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Kemudian sugengine dari Pak Minarso Pundong jawabane wega mergo gawanane ting grendel. Nggih Pak Yulianto wonten ing Srumbung absen mawon nggih Mas Emi. Nggih matur nuwun. Butin wonten ing kelompok anak kulanang mau kok Mas nganter ibuke. Wah niki sae ya toh. Bu Yanti Candi Turi jawabane karena malu. Yu sirup monggo voice note.
13: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
13: Kulo ikut jawab nggih Mas.
1: Nggih.
13: Niku gengsi ngaten mawon.
1: Oh nggih, matur nuwun. Lestari budaya kunci Pak Babang Sutarno cuma takut diajak teman-teman sebayanya Mas. Oh nggih, matur nuwun. Ada Bu Artini wonten ing salam. Jawabannya alasan isin Mas. Nggih, Bu Atun. Jawabannya adalah motornya cendik tur ora ana boncengane. Nggih. Butuhnya suka nginjing. Saya selalu karena perbedaan yang akan dibeli dan sok membosankan. Biasanya ibu-ibu kalau belanja teliti memakan waktu yang lama. Oh, membosankan. Bu Suraji masuk ke nginjing. Oh, males Mas, biasanya blonjore suwi. Oh, nggih. Ada Paruh Jalsa suka nginjing wonten Nanggulan. Sungkan Mas, nggih. Bu Sri wontene Monjali suka nginjing. Jawabannya adalah menapa menikah. Oh nggih, wah wow, telepon ketabrak terus iki. Putri Serum Jamu jawabannya malu. Pak Cahyana sono sewu sugeng njing menika absen mawon nggih. Oh amargi kraos ribet nalika nyang-nyangan lan asring wong salwasul madosi ingkang benten. Oh nggih niku Mas Rianto wontene Pundong takut disuruh membawakan tas belanjaan warna-warna Mas sing bikin gengsi turun apalagi rusinya bakal lama karena ibunya betah menawar harga wis ngoten niku gitu kompleks. Pak Suwardono Raharjo sekeng iki jawabannya karena pemalu. Ada Pak Sumardiono wontene Gito Gati.
14: Sugeng matur kasih.
1: Sugeng
14: nggih. Derek jawab nek. Nggih. Nek niku nek bocah lanang niku dikon ngaturi pasal istilah darani ketuk Mas.
1: Oh ngaten.
14: Nek sakniki kok nggih mboten do blonjo ning pasal lanang wis pun biasa.
1: Matur. Sami-sami. Jawabannya adalah jawabannya adalah dari Pak Benang Prawoto. Monggo.
15: Pagi.
1: Halo.
16: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
16: Sugeng Mas Emi Prabowo.
1: Sugeng njang nggih.
16: Menawi wong biyen. Niku lingarani sanes gengsi, sanes. Heeh. Lha isin mau piye?
1: Ning napa?
16: Istilahe wong biyen niku le dengarani ketok.
1: Ketok. Oh nggih. Istilahe ketok matur nuwun sih. Mbah Gleni voice note monggo. Sugeng njang.
15: Prabowo. Niki celep jalan sama. Nek Mbah Gleni niku ten pasar.
1: Nggih.
15: Blojo napa wawon. Gandeng nabung cerak. Namung mlaku.
1: Oh mlaku mawon.
15: kali di olahraga omah nek kula mboten usah numpak nopo-nopo.
1: Oh, nggih, matur nuwun Mbak Glendi. Tersaudara sudah kita baca semuanya bergabung di WA, dan kalau kita rekap begitu nggih, ternyata paling enggak ada dua alasan yang paling banyak itu, satu karena malu isin atau gengsi, yang kedua itu karena bosen nunggunya lama ya toh, kalau ibunya itu belanja di pasar. Ya kadang ya nawarnya sama lama, ketemu sama teman-temannya ngobrol dulu begitu. Nggih. Baik, terima kasih bergabung kesempatan pagi hari ini di Madu Gado. Semoga jawaban-jawaban